Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Logs Mami, teman terbaik kamu Tahun Pro 2. Masih bareng dengan Syaf juga pastinya Tahun Pro 2 di hari ini Tahun Pro 2 ya. Di pagi ini pastinya, walaupun di luar sepertinya rada sedikit mendung ya Tahun Pro 2 ya. Karena memang mungkin sudah masuk musim penghujan juga gitu Tahun Pro 2 ya. Walaupun di beberapa daerah ada yang bermusim kemarau tahun nomor 2. Cuman ya, kita syukuri saja tahun nomor 2. Cuman saya pengen ngingetin untuk kamu semua tahun nomor 2 yang mungkin memang bakal beraktivitas di luar ruangan gitu ya, atau bakalan bepergian gitu ya. Ini tetap sediakan mantel untuk kamu yang berkendara dengan roda 2 tahun nomor 2, dan juga menggunakan mantel yang proper nih tahun nomor 2. Alangkah baiknya sedia payung sebelum hujan kan tahun nomor 2 ya. Nah, seperti itu tahun nomor 2. Dan juga semoga pagi ini gak buat kita jadi mager tahun nomor 2, walaupun di luar mendung ya. Kita harus tetap menjalani aktivitas yang sudah menjadi tanggung jawab kita tahun nomor 2 ya, dengan semaksimal mungkin, dengan dan juga mungkin seprofesional mungkin ya tahun nomor 2. Karena memang harus apa ya, harus tanggung jawab dengan keadaan yang sudah diberikan gitu tahun nomor 2 ya. Nah, seperti yang udah saya bilang sebelumnya juga, jangan lupa sarapan tahun nomor 2 untuk menjalani hari ini dan membuat hari kamu jadi lebih baik lah tahun nomor 2 ya. Dan semoga hal-hal yang baik selalu menyertai kita tahun nomor 2. Mungkin ada sedikit ini juga tahun nomor 2 ya, himbauan seperti yang udah saya bacain sebelumnya infonya tahun nomor 2, bahwa memang kualitas udara di Kota Usmawe sudah sedikit terpapar ya asap dari karhutla di beberapa daerah, ya di sejumlah daerah lah tahun nomor 2. Dan kayaknya mungkin ini membuat suasana semakin mendung aja gitu tahun nomor 2. Jadi cahaya matahari mungkin rada sedikit gak masuk gitu ya, karena ya mungkin berhubung mendung, terus juga mungkin masih ada asap atau kabut itu tahun nomor 2. Dan juga mungkin bila perlu tahun nomor 2 jangan lupa menggunakan masker tahun nomor 2 ya. Nah, seperti yang saya udah bilang tadi juga ya, langkah baiknya sedia payung sebelum hujan gitu tahun nomor 2 ya kan, supaya ya ketika kamu bepergian, misalnya kamu di jalan dan segala macam, ya kamu udah punya mantel, udah punya payung gitu tahun nomor 2 ya. Nah, itu dia yang menjadi penting tahun nomor 2. Terus juga selalu pantau situasi dan kondisi lah tahun nomor 2 ya. Dan so ya tahun nomor 2, jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu pastinya. Tetap stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Logs Mawe, teman terbaik kamu tahun nomor 2.

dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 6715 952.

0: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Iya, jadi

0: 95.2 RRI Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu. Seperti biasa nih teman Pro 2, lupa selamat pagi teman Pro 2. Jadi seperti biasa ya di jam 8 pagi itu kita ada di program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah kali ini barengan Yasmin, tapi Yasmin di studio nih lagi gak sendiri. Lagi rame banget nih studio. Boleh kita sapa-sapa dulu nih ada siapa hari ini?
1: Boleh banget. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Perkenalkan, nama aku Mujib yang bakal nemenin kamu selama 1 jam ke depan tentunya.
2: Dan juga ada chef pastinya teman Pro 2. Dan udah barengan ya, ada sama Mujib dan juga Yasmin di pagi ini. Bakalan ngobrolin apa nih kita Yasmin dan Mujib?
0: Mungkin kedengarannya agak berat nih Syafan ya.
2: Oh, berat.
0: Karena kalau dari judulnya.
2: Oke.
0: Karena pagi ini tema kita itu ada kalau jadi pemimpin sanggup gak sih kita tuh menolak yang namanya korupsi.
2: Oh, pantesan ya, berat ya pagi-pagi.
0: Berat.
2: Ya.
1: Pagi-pagi sudah disuguhkan dengan hal-hal
0: yang
1: wah.
2: Kenapa nih? Kenapa beratnya? Kenapa coba? Coba diceritain coba.
1: Kalau beratnya nih, yang pertama kalau kita bahas tentang korupsi, pasti terlintas di pikiran kita tuh uang, pemerintahan, miliaran seperti itu kayak.
2: Oke.
1: Aduh, aku nih yang nggak pernah megang uang miliaran, tiba-tiba pagi ini bahas uang
2: korupsi.
1: Miliaran.
2: Kenapa? Kenapa kan sebenarnya korupsi itu nggak cuman uang aja, Jim. Iya nggak ya, Yasmin?
0: Iya betul. Benar. Karena banyak hal kecil juga yang nggak sadar itu sebenarnya termasuk korupsi gitu yang kita lakuin sehari-hari.
2: Contohnya.
0: Kalau zaman sekolah tuh titip absen.
1: Betul.
0: Terus
1: ada nih Bang, kalau ini hal kecil-kecil banget nih.
2: Okay.
1: Ketika Ramadan, kan kita ketika bukaan tuh pasti ada gorengan. Kalau di rumah Mujib ya, pasti ada gorengan.
0: Sama-sama
1: di setiap
0: rumah.
1: Gorengan pasti ada jatahnya masing-masing.
0: Iya, iya.
1: Iya. Ketika jatah kita udah habis, kita comot nih jatah orang
0: lain.
1: Itu korupsi.
0: Ya. Karena bukan hak kita jatuhnya.
1: Padahal kan itu hal kecil, sepele gitu ya kan.
2: Perkara gorengan ya.
1: Iya.
0: Karena kan mengambil hak orang lain ya jatuhnya.
2: Iya, bisa. Nah, oke. Berarti kan korupsi ini cukup dekat lah dengan kehidupan kita sehari-hari. Kalau menurut kalian gimana sih hal-hal kecil kayak gini, kalau nggak diperhatiin bisa aja jatuh jadi korupsi ya.
1: Betul.
0: Bener, apalagi kalau memang dari awalnya dia nggak jujur ya. Itu kan korupsi itu jatuhnya kita nggak jujur ke diri kita sendiri.
2: Oke,
0: gitu.
2: Harus jujur juga ya berarti.
0: Iya, karena kalau dari kecilnya memang udah dituntut untuk nggak jujur, ya kebawa gitu sampai tua nanti nggak jujur.
2: Oke, ini berarti
0: susah buat diubah gitu nggak sih?
2: Berarti kebiasaan dong ya. Sedari kita kecil mungkin ya. Tapi kayaknya setiap keluarga, setiap orang tua tuh pasti ngajarin jujur ya.
0: Betul.
2: Balik lagi ke pribadi masing-masing.
0: Iya, itu dia.
2: Oke, kira-kira untuk seperti ya supaya pribadi kita makin menjadi lebih baik misalnya kayak gitu, mencoba belajar jujur misalnya gitu. Apa dulu sih yang harus diperbaikin? Bukan diperbaikin ya, apa dulu sih yang harus kita biasain mungkin gitu? Kira-kira apa?
0: Kalau menurut
2: boleh. Siapa duluan?
0: Iya boleh. Kalau menurut aku sih lebih ke kayak jangan menormalisasikan hal apapun yang emang salah gitu. Dari awal tuh jangan dinormalisasiin, karena kalau misal udah dinormalisasiin, mau kita ke lingkungan manapun pasti akan jadi orang yang di gimana ya? Kalau di komunikasi itu ada namanya spiral of silence. Okay. Jadi kita tuh minoritas yang tahu itu salah, tapi ditekan sama yang mayoritas gitu.
2: Karena yang mayoritas ini
0: menormalisasikan kesalahan tersebut gitu.
2: Berarti harus ini ya, harus dipilah dan dipilih juga gitu ya. Kalau menurut Mujib gimana, Jib?
1: Nah, kalau menurut Mujib juga hampir sama seperti Yasmin, cuman kalau kita berkaca dari psikologi itu ada namanya istilah slippery slope effect. Jadi ketika kita menormalisasikan hal kecil, hal biasa sebetulnya kayak yang gorengan tadi, ya kalau misalkan dilakukan sehari-hari itu ya udah biasa aja, lumrah. Tapi sebetulnya hal yang biasa itu maksudnya kayak gini. Hal biasa kayak mana ya kalau
0: hal biasa yang udah sering dilakuin
1: tapi dilumrahin gitu di dalam kalangan masyarakat. Jadinya lama-lama tuh kebiasaan dengan hal-hal yang memang berhubungan dengan korupsi ini tanpa disadari.
2: Berarti menormalisasi itu tadi.
1: Betul.
2: Oke, mereka sambil ketawa-ketawa soalnya teman produk. Walaupun pembahasannya berat ya, jadi kita coba bawa seringan mungkin lah ya, Yasmin ya. Biar teman-teman di luar sana juga enggak boring gitu ya.
0: Dan maksudnya kayak sadar, iya benar sih, aku pernah lakuin ini ternyata.
2: Iya, hal kecil itu ternyata mengarah atau menuju ke
0: arah korupsi.
2: Korupsi tempat banget. Terus ada lagi enggak yang mau diobrolin?
1: Banyak sih ya. Sebetulnya kayak orang-orang sekarang kan walaupun kita ngomongin bahwa yang dikorupsi itu materi seperti uang, yang lain juga bisa. Tapi anak
2: seperti gorengan tadi. Dan kok gorengan terus ya? Apa karena belum ya, sarapan?
1: Cuacanya mendukung.
0: Iya, mendukung makan gorengan.
2: Oke.
1: Dan kan Bang, ada fun fact yang mana di era Gen Z nih. Jadi tanpa kita sadari kita bisa melakukan namanya korupsi dari usia sejak kita masuk kuliah nih, contohnya ordal. Ordal kan kita sekarang banyak tuh yang menormalisasikan ordal dalam baik instansi ataupun di organisasi-organisasi
0: manapun. Yeah,
1: okay. Dan kita menganggap bahwasannya kalau misalkan kita ingin masuk ke situ tanpa ordal kayaknya nggak bisa. Dan itu merupakan pola pikir awal bentuknya korupsi seperti itu.
2: Oh iya.
1: Iya. Karena dari hal itulah. Kan kita dari awal korupsi misal ordal pasti kita kasih duit dong.
0: Terus kan itu jatuhnya kita jadi gak percaya sama kemampuan kita, padahal kita tuh memang punya gitu kemampuan. Tapi karena udah terlanjur kayak aku masuk situ nanti kayak ada harus ada ordal gitu. Jadi kayak gak usah deh. Padahal sebenarnya skill kita tuh lebih bagus daripada yang dimasukin sama ordal itu.
2: Berarti berarti mungkin ini kalau kita ngomongin soal korupsi ini kayaknya bakalan kalau kita udah terbiasa misalnya let's say lah kita bilang ngelakuin korupsi atau hal-hal kecil yang mengarah ke korupsi itu tadi kayaknya selanjutnya bakal mengarah ke hal-hal yang lebih besar lagi ya. Contohnya misalnya suap dan segala macamnya ya.
0: Ini kayak udah level maksimalnya gitu. Ini kan yang kecil-kecil kayak tadi gorengan, terus titip absen, terus level menengahnya ordalah.
1: Kayak istilahnya tuh kalau dalam dunia perkorupsian,
2: perkorupsian
1: kalau mau nyebur aja langsung basah-basah aja sekalian, jangan tanggung-tanggung. Makanya kalau
2: itu yang dinormalisasikan berarti
1: kayak sekarang kayak orang korupsi nggak ada tuh korupsi 300 ribu, apalagi pemerintah pasti miliaran
2: nanggung ya.
1: Nanggung.
2: Ntar kalau kamu mendekam di penjara
0: yang penting udah ini udah ada MM-nya
2: berarti itu pola pikir yang salah ya.
1: Bahkan nih Bang, kalau kita berbicara korupsi kayak tadi di dalam penjara. Dalam penjara juga bisa jadi korupsi.
2: Gimana Jit?
1: Kayak contohnya kan kita setahu kita nih di dalam lapas ataupun kak ya fasilitas ya kayak biasa pada umumnya. Tapi sekarang itu udah kalah sama hotel bintang 5.
2: Oke. Karena beberapa waktu yang lalu juga sempat viral gitu ya.
1: Iya, betul banget.
2: Ya ini kan cukup disayangkan sebenarnya. Cuman ya mau gimana lagi ya.
0: Nasi sudah menjadi bubur.
2: Gorengan, bubur. Lengkap sudah. Nah, jadi pada intinya sedari kecil ini mungkin sudah harus dipupuk. Sudah harus dibina ya, betul. Seperti itu ya. Kira-kira... masukan seperti apa sih? Maksudnya apakah mungkin dari kurikulum sekolahnya ataukah mungkin dari orang tuanya yang ngasih tahu ke anak-anaknya atau seperti apa? Gimana ya?
0: Tapi kan lingkungan yang paling kecil itu Bang emang lingkungan keluarga kan dari kita lahir.
2: Berarti berasal dari keluarga.
0: Iya, kalau misalnya dari keluarganya memang udah kayak sering kayak adil misalnya pembagian gitu kayak gorengan tadi mungkin bagi-bagi gorengan. Ya ini jatah kamu ya, ini jatah kamu jangan diambil. Kalau misalnya mau ambil minta gitu.
1: Izin
0: kalau
1: dulu.
0: Iya izin dulu, kayak kalau misalnya dia kasih baru kamu ambil gitu. Jangan sampai kayak kamu ngambil tanpa seizin dia gitu. Jadi kayak mungkin dari keluarga, terus nanti baru pas dia masa sekolah di sekolahnya. Maksudnya kayak gak, kan kalau di sekolah tuh orang tua gak ini ya, gak ngawasin ya. Lebih ke guru gitu. Jadi mungkin kalau misalnya, tapi kan peran guru dan orang tua tuh harus bareng. Kalau enggak
1: seimbang gitu ya.
2: Harus sama-sama jadi mungkin, lah ya.
0: Gitu, iya. Jadi kalau misalnya anaknya udah kelihatan aneh nih misalnya gurunya, terus laporlah ke orang tuanya, terus orang tuanya memberi saran ke anaknya jangan gitu. Gitu-gitulah pokoknya. Jadi kayak lebih komunikasi.
2: Berarti harus berjalan berbarengan. Gimana Munji, ada yang mau ditambahin?
1: Dari Yasmin bilang berarti sedari dari awal itu harus ada namanya sosialisasi terhadap korupsi ini gitu. Ya kan? Terus yang paling penting itu komitmen.
2: Oke.
1: Ya kan ketika kita mau berubah nih, walaupun memang dulunya kita memang suka korupsi ya, kita bilang kalau di kuliah, kalau di persekolahan gitu ya kan, di kuliah kan itu ada namanya korupsi ya, contekan kayak gitu.
2: Jadi
1: kan
2: kayak
1: kita ya udah sih, cuman contekan aja kayak gitu. Nah, karena yang aja-aja inilah itu yang bikin kayak merusak pola pikir generasi emas seperti itu.
2: Kayaknya bakalan jadi nih ya.
0: Iya.
2: Generasi emas Indonesia ya.
0: Benar ya.
2: Nah, sebenarnya pola pikir yang seperti ini tuh harus kita share lah ke teman-teman gitu ya. Mm-hmm. Supaya mungkin ya teman-teman kita atau mungkin adik-adik kita juga jadi sadar ya. Mm-hmm. Bukan cuma sadar, mungkin bisa membagi juga dengan orang-orang terdekatnya gitu, sharing bahwasanya pemikiran yang seperti Yasmin bilang tadi yang dinormalisasi hal-hal yang seperti itu kayaknya enggak benar.
0: Betul.
2: Gitu.
0: Tapi Syafwan dan Mujib, dari perbincangan ini aku jadi mau bertanya nih sama kalian berdua ya. Kalau bicara soal jujur nih, kalau misalnya menurut kalian nih, orang yang jujur itu bisa gak sih bertahan di lingkungan orang-orang yang curang?
2: Nah gimana Jib?
0: Atau mau berat siapa nih, dulu? Berat.
1: Sebetulnya Mujib nih, sebetulnya berat nih ya kalau kita bilang berat, cuman ya bisa aja bisa kita lihat di ya yang kemarin pemberitaan di pemerintah gitu yang tiba-tiba dicopot langsung. Posisinya dia mungkin memposisikan diri sebagai orang yang netral nih bisa kita bilang.
0: Tapi, melihat rakyat dan melihat sisi pemerintah.
1: Cuman kenetralan ini dipandang oleh beberapa pihak yang memang aluh.
0: Kontra ya.
1: Aduh, ini kayaknya bisa merusak kerja kita nih untuk opsi selanjutnya. Gitu, ya, kan? Makanya kayak langsung di cut aja. Kayak gitu. Menurut kami seperti itu.
2: Nah berarti gak sustain dong. Gak bisa sustain dong. Pertanyaannya tadi kan seberapa bisa gitu. Gimana kalau menurut Mujib?
1: Susah sih.
2: Susah.
1: Karena lebih dominan yang lebih ke kontranya daripada pro. Maksudnya kayak lebih sikit dari populasi orang yang netral daripada orang yang memihak kepada bau-bau korupsi.
2: Oke, tapi kalau menurut aku nih ya, terlepas dari apa yang sudah terjadi kayak gitu, setidaknya beliau ini sudah mencoba untuk menjadi jujur. Dan sudah berpegang teguh pada ya si kejujuran itu sendiri gitu ya kan. Jadi gak ada salahnya juga, ini yang harus disuarakan untuk generasi muda di luar sana, bahwasanya kalau kita berpegang teguh juga pada kejujuran, mungkin memang ketika orang di sekeliling kita tidak mensupport atau tidak suka dengan kita, mungkin bakal menjatuhkan. Tetapi yang paling penting adalah kejujuran ini dipegang dengan teguh dan sesuai dengan apa ya, ajaran yang seperti kita omongin di awal tadi, bahwasanya jujur itu perlu dan segala macam. Karena mungkin kan kita sering dengar tuh biasanya orang-orang pada bilang Indonesia ini sebenarnya gak kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang jujur. Sebenarnya mungkin orang jujurnya ada. Cuman karena lingkungan sekitar dan gitulah ya. Memang rada susah untuk tetap sustain pada pendirian dia gitu ya. Cuman ya seperti balik lagi seperti yang udah aku bilang tadi, bahwasanya ketika udah ngelakuin satu hal itu kayaknya udah nilai plus deh. Nanti kedepannya kita bakal nularin lagi ke generasi muda selanjutnya, generasi penerus kita, bahwasanya jujur itu perlu dan bla bla bla bla bla bla gitu ya. Sehingga lama kelamaan ini terkikis ya. Lingkungannya berubah ya. Jadi kayak kalau kita ngomongin ini bukan cuman ngomongin soal pribadi aja, tapi juga membentuk ekosistem baru lah ibaratnya ya, memulai ekosistem baru. Ini yang berat sih sebenarnya. Gimana ya kalau menurut Yasmin?
0: Karena itu kayak mulai dari nol lagi ya, karena kan memang budaya kita tuh udah sering menormalisasikan gitu. Terus mungkin akan berbeda pandangan ketika sekarang kita bukan seorang yang bekerja di sana, dan sekarang kita pribumi gitu. Jadi akan beda pandangan. Kalau misalnya kita di posisi mereka, mungkin tergiur juga.
2: Nah inilah yang harus apa ya, harus dirubah. Betul. Mungkin ya pola pikir seperti itu. Karena kan mungkin kalau kita berkaca dari negara-negara maju, bukan lagi negara berkembang ya, negara-negara maju, di sana juga bukan gak ada kasus korupsi. Di sana juga ada kayak gitu. Ya bisa dibilang banyak juga. Cuman sumber daya manusianya ini, sumber daya manusianya
0: sudah
2: high class.
0: Premium.
2: Maksudnya mereka gak lagi cuman mikirin diri sendiri gitu ya. Mereka udah lebih aware dengan hal-hal kayak di sana. Padahal mereka kalau kita bilang bukan yang, ya kalau kita berkaca dari negara-negara luar ya, yang bukan mayoritas muslim ya, padahal kita seharusnya yang mayoritas muslim ini lebih peduli sesama ya, seharusnya gitu ya, gak memikirkan diri sendiri gitu kan. Cuman ya mereka aja yang kalau kita bilang bukan muslim pada umumnya, bisa ini
0: memposisikan ya,
2: memposisikan diri terus punya rasa kemanusiaan. Nah ini juga penting sih sebenarnya, rasa kemanusiaan ini. Gimana kalau menurut kalian?
0: Lebih ke kayak kalau misalnya jadi gitu ya, jadi di Jakarta sana, kita tuh kayak harus mikirin gitu, kita di posisi rakyat gimana nih kalau diginiin. Tapi nggak mengesampingkan pekerjaan kita juga gitu, tapi kita harus lebih ke kayak coba turun deh tuh ke pelosok-pelosok, lihat gitu. Jangan kayak cuman terima berita, terima informasi dari yang belum valid, terus kayak langsung bikin statement kayak aman kok di sana gitu-gitu, padahal belum ke situ gitu.
2: Oke, menarik. Kalau menurut Mujib gimana, Jib?
1: Kalau menurut Mujib sih komitmen ya, komitmen balik ke pribadi masing-masing. Karena contohnya kayak misal nih kita mau naik jadi DPR misalnya, datang ke masyarakat dengan membawa embel-embel atau iming-iming bahwasannya ketika nanti aku menjabat kalian akan apa ya kalau kita bilang itu
0: sejahtera.
1: Sejahtera. Tapi setelah naik, muncullah beberapa kontraksi ya kalau kita bilang ya. Contohnya dari awal dia join ke DPR misal, dia sogok uang seperti itu, dia nyogok masyarakat dengan uang, dengan beras, dengan apa bantuan-bantuan.
2: Tapi ini itu. Disclaimer dulu, kita enggak bilang bahwasanya semuanya kayak gitu.
1: Betul,
2: gitu. Ini hanya berkaca dari perilaku-perilaku buruk lah.
1: Iya betul.
2: Ya, kita benar-benar. Kita mengangkat perilaku-perilaku buruk yang kita juga enggak
0: normalisasi.
2: Kita hanya bilang sifatnya gitu ya. Kita nggak menjurus ke siapanya dan segala macamnya, karena kita juga di sini sharing supaya teman-teman di luar sana juga bakalan kebuka. Terus gimana sih, ada yang mau ditambahin lagi atau gimana?
1: Itulah bang, untuk masyarakat sekarang terlebih Gen Z itu harus aware terhadap namanya korupsi, karena banyak sekarang Gen Z itu ya menyepelekan hal yang memang kayak kecil tapi dampaknya besar seperti itu. Jadi kayak teman perdua nih jangan pernah melakukan korupsi, baik itu di rumah seperti gorengan
0: tapi ada lagi loh korupsi yang ada di lingkungan keluarga.
2: Apa tuh?
0: Misalnya kayak Dek tolong beliin dong telur di warung, terus kembaliannya kan nggak dibalikin.
2: Pengalaman pribadi. iya nggak Mit?
0: Iya sih.
2: Nggak, kayaknya setiap anak pernah melakukan
0: itu. Jangan judge aku.
2: Ya karena kan kita juga nganggap kayak mungkin lebih ke arah kayak ini juga sebenarnya termasuk menormalisasi ya.
1: Betul.
2: Karena kan kita nganggap uangnya mama aku kok gitu. Cuman ini jangan menjadi bukan satu hal yang benar ya teman-teman ya. Jadi kayak ini juga harus kalian pegang teguh lah kejujuran ini.
1: Betul.
2: Jadi cara lainnya adalah kalian pulang dulu ke rumah gitu ya. Mah nih kembaliannya
0: cium tangan
2: gitu kan. Mah nih kembaliannya tadi ada 5.000. Boleh enggak buat aku gitu. Nah, itu juga melatih lah kejujuran kalian. Betul.
0: Walaupun memang berat sih.
1: Berat sih ya.
0: Untuk jujur kan.
2: Nah, ini menarik. Kalau kita ngomongin korupsi ini kan bukan cuman sifat dan ininya doang. Maksudnya ada hal-hal yang lebih dalam lagi, karena kan sekarang juga kenapa sih orang-orang pada berani gitu ya ngelakuin korupsi, kita bilang kayak gitu, karena yang pertama tadi dinormalisasi.
1: Betul.
2: Kayak seperti kata kalian. Terus yang kedua ya, ketika semuanya tidak mendukung dalam artian misalnya hukum dan juga ya, karena kan kita menganggap sepele nantinya gitu, ketika udah misalnya ya udah ke gap gitu atau ketangkep lah bilangnya gitu kan. Nah ini kan kita kayak kata Mujib tadi, misalnya dalam penjara fasilitasnya enak dan segala macam gitu kan, terus juga hukumnya mungkin bisa dibeli dan segala macamnya. Ini kan berpengaruh juga gitu, jadi orang-orang nggak takut lagi melakukan korupsi. Gini, kayak gitu kan. Nah, mungkin ini juga harus jadi perhatian bagi generasi muda di luar sana. Ketika kalian mungkin punya wewenang ya, punya kendali jabatan atas itu semua, ayolah sama-sama kita benahi. Sama-sama kita benahi. Jadi kita nggak ngomong to the point ke siapanya, orangnya, negaranya atau seperti apa. Kita to the point ke generasi mudanya aja gitu. Sebagai kita juga kan generasi muda.
1: Betul.
2: Gitu. Ya, jadi bener. Saling mengingatkan gitu kan. Nah gimana nih, ada yang mau ditambahin gak menurut kalian berdua gimana?
1: Mungkin apa ya?
2: Udah kecapean atau pengen makan gorengan? Balik lagi ke bubur mungkin. Yasmin udah ketawa-ketawa aja dia. Apa Min? Oke. Kalau mungkin sedari tadi kita ngomongnya berat-berat banget gitu ya. Mungkin juga rada-rada deg-degan gitu ya. Karena kayaknya takut kepleset di pinggir jurang banget nih ya gitu. Oke, kalian sering gak sih misalnya selain titip absen di kampus ya? Let's say misalnya kayak gini, pulang lebih awal atau mungkin ketika kalian berada di posisi sekarang ini gitu ya. Kalian pulang lebih awal dari jam biasanya, itu termasuk korupsi enggak sih?
1: Korupsi. Karena kan kayak kami bilang tadi, udah ada tupoksi masing-masing dan juga
0: udah ada porsi aturannya, masing-masing. Udah ada aturannya juga jam pulangnya berapa, jam berapa gitu.
1: Tapi kita pulang di luar jam.
0: Di luar jam yang udah ditentukan sih, jadi kami aman.
2: tapi biasanya Gen Z itu tenggu gitu ya. Kalau udah waktunya pulang, ya pulang. Selebih dari itu jangan coba-coba
0: nyuruh kami, jangan coba-coba suruh kami.
2: Karena emang kayak gitu kebiasaan ya. Kalau ya, kenapa sih bisa kayak gitu Gen Z?
0: Karena kayak menurut Gen Z, kalau misalnya kerjaan udah dari jam 8 sampai jam 4 tuh, ya udah cukup sampai di situ, tidak ada yang boleh dibawa pulang ke rumah.
1: Jadi pekerjaan sebatas dari mulai masuk gerbang kantor
0: sampai keluar.
2: Oh,
0: bener. Okay, jadi di rumah tinggal istirahat.
2: Kalau misalnya ya kita sekarang banyak banget juga, bukan cuma kita ya yang menyuarakan atau mengkritisi soal sikap korupsi ini ya, kayak gitu ya. Banyak banget generasi muda lain juga yang bersuara soal hal ini. Tapi ya misalnya kita bilang, let's say masih banyak generasi muda juga yang mencontek misalnya kayak gitu, memalsukan absensi atau titip absensi ya, memanipulasi laporan untuk kepentingan diri sendiri misalnya kayak gitu. Apakah itu ketika mereka mengkritik terhadap ya korupsi kita bilangnya kayak gitu, atau ya let's say koruptor lah, apakah mungkin masih konsisten menurut kalian? Karena ya generasi mudanya sendiri aja masih melakukan hal-hal kecil itu, gimana? Berat.
0: Agak berbanding terbalik dari apa yang diomongin dan kenyataan.
2: Gimana?
1: Ekspektasi sama realitanya
0: berbeda. Iya, beda.
2: Karena memang mungkin ya budaya itu sendiri ya.
1: Iya.
2: Harus ditumbuhkan lah. Karena kalau menurut aku sendiri nih, mulai dari diri sendiri, terus nanti ya let's say kita kan pasti punya keluarga, punya sahabat, ya, nah itu bakalan nyebar ya. Jadi kayak bukan ngedoktrin ya bilangnya, kayak lebih sharing-sharing aja. Jadi kayak argumentasinya tuh bisa jadi inilah, jadi pola pikir yang benar sesama gitu kan. Karena kita sering tukar pikiran biasanya kalau sama circle, sama teman ya, sama keluarga, apalagi sama keluarga kan gitu. Pasti walaupun memang dalam satu keluarga pun punya berbeda, pasti ada berbeda pendapat betul. Cuman ya harus di inilah, harus dibiasakan gitu.
0: Berarti nih kalau misalnya nih posisi Safwan sama Mujib punya teman.
2: Okay.
0: Terus teman kalian itu ngelakuin kecurangan nih. Apa dari kalian sendiri berani buat negur teman kalian itu? Nah. Ini temannya deket banget nih, sehidup semati. Kemana-mana bareng.
2: Gimana Jib?
1: Kalau menurut Mujib sih berani ya, karena kita anggap dia sebagai keluarga juga. Gak mungkin dong keluarga kita. Maksudnya istilahnya kalau misalkan dia melakukan hal-hal yang jelek, efeknya ke kita juga. Masa kamu berkawan sama orang penipu misal contohnya, kan yang kena efeknya kan ke kita juga. Itu.
2: Apalagi deket banget ya.
1: Apalagi deket banget. Jadi kayak sedari dari awal tuh tegur lebih bagus, karena sama-sama menegur. Kalau misalnya kita salah, kita ditegur.
0: Misalnya nih udah ditegur malah jadi berantem, merusak pertemanan tuh, gimana Jip?
1: Kalau menurut aku sih cut off aja.
2: Sesimpel itu ya Jip.
0: Cut off ya.
1: Karena jatuhnya nanti kita makan hati gitu. Udah diingatkan tapi tidak mau dengar, yang ada kita juga ikut nimbrung.
0: Capek.
1: Dia capek. Mending cut off sih kataku.
2: Genji banget ya jawabannya.
0: Gak cocok cut off.
1: Ya, cari lain. Emang dia aja di sini.
2: Nah, kalau menurut aku sendiri bukan cuman berani, tapi harus berani. Kenapa harus berani? Karena ya itu juga salah satu kita mengimplementasikan yang kita omongin itu tadi, iya, gitu betul. Kan. Kalau kita aja nggak coba langsung mengaplikasikannya atau mengimplementasikannya, ya mau gimana lagi kedepannya, ya kan? Betul. Generasi mudanya udah ya fine-fine aja dengan hal yang seperti itu. Nah itu tadi bisa jatuh juga atau bisa balik lagi ke menormalisasi itu tadi.
0: Nah tapi kan itu kan dari POV kalian sebagai laki-laki, okay, yang katanya berpikir memakai logika. Iya.
2: Oh menarik. Kalau kalian
0: berbeda banget nih sama perempuan yang udah
2: perasaan.
0: Punya circle,
2: okay,
0: bestie, terus ya kalau kayak gitu mikirnya kayak susah sih kalau di aku ya kayak gitu karena kayak kita negur nih, tapi sebelum negur tuh udah berpikir duluan nih. Nih kalau aku negur kayaknya rusak nih pertemanan.
2: Oke, bakalan marah nih ya.
0: Terus nanti pecah deh circle-nya. Jadi kan kayak
2: mungkin
0: butuh banyak proses untuk berpikir untuk menjadi berani menegur. Nah, itu.
1: Iya. Berarti sebelum bertindak harus mikir panjang lebar dulu ya.
0: Kalau tadi kan kayak enggak cocok kan off. Kalau ini enggak bisa.
2: Tapi kan memang harus seperti itu juga.
0: Iya, maksudnya harusnya.
2: Ketika kita kalau kita ngomongin soal berpikir panjang itu tadi ya sebelum mengambil keputusan, ya sebenarnya setiap individu, setiap orang mau baik laki-laki maupun perempuan kayaknya harus berpikir panjang sih sebelum menegur ya kan. Cuman bedanya laki-laki dengan perempuan tadi karena ya sih kalau laki-laki lebih kayak
1: simple,
2: real-realnya aja gitu kayak kalau nggak gitu. Mau ya udah nggak usah berteman gitu. Kalau cewek mungkin lebih melibatkan perasaan gitu ya kayak waduh nanti kalau nggak sama dia aku berteman sama siapa ya kayak gitu malah dia yang paling ngerti aku lagi sering bantuin aku gitu kan bener. Jadinya kok jadi curhat ini meluapkan isi hati si Yasmin nih.
0: Benar.
2: Gak apa-apa by the way seperti yang kita udah bilang tadi juga soal kejujuran itu tadi soal salah seorang ya si beliau ini ya yang Mujib bilang yang dicopot secara tiba-tiba ya mungkin balik lagi seperti beliau juga mungkin beliau udah memegang teguh pada kejujurannya pada ya kelurusan hati beliau gitu ya. Cuman kan kita nggak tahu itu POV kita.
1: Iya betul. Ya kan?
0: Mungkin di sana beda lagi.
2: Jadi ya mungkin secara ininya aja lah, secara gambaran umumnya kalau kita udah berpegang teguh sama kejujuran ya oke lah seperti itu tadi juga ketika kita udah menegur. Mungkin ya walaupun nanti bakalan marah dan let's say mungkin ya kan bisa minta maaf, baikan lagi dan segala macamnya. Yang penting udah menegur dulu. Itu udah salah satu hal yang maksudnya udah padahal mungkin kita pikir sederhana tapi itu langkah yang udah cukup besar yang kita lakuin. Udah sampai berantem loh.
1: Tapi masih aja dianggap kayak
2: Okay, ini memang kalau ngomongin soal yang kayak gini tuh bisa sampai besok pagi kan.
0: Harus ada gorengan sama bubur.
2: Oh aduh. Menarik, tapi mungkin kita bakalan ini dulu ya. Tarik napas sejenak.
0: Boleh banget. Ya, beri kami ruang.
2: Supaya teman-teman di luar sana juga mungkin mau ngambil kopi dulu ya, mau nyeduh teh dulu mungkin ya. So, jangan kemana-mana teman Perodua, nanti kami bakal balik lagi. Tetap stay tune terus di 95.2 FM RRI Perodua Lux Mawe, teman terbaik kamu.
3: Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Lux Mawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loxmawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Lhokseumawe, teman terbaik kamu, Radio

kendaraan sering sekali terjadi di sejumlah kota besar di Indonesia. Biasanya, kemacetan di Jakarta terjadi hanya beberapa menit saja. Namun, tahukah Anda, kemacetan kendaraan terparah pernah terjadi di akhir Perang Dunia Kedua, tepatnya di kota Châtillon, Belgia. Diperkirakan 500 mobil itu milik warga Amerika yang ingin meninggalkan Belgia secara terburu-buru. Namun, akibat kedua ujung jalan terblokir, semua pengemudi mobil turun dan membiarkan kendaraan mereka hingga 70 tahun lamanya. Karena di tahun 2010, pemerintah Belgia baru mengevakuasi mobil tersebut.

0: Pro 2, pernah nggak sih kamu ngerasa lebih nyaman sendiri daripada rame-rame? Tenang, bisa jadi kamu adalah seorang introvert, dan itu bukan hal yang aneh kok. Fakta menariknya, seorang introvert bukan berarti pemalu atau antisosial. Mereka cuma butuh waktu sendiri buat recharge energi. Kalau ekstrovert dapat energi dari keramaian, introvert justru recharge diri dari ketenangan. Tahu nggak? Banyak introvert itu jago banget dalam hal observasi dan analisis. Mereka suka memperhatikan hal kecil yang kadang nggak dilihat orang lain. Nggak heran kalau banyak penulis, musisi, dan ilmuwan sukses ternyata seorang introvert. Dan satu hal lagi, introvert biasanya punya lingkar pertemanan kecil, tapi dalam. Mereka lebih suka ngobrol makna hidup daripada basa-basi soal cuaca. Jadi, buat kamu yang suka dibilang pendiam, jangan minder ya. Kamu cuma punya cara sendiri untuk bersinar. Yuk, rayakan keunikan dirimu, karena jadi introvert bukan kelemahan, tapi kekuatan yang diam-diam luar biasa.
1: Sahabat kreatif, apa sih yang sering membuat Indonesia mengalami fenomena cuaca ekstrim? Kira-kira apa penyebabnya? Nah, menurut perwakilan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, fenomena cuaca ekstrim yang terjadi itu disebabkan oleh perubahan iklim. Dan BMKG selalu melakukan pantauan cuaca dan iklim di Indonesia. Menurut BMKG nih, sejak awal tahun 2021, perkembangan cuaca di Indonesia cenderung dianggap sebagai kategori cuaca ekstrim. Dan berdasarkan data dan analisis klimatologis BMKG tersebut, sejak tahun 1866 hingga tahun 2019, perkembangan perubahan iklim menjadi penyebab utama cuaca ekstrim terjadi pada awal tahun 2021. Dari pemantauan itu, perubahan yang terjadi dalam bentuk cuaca ekstrim sudah mulai terjadi sejak tahun 1900-an. Data BMKG menunjukkan bahwa akumulasi curah hujan tertinggi awalnya terjadi tahun 1918. Kemudian kondisi itu kembali terjadi pada tahun 1950. Menurut BMKG, cuaca ekstrim kembali terjadi dengan selisih tahun yang semakin singkat dan intensitasnya meningkat. Dalam 30 tahun terakhir, fenomena cuaca ekstrim itu rupanya semakin sering terjadi, kawan-kawan. Nah, BMKG memperkirakan bahwa hal yang sama masih akan terjadi di masa yang akan datang. Artinya, penduduk Indonesia harus mempersiapkan diri lebih baik dalam menghadapi cuaca ekstrim yang disebabkan oleh perubahan iklim. Yuk sahabat kreatif, kita kawal diri kita untuk bisa saling bekerja sama ketika terjadi perubahan iklim yang menyebabkan cuaca ekstrim.

0: banjir bandang adalah salah satu bencana alam yang dapat terjadi secara tiba-tiba dan membawa dampak besar. Untuk itu, penting bagi kita semua untuk mengetahui langkah-langkah keselamatan yang harus dilakukan saat menghadapi banjir bandang. Ketahui rute evakuasi dan lokasi tempat penampungan darurat terdekat. Pantau informasi cuaca dan peringatan dari pihak berwenang. Jika mendengar peringatan atau melihat tanda-tanda banjir bandang, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Jangan menunggu konfirmasi atau memeriksa keadaan sekitar. Waktu adalah hal yang sangat penting. Sebelum meninggalkan rumah, pastikan untuk mematikan aliran listrik dan gas untuk mencegah kebakaran atau ledakan. Banjir bandang dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Dengan mengetahui langkah-langkah keselamatan yang tepat, kita bisa melindungi diri dan keluarga dari bahaya yang ditimbulkan. Tetap waspada, siaga, dan selalu pantau informasi dari pihak berwenang.
1: Hai netizen, kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pada sekalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari C_T, katanya banjir salah pemerintah. Wah, wah, wah. Lagi-lagi, ada lagi nih.
2: Astaga,
1: dari...
2: Astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau nggak?
1: What? Menyesal? Kenapa?
2: Ya, karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi nggak rajin untuk membersihkan.
1: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian nggak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut. Karena banjir, harta benda jadi hanyut.
3: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.
6: Welcome back di Spada teman Pro 2, masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Power, ya teman terbaik kamu teman Pro 2, dan masih dengan pembahasan kita di Spada edisi kali ini ya. Gimana Mujib dari Yasmin ya? Udah tarik napas?
7: Udah.
6: Soalnya mungkin rada-rada berat juga pagi-pagi ngobrolin kayak gini ya.
8: Jurang banget soalnya, jurang. Tapi jurang.
7: Untung belum didorong.
8: Iya.
6: Kalau udah ada yang dorong udah lah. Kita masuk ke jurang ya.
7: Udah.
6: Oke, selanjutnya kita bakalan ngobrolin apa nih? Mungkin
7: aksi ya.
6: Oke.
7: Kan tadi kita udah bahas kejelekan-kejelekan nih, keburukan dan normalisasi.
8: Pastinya ada upaya untuk
7: harusnya. Sekarang kita bahasnya solusi atau aksi. Aksinya apa sih nih dari generasi muda untuk bisa mengurangi lah seminimalnya
8: tindakan korupsi,
7: itu sendiri.
6: Benar, kira-kira.
8: Nah, apa? Kalau dari Mujib sendiri itu ya seperti Mujib bilang tadi di awal, komitmen. Karena dari diri sendirilah muncul hal-hal baik. Nah, ketika kita mempublikasikan hal-hal yang tidak baik, itu akan berkelanjutan. Karena itulah ada namanya budaya normalisasi seperti itu. Jadi kalau misalkan dari awal sudah kita membiasakan diri untuk berlakukan jujur dan tidak melakukan hal-hal yang berbau corruption gitu kan, itu rasa Mujib sampai selamanya juga kita bisa tetap berkomitmen untuk melakukan hal-hal yang baik seperti itu.
6: Oke. Berarti dari diri sendiri ya juga.
8: Jadi jangan sampai kan ketika kita ingin mengkritik orang tapi diri sendiri melakukan gitu. Nah, itu yang anehnya. Karena sekarang banyak tuh, Bang.
7: Ngeritik orang nomor satu, pas dikritik balik,
8: aduh macam ayam sayur.
6: Oke. Berarti harus laras juga ya.
8: Betul.
6: Dengan jangan hanya mengkritik doang gitu ya. Iya.
8: Jadi kayak gini, jangan kita ngacain orang tapi kita lupa spion diri.
7: Begitu.
8: Karena kalau melihat orang, oh pandi ini salah nih.
6: Oke.
8: Gitu sih, Bang.
6: Tapi harus nunjukin juga bahwasanya kayaknya gini loh sebenarnya.
8: Betul.
7: Harus berani menolak ya.
6: Oke, kalau menurut Yasmin gimana nih?
7: Tadi kan udah dari diri sendiri nih.
6: Oke.
7: Nah, kalau misalnya Gen Z ini kan dekat banget ya sama media sosial, Syafwan. Jadi kayak kalau misalnya diri sendiri udah nih, udah kayak udah kayak aku nih udah jujur loh orangnya okay. Mau nih teman-teman aku jujur, mau semua masyarakat Indonesia jujur nih misalnya. Dia bisa banget loh ngedukasinya tuh lewat media sosial.
6: Jujur berat.
7: Jujur berat, tapi kan
6: harus.
7: Kita kan Gen Z ini kan kreatif. Bener. Ada aja tuh yang dibikin di luar nalar manusia, tapi FYP.
6: Oke.
7: Jadi kayak bisa tuh dari media sosial kayak dia ngedukasiin orang orang-orang luar luar sana itu buat jujur gitu. Jujur itu penting loh kayak gitu. Mungkin kita nggak perlu FYP sih sebenarnya, tapi siapa sih yang udah ngelihat TikTok kita itu pasti mereka tuh berpikir gitu. Oh iya jangan ya kayak gini gitu-gitu. Jadi seenggaknya tuh berdampak lah buat orang lain kalau misalnya diri kita tuh udah berusaha untuk melakukan kejujuran.
6: Menarik, karena edukasi itu juga semakin sering digencarkan, semakin sering disuarakan, ini bakalan kayak merubah mindset orang-orang. Lama-lama bisa dinormalisasikan juga bahwasannya ya itu tadi, kita harus bisa menormalisasikan bahwasannya korupsi itu menjadi hal yang salah.
8: Betul.
6: Sehingga kalau orang ngelakuin itu bakalan dikucilkan gitu. Jadi kayak wah dia korupsi gak usah ditemenin deh misalnya gitu kan. Nah jadi kayak kebalikannya dari sekarang lah gitu. Nah kalau dari aku sendiri sih selain tadi mungkin diri sendiri, terus juga udah edukasi, terus juga mungkin di lingkungan sekitar kita gitu ya, mulai dari keluarga kita, misalnya nanti kita juga bakalan punya anak gitu ya, maksudnya mengajarkan anak kita hal-hal yang baik. Kayaknya setiap orang tua bakalan udah ngajarin itu, cuman mungkin
7: penerapannya
6: lebih dikerasin lagi, bukan keras dalam secara harfiah ya, tapi secara maksudnya lebih ditekankan lagi kayak gitu. Terus juga ya minimal seperti yang Chef bilang tadi, kalau sebenarnya ada cara-caranya. Contohnya seperti Yasmin tadi misalnya bilang salah satunya korupsi itu misalnya ngambil duit balik belanjaan dari orang tua gitu. Cuman ya sebenarnya ada caranya, pulang gitu minta aja,
7: minta izin.
6: Sebenarnya ada cara hal-hal yang seperti itu. Itu satu buah keberanian dan juga menggambarkan kayak wah ini sebenarnya si anak udah berani jujur. Jadi orang tuanya juga bakalan mengapresiasi itu. Nah apresiasi ini juga penting.
7: Kayak rata-rata orang tua tuh bakal marahin kalau misalnya jujur.
6: Nah,
7: jadi itu parenting juga sih sebenarnya.
6: Benar. Nah, ini bisa jatuh ke sana juga karena ya masuk juga ke edukasi. Jadi orang tua ya parenting kita bilangnya kan edukasi juga anak-anaknya gitu kan. Nah, makanya apresiasi ini penting. Jadi ketika si anak berani jujur, nah justru diapresiasi gitu. Nah kamu udah baik nih berani jujur kayak gitu. Nah besok kalau memang benar-benar butuh dan pengen minta kayak gitu ya, jangan coba berani-berani ngambil langsung gitu. Nah kalau menurut aku sih gitu. Nah itu salah satu aksi nyata juga ya kan. Kalau kita inilah langsung menuju ke motivasi gitu, supaya generasi muda di luar sana bisa termotivasi lah untuk melakukan kejujuran dan segala macamnya. Bisa gak kira-kira Mujib dan Yasmin ngasih?
8: Bisa sih, bisa banget. Cuman ya butuh susah. Butuh keberanian juga Bang.
7: Bisa
8: karena
7: dan susah.
8: Apalagi Gen Z nih. Kalau Gen Z kan kayak kami nih biasanya yang dengan kawan-kawan ya pasti tahu dong. Nah ketika kita menjadi pribadi yang untuk mengedukasi, pasti banyak dong kayak apa sih?
6: Mencibir
8: gitu ya. Betul banget. Tapi ya kita tetap sama pendirian karena juga sama-sama kita mau perubahan seperti itu. Selain kita merubah diri sendiri juga kita ingin orang lain merubah menjadi lebih baik juga seperti itu. Jadi sembari kita proses diri sendiri, orang lain juga bisa termotivasi gitu dari
6: Jadi ya sebenarnya dari edukasi itu tadi juga bisa

0: teman-teman, ya enggak sih? Benar enggak sih menurut kalian?
1: Betul.
2: Bener.
1: Jadi teman perdua jangan tunggu menjadi pejabat tinggi dulu untuk melakukan kejujuran.
2: Okay. Mulai dari
1: sejak
2: pribumi.
1: Ini, pribumi dulu ya.
0: Mulai dari pribumi. Diri sendiri.
2: Iya.
0: Oke. Ada yang mau ditambahin gak sih? Misalnya mungkin dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan kampus, atau mungkin lingkungan kerja.
1: Mungkin lebih lingkungan apa namanya? Kalau kita bilang, kalau tadi Yasmin kan ada bilang circle,
0: nggak berani
1: negor karena ya harus memikir panjang, nanti takutnya retak perhubungan seperti itu. Tapi menurut Mujib sendiri sih nggak apa-apa. Kalau retak, karena retak itu sementara. Walaupun memang kalau cewek ini sensitif.
0: Benar-benar.
2: Tidak bisa kembali.
0: Tidak semudah itu
1: iya.
0: Ya.
1: Iya, tidak semudah membalikkan telapak tangan.
2: Iya. Itu ya, tidak semudah membalikkan piring yang udah pecah.
1: Iya, betul banget.
0: Memang nggak mudah. Yasmin, kalau membalikkan piring yang udah pecah memang nggak mudah. Dikumpulin tuh satu-satu piring yang pecahannya.
2: Ditempel lagi.
1: Tapi memang kalau untuk melakukan hal-hal yang baik itu tidak semudah mie instan gitu, mie sukses gitu, langsung sukses seperti itu. Pasti ada hambatan-hambatannya seperti itu.
0: Ya memang tidak semudah itu ya Jib ya.
1: Betul.
0: Maksudnya enggak seenak dan tidak semudah kamu membuat mie instan.
1: Betul.
0: Tapi harus ada effort, butuh dia. Nah, inilah butuh motivasi kita sesama generasi muda gitu ya. Mungkin memotivasi diri sendiri dulu. Terus bakalan menular nih ke teman-teman, ke keluarga ya, ke circle.
2: Walaupun emang enggak secara langsung kan bakal berubahnya, tapi kan ada apa namanya?
0: Nah, itu benar. Walaupun nggak merubah secara besar kayak gitu, tapi sekurang-kurangnya kita yang dari bawah udah merubah dulu pola pikirnya sedikit demi sedikit lama-lama menjadi
2: bukit. Tapi kalau misalnya kata-kata orang sih, kalau misalnya kita jadi orang jujur tuh jalan kita tuh pasti ringan banget kemana-mana gitu.
0: Oke. Karena mungkin banyak yang sayang, banyak yang memudahkan juga gitu ya. Nah, berarti kita harus jadi orang jujur nih.
2: Yuk dari sekarang.
0: Udah kayak kampanye nih, pilih Mujib dan Yasmin gitu ya.
1: Nomor satu.
0: Nomor satu di hati kamu. Oke, teman pro 2. Jadi sedari tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih ya. Semoga kalian termotivasi
1: Betul.
0: Dan juga bisa membuka wawasan dan pikiran kita lagi ya dengan hal-hal mungkin ya seperti kita bilang tadi, sebenarnya korupsi ini cukup dekat dengan kehidupan
2: kita sehari-hari.
1: Bahkan udah menjadi
2: nggak harus soal uang kan.
1: Betul.
0: Soal waktu ya, soal goreng. Soal bubur
2: ayam.
0: Ya kan, jualan juga bisa jadi korupsi loh kalau kamu mungkin nimbangnya nggak pas gitu ya kan, atau mungkin seharusnya kadarnya berapa, tapi nah ini sebenarnya udah ada larangan-larangannya juga ya, syariat sebenarnya udah mengatur, tinggal kitanya aja lagi ya. kalau biasanya nih kita undang-undang dan hukum kita nggak taat gitu
2: ya, biasanya sebisa aturan mungkin adalah
0: larangan adalah
2: perintah.
1: Kalau gengsi seperti itu, larangan adalah perintah.
0: Nah, jadi kan itu salah satu normalisasi ya.
2: Betul, salah satu normalisasi.
0: Walaupun mungkin kita sebenarnya jadi bercandaan.
1: Betul.
0: Tapi sebenarnya secara nggak langsung
2: kita
0: itu
2: menormalisasi,
0: mensugesti kita bahwasannya okelah aman aja
2: aman aja.
0: Nah, ini hal-hal yang seperti ini tuh harus dihilangkan.
1: Betul.
0: Mungkin ya. Mungkin memang enggak semudah membalikan telapak tangan dan
2: piring pecah. Piring yang udah pecah menyatukan kembali piring yang pecah.
0: Itu lebih kayak kepercayaan enggak sih Yasmin?
1: Emang ada orang yang balikin
2: piring? Kan di sinetron pecah. Kayak gitu biasanya tidak semudah membalikan piring yang pecah.
0: Benar, jangan ya, jangan sampai pecah kalau bisa piringnya, ya kan, benar kan, dijaga baik-baik. Oke, kayak gitulah teman pro 2 pada intinya. Jadi sebisa mungkin dan seharus mungkin ya kita harus bisa mengenyampingkan hal-hal yang seperti ini gitu ya, minimal mengenyampingkan dulu lah, walaupun nggak merubah secara
2: keseluruhan
0: tapi ya dikesampingkan sedikit demi sedikit. Betul. Gitu. Gimana, ada yang mau ditambahin Mujib, Yasmin, untuk penutup mungkin?
1: seperti tadi, kita harus follow up kembali bahwasannya okay. melakukan hal kejujuran itu tidak harus menunggu jabatan kita tinggi
2: dulu. Yeah. Okay.
0: Nah ini menarik sih, ya kan? Menarik mm. ya, karena memang
2: habit ya, habit
0: habit di kehidupan kita sehari-hari. Yeah.

0: Eh, betul.
1: Jadikan dan terapkan itu menjadi hal-hal yang lumrah. Jadi bukan lagi hal-hal yang kayak, ih kamu kok jujur sih gitu. Yeah, malah kaget orang jujur ya kan. Orang jujur kok malah kaget, kamu kok jujur sih gitu. Nah jadi mungkin lebih diinikan lagi. Ya balik lagi tadi kalau misalnya hukum dan konstitusi saja kita tidak mematuhinya. Aduh ya udahlah mau gimana. Bahkan mungkin syariat juga udah ngomong soal itu. Kalau syariat juga kita gak bisa dengerin.
0: Udahlah.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hanya Tuhan yang tahu.
1: Nah jadi mungkin itu juga harus menjadi apa ya, pegangan hidup kita lah gitu ya. So teman-teman Pro 2 di luar sana, semoga apa yang kita obrolin ini menjadi satu buah motivasi untuk kalian semua, menjadi satu buah kebaikan juga.
2: Semangat.
1: Semangat terus merubah hal-hal yang enggak baik ya Yasmin ya. Gitu. Mungkin juga mager dan segala macamnya. Walaupun
2: memang
1: ada rasa-rasa kayak gitu, tapi ya harus, kita kan sebagai generasi muda. Nah, Mujib udah mau bersin tuh. Oke, teman-teman Pro 2 ya. Karena mungkin kalau kita menggambarkan diri kita sebagai seorang pemimpin ya, menjadi seorang pemimpin yang berintegritas itu enggak lahir hanya dari janji-janji besar nih teman-teman Pro 2 ya. Jadi marilah mulai dari sekarang kita bangun kejujuran dari diri kita sendiri ya. Terus juga dari hal-hal kecil, dari lingkungan keluarga, sekolah, kampus ya, sampai mungkin tempat kita kerja. Oke, berkarya juga perlu kejujuran gitu ya. Karena kan enggak boleh plagiasi dan segala macamnya.
2: Iya.
1: So gitulah teman Pro 2. Terima kasih buat Mujib dan juga Yasmin udah mau ngobrol-ngobrol juga. Dan mungkin kedepannya bakalan Mujib dan Yasmin yang bakal bawain sepeda ya.
2: Asik. Doakan saja teman-teman Pro 2
1: biar semakin akrab dengan teman-teman Pro 2 ya pastinya. So teman-teman Pro 2 segini dulu pembahasan kita, semoga bisa diambil hikmahnya.
2: Amin.
1: Yang baik-baik diambil,
2: yang buruk-buruk dibuang jauh-jauh saja.
1: Top markotop. Ya teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana, nanti Chef bakal balik lagi sendiri tapi ya, gak ada Mujib dan Yasmin. Barangkali nanti mungkin bisa diperpanjang waktu sepedanya sampai jadi 2 jam.
2: Oh.
1: Langsung ya mereka. Wow.
2: Langsung tarik nafasnya
1: berapa
2: kali ya.
1: Dan teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu. Dadah.

0: playlist kamu.
1: Halo teman Pro 2, perkenalkan namaku Sandi Aprija Ramadan. Aku adalah juara 1 Bintang Radio 2026 Satuan Kerja RRI Lok Sumawe. Dan aku juga menjuarai beberapa perlombaan tarik suara di tingkat regional seperti juara 2 Vokal Solo Pop Putra Pekan Seni Mahasiswa Daerah Provinsi Aceh tahun 2026 dan deretan prestasi lainnya. Sebagai seorang penyanyi, tentu aku mempunyai playlist tersendiri untuk menambah wawasan dan skill bernyanyiku loh. Di kesempatan kali ini, aku bakal spill beberapa lagu hits yang ada di playlistku. Check this out.

Pasti kalian sering melihat tulisan ZZZ yang menggambarkan seseorang sedang tidur. Tulisan itu umumnya terlihat pada komik atau pesan di media sosial. Namun, perlu kalian ketahui nih, asal-usul penulisan ZZZ itu sudah ada sejak tahun 1850 loh. Menurut berbagai sumber, seorang penulis komik bernama Henry David Thoreau merupakan orang pertama yang mempopulerkan tulisan ZZZ, kadang ditulis dengan huruf kecil atau kombinasi dengan huruf kapital. Komik Henry banyak menuliskan bahasa ZZZ di atas kepala karakter yang sedang tidur atau mendengkur. Belakangan, tulisan ZZZ menjadi sinonim dari bahasa gaul tidur yang nyenyak. Selain itu, ada juga yang mengatakan karena huruf Z adalah huruf abjad terakhir dalam bahasa Inggris, dan tidur adalah aktivitas terakhir manusia. Bentuk huruf Z juga mirip seperti seorang laki-laki dalam posisi tidur. Jadi, huruf Z digunakan untuk menggambarkan keadaan tidur, kadang ada benernya juga ya.

disadari, di era modern yang serba canggih ini, manusia jadi mudah sekali memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Dari generasi atas sampai generasi Z, semua mulai berbondong-bondong ikut merasakan kemudahan ini. Tapi, di balik kemudahan yang tersaji, ada dampak buruk yang timbul. Apa itu? Perilaku konsumtif. Tak banyak yang tahu bahwa mereka sudah masuk ke dalam perilaku tersebut. Lalu apa itu perilaku konsumtif? Nah, perilaku ini mengarah pada gaya hidup individu yang senang membelanjakan uangnya tanpa pertimbangan yang matang. Sedangkan menurut Setiaji dalam konsumerisme menyatakan bahwa perilaku konsumtif adalah perilaku yang berlebihan dan membabi buta dalam membeli suatu barang. Well, dilihat dari penjelasan tersebut, kita harus segera menghindari. Kenapa? Karena pasti memiliki kerugian. Pengeluaran uang belanja yang membludak, padahal hanya untuk barang yang tidak penting. Nafsu belanja yang sulit dikontrol. Belum lagi perilaku boros dan hedonisme yang mulai timbul dan sulit dikontrol. Wah, wah, wah, jangan-jangan takutnya di antara kita mulai timbul kecemburuan sosial lantaran melihat gaya hidup dan barang yang dimiliki oleh orang lain. Sehingga menimbulkan keinginan untuk meniru dan membelinya. Ini salah satu dampak dari konsumtif. Ingat, masih banyak lagi dampak negatif dari perilaku konsumtif ini. Jadi, mestikah kita terus bertahan dan tidak menyadari perilaku konsumtif? Yuk, mari kita benahi gaya hidup dan perilaku kita untuk kehidupan dan kematangan keuangan yang lebih baik. Manfaatkan kemudahan yang ada untuk upgrade diri, bukan malah downgrade. Karena kita yang merasakan baik buruknya perilaku konsumtif ini, bukan orang lain.

terunik di dunia. Tahukah kamu, negara yang paling sepi di dunia adalah Mongolia. Kepadatan penduduknya 1,7 jiwa tiap kilometer persegi. Nauru adalah negara tergemuk di dunia karena 95% penduduknya mengalami obesitas. Rusia merupakan negara penghasil oksigen terbesar di dunia karena 25% wilayahnya tertutup hutan. Di Singapura, setiap 6 rumah tangga terdapat satu rumah tangga yang memiliki kekayaan 1 juta US dollar lebih. Kanada merupakan negara dengan tingkat pendidikan tertinggi di dunia karena hampir 50% penduduknya menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang S2. Amerika Serikat merupakan negara dengan populasi kunjungan ke bar terbesar di dunia. Dan di Jepang, lansia dengan usia di atas 100 tahun ada lebih dari 70 ribu jiwa.

Seiring kemajuan teknologi, pinjaman online turut hadir untuk memudahkan masalah keuangan bagi masyarakat. Untuk sebagian orang, pinjol memang berguna untuk membutuhkan dana dalam waktu cepat. Namun, kita juga harus berhati-hati terhadap bahaya pinjaman online itu sendiri. Pasalnya, meski bisa membantu dan menjadi solusi butuh dana dalam waktu yang singkat, namun jika tidak berhati-hati, pinjol bisa menjadi bumerang. Untuk itu, kamu wajib mewaspadai berbagai bahaya penggunaan pinjol. Yang pertama, waspada teror. Tidak sedikit kasus yang menyatakan bahwa masyarakat cukup tertekan dengan adanya teror dari pinjaman online ini. Bahkan beberapa di antaranya mengambil jalan nekat. Jangan salah, tidak hanya orang yang mengajukan pinjaman saja. Keluarga, rekan, dan relasi lainnya pun dapat terkena imbas teror tersebut. Kedua, data yang tersebar atau bocor. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa pinjol ilegal dapat mengambil data kita sejak aplikasi tersebut diunduh. Nomor kontak orang-orang terdekat salah satunya. Selain teror yang mengganggu, tentu saja peminjam akan menanggung malu. Amit-amit dah. Selanjutnya nih, dengan meminjam dana pada pinjol ilegal, masa depan kita pun bisa terancam. Karena terdapat beberapa kasus yang menjadikan perusahaan atau tempat seseorang bekerja sebagai sasaran teror atau dijadikan jaminan atas hutang dari sepeminjam yang kemudian dapat berdampak buruk pada karir dirinya di masa yang akan datang. Selain itu, hubungan keluarga dan pertemanan pun dapat renggang. Karena hal ini bahkan tak jarang menimbulkan depresi. Nah, yang terakhir nih, denda dan bunga yang menumpuk. Seperti telah sempat disebutkan sebelumnya, pinjol ilegal biasanya mematok bunga yang sangat tinggi dan mencekik nasabahnya. Selain itu, jika kamu telat melakukan pembayaran, maka dendanya pun tak main-main. Nah lo, masih pengen ikutan pinjaman online?

gak sih? Ternyata manusia adalah satu-satunya makhluk hidup yang secara sukarela menunda tidur. Kucing, anjing, bahkan singa, kalau ngantuk ya tidur aja. Tapi kita bisa begadang demi nonton series, scroll medsos, atau deadline tugas. Dan ini lebih aneh lagi, dulu manusia nggak tidur 8 jam penuh loh. Di abad pertengahan, orang-orang biasa tidur dalam dua sesi, namanya first sleep dan second sleep. Tengah malam mereka bangun, kadang buat ngobrol, baca kitab, bahkan berdoa. Baru deh tidur lagi sampai pagi. Fakta lainnya, kita nggak bisa ngorok saat mimpi. Kalau kamu lagi bermimpi alias dalam fase REM sleep, otot-otot tubuhmu dimatikan sementara, biar kamu nggak gerak-gerak. Nah, pas itulah tubuh nggak bisa ngorok. Jadi, kalau kamu mimpi dikejar zombie, tapi teman sekamar kamu dengar kamu ngorok,

0: Kepala nunduk terus lihat HP.
1: Apa sih, Lin? Gabuk kali kau. Gak tahu apa awak lagi pusing.
0: Alah, kau kapan yang gak pusing? Tiap kali kulihat selalu aja pusing. Witin, hidup kita ini cuma sekali. Ya dinikmatilah, kayak aku ini. Cak, ku tengok dulu. Apa yang membuat kau sibuk kali sama HP itu? Sampai teh manis dingin itu kurasa udah berubah jadi teh panas karena kau gak minum-minum. Lah, kau mau minjol? Minjol dipinjol gitu? Serius? Yakin kau, Tin?
1: Iya, rencanaku kayak gitu. Kayak mana jadi ku buat? Perlu kali aku duit. Terus, emang kau bisa minjami aku duit? Enggak kan?
0: Iya sih, maaf. Aku juga pas-pasan nih, Tin. Biasanya kita kan sama-sama anak kos. Cuma sebelum kau ngutang sama si pinjol itu, bagusnya kau cek dulu lah. Karena sekarang banyak kali pinjol-pinjol ilegal. Nggak kau tengok tuh berita-beritanya. Ada baiknya cek dulu lah situs-situs pinjol. Jangan tergiur sama bunga rendah pinjaman besar.
1: Lah, emang kita bisa tahu itu pinjol ilegal atau legal?
0: Ya bisa lah. Kan sekarang makin berjamur itu. Malah udah 400 lebih pinjol ilegal. Hati-hatilah kau. Jadi pertama, bedakan antara fintech lending legal yang berizin OJK dan pinjol ilegal. Terus kamu bisa cek legalitas izin pinjaman online ke OJK. Nah, kau bisa juga telepon OJK 157 atau WhatsApp di 081-157-157-157. Jangan sekali-sekali jarimu itu latah klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WhatsApp, atau email, atau sarana komunikasi lainnya. Dan hati-hati juga terhadap modus pinjol ilegal. Ingat ya, Tin, hati-hati kalau kau nggak bayar. Denda dan bunga menumpuk terus, bisa masuk daftar blacklist slick OJK. Debitur ya kadang bisa bikin kita nggak nyaman. Masih mau nih coba-coba pinjol?

Surabaya, tanggal 10 November 1959, pemerintah menetapkan sebagai Hari Pahlawan. Sementara Indonesia memproklamirkan kemerdekaan itu pada 17 Agustus 1945. Ternyata nih, setelah proklamasi, negara kita belum aman dari serangan penjajah, guys. Tetap saja masih terjadi bentrokan antara rakyat Indonesia dengan pasukan Inggris. Puncaknya, pada 10 November 1945, terjadi pertempuran besar di Surabaya antara tentara Indonesia dengan pasukan Inggris. Pertempuran yang berlangsung kurang 3 minggu lamanya itu mengakibatkan 20.000 rakyat Surabaya menjadi korban dan 1.600 prajurit Inggris tewas. Banyaknya pejuang yang gugur dan rakyat yang menjadi korban tidak mengendurkan semangat pantang menyerah yang ditunjukkan rakyat Surabaya. Keadaan itu membuat pasukan Inggris harus menyerah, guys, dan kota Surabaya kemudian dikenang sebagai Kota Pahlawan.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pro 2 Information.
2: Info Pro 2.
3: Pukul 10 lebih 6 menit inilah Info Pro 2. Masih pertama dari rri.co.id. Loksmawe, asap karhutla Sumsel mulai berdampak. Warga Loksmawe dihimbau pakai masker. Pemerintah Kota Loksmawe menghimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah dan menggunakan masker untuk mengantisipasi dampak asap kebakaran hutan dan lahan yang dilaporkan mulai mempengaruhi kualitas udara wilayah Aceh. Kebakaran hutan dan lahan yang kini terjadi di Sumatera Selatan disebut mulai berdampak pada kualitas udara di Kota Loksmawe. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan dan menetapkan langkah perlindungan diri guna mengurangi resiko gangguan kesehatan akibat paparan asap. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Diskominfo Kota Loksmawe Taruna Putra Satya SIPMAP mengimbau warga membatasi aktivitas di luar ruangan terutama ketika kondisi asap semakin pekat. Selain itu, masyarakat dihimbau memantau perkembangan kualitas udara melalui informasi resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG secara berkala serta pemerintah setempat. Pemko Loksmawe turut mengingatkan warga agar menghindari sumber polusi tambahan seperti asap rokok dan pembakaran sampah yang dapat memperburuk kualitas udara di lingkungan tempat tinggal. Pemko Loksmawe juga menyatakan akan terus memantau perkembangan kondisi udara dan menyampaikan informasi terbaru melalui BMKG kepada masyarakat. Warga diharapkan tetap tenang, waspada, dan mengikuti himbauan yang disampaikan demi menjaga kesehatan bersama. Masih dari rri.co.id, kali ini banjir rendam 12 kecamatan di Aceh Tamiang. 365 warga mengungsi. Banjir kembali melanda Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah tersebut. Bencana ini berdampak pada 12 kecamatan dan memaksa ratusan warga meninggalkan rumah untuk menyelamatkan diri. Berdasarkan pendataan posko terpadu penanganan banjir Kabupaten Aceh Tamiang hingga Senin kemarin, sebanyak 72.804 kepala keluarga atau 287.223 jiwa tercatat berada di wilayah terdampak. Dari jumlah tersebut, sebanyak 365 warga dari 45 kepala keluarga di 5 kecamatan dilaporkan mengungsi akibat rumah mereka terendam banjir. 12 kecamatan yang terdampak meliputi Karang Baru, Rantau, Kejuruan Muda, Manyak Payet, Bendahara, Tenggulun, Kota Kuala Simpang, Tamiang Hulu, Bandar Pusaka, Serui, Banda Mulia, dan Sekerak. Masyarakat yang tinggal di sekitar sungai dan kawasan rawan banjir dihimbau tetap waspada, terutama jika hujan deras kembali turun. Hingga laporan ini disusun, pendataan dampak banjir masih berlangsung. Pemerintah dan petugas terkait diharapkan terus mempengaruhi informasi secara berkala agar penanganan darurat dapat dilakukan sesuai kebutuhan warga di setiap wilayah terdampak. Demikian Info Pro 2, nantikan informasi lainnya di 95,2 FM Pro 2 Loksmawe.

Esensi buku dengan judul Sang Pemimpi. Buku Sang Pemimpi adalah karya Andrea Hirata, diterbitkan pertama kali oleh Bentang Pustaka pada tahun 2006. Novel ini merupakan bagian kedua dari tetralogi Laskar Pelangi. Sang Pemimpi melanjutkan kisah Ikal dan sahabatnya, Arai dan Jimbron, dari kampung mereka di Belitung. Novel ini menggambarkan perjuangan mereka untuk mencapai impian mereka, meskipun menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan. Ikal yang bersemangat dan penuh ambisi, bercita-cita untuk melanjutkan pendidikan ke Prancis. Arai, sepupu jauh Ikal yang menjadi yatim piatu, memiliki impian besar untuk mengelilingi dunia dan menemukan cinta sejati. Jimbron, teman yang setia namun sering kikuk, memiliki ketertarikan mendalam pada kuda. Bersama-sama mereka menghadapi berbagai rintangan, mulai dari kesulitan ekonomi hingga permasalahan keluarga, tetapi tetap berpegang teguh pada impian mereka. Kisah ini penuh dengan inspirasi dan menggambarkan pentingnya persahabatan, ketekunan, dan optimisme. Andrea Hirata menyajikan cerita ini dengan gaya penulisan yang mengalir dengan penuh emosi, membawa pembaca ke dalam perjalanan hidup karakter-karakternya yang penuh dengan lika-liku harapan. Novel ini mendapat banyak pujian karena pesan-pesan positifnya dan kemampuannya menyentuh hati pembaca.

95, Komedia Friday Deluxe, semuanya teman terbaik kamu. Prodio Hitlist, Mancanegara di formasi 11:22 menit, teman Prodio untuk siang hari ini. Himbauan terus hadir ya untuk menggunakan masker wilayah Kota Loksmawi karena asap. Sudah nyampe nih teman Prodio ya di kota tercinta kita, dan ini salah satu hal yang cukup mengganggu. Tapi untuk pandangan masih normal ya. Alhamdulillahnya tadi sempat hujan sebentar, dan ini juga bisa membuat asapnya hilang. Tapi udah mulai kabut teman Prodio ya, masih mendung juga untuk Loksmawi. Jadi untuk kalian semuanya berada di jalan ya, yang perjalanannya jauh dari tempat aktivitas dan juga tempat rumah ya, jarak rumah, pakai masker, banyak juga konsumsi air putih teman Prodio, terus segera ke dokter kalau kira-kira udah ngerasa tenggorokannya sakit ya, bahkan ISPA ya, gangguan pernapasan. Dan menemani sampai dari jam 2 siang untuk hari ini. Jangan lupa juga di jam 12 siang nanti kita akan ada obrolan menarik teman Prodio ya, gak sendirian. Pokoknya hari ini, siang hari ini akan ada obrolan seru nanti di jam 12 siang di program menarik kita di Prodio. Jadi tetap di Prodio Loksmawi, teman terbaik kamu. Dan masih di Prodio Hitlist Mancanegara.

Esensi buku dengan judul Negeri di Ujung Tanduk karya Terelie. Buku dengan judul Negeri di Ujung Tanduk karya Terelie tahun 2020 adalah novel yang menghadirkan kisah penuh intrik dan refleksi tentang kondisi sosial politik. Dalam buku ini, Terelie melanjutkan perjalanan tokoh utama Thomas yang sebelumnya hadir dalam negeri para bedebah. Thomas, seorang konsultan keuangan yang juga mantan petarung, harus menghadapi situasi yang lebih rumit dan menantang. Cerita bermula ketika Thomas dihadapkan dengan krisis moral dan profesional. Ia menemukan bahwa negeri tempat ia tinggal sedang diambang kehancuran akibat korupsi, manipulasi media, dan permainan kotor elit politik. Berbekal keberanian dan kecerdasannya, Thomas memutuskan untuk melawan sistem yang penuh kebusukan ini. Namun, perjuangannya tidak mudah. Ia harus menghadapi ancaman, pengkhianatan, bahkan bahaya yang mengancam nyawanya. Novel ini mengungkap sisi gelap dunia politik dan ekonomi, menggambarkan bagaimana kekuasaan seringkali digunakan untuk kepentingan segelintir orang. Melalui narasi yang penuh aksi, Terelie mengajak pembaca untuk merenungkan arti keberanian, keadilan, dan integritas. Dengan gaya bahasa yang lugas dan alur ceritanya menegangkan, Negeri di Ujung Tanduk menjadi refleksi tajam tentang pentingnya peran individu dalam memperjuangkan kebenaran di tengah dunia yang penuh ketidakadilan. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Santai siang, ada yang enak nih.
1: Apa sih yang enak-enak?
0: Ada rekomendasi kuliner enak, cerita unik di balik kuliner di Kota Lok Semawe. Pastinya semua dikemas seru ala anak muda di Produa Kuliner. Setiap hari jam 12 siang, hanya di
2: RRI Produa Lok Semawe.

0: 95,2 Pro Deluxe, semuanya teman terbaik kamu. Informasi 12 lebih 8 menit Temu Pro 2 untuk siang hari ini. Kita masuk di program yang sangat menarik ya, muda kreatif ya. Hari ini kita ngomongin tentang pay letter. Wah, kalau ngomongin pay letter biasanya langsung yang teringat adalah belanja online ya, yang boleh bayarnya nanti pay, bayar later nanti. Benar gak sih kayak gitu teman berdua ya? Dan siang hari ini juga kita ngobrolnya sama teman-teman yang Dera juga pengen tahu, mereka ini adalah para peleters atau cioders ya. Hai, selamat siang.
1: Siang kak.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Suara mereka udah mulai nggak asing nih teman Pro 2 di RRI Pro 2. Iya. Ya, ada Via dan juga
1: ada Silvi.
0: Silvi dan Via pakai Vivi gitu.
1: Iya.
0: Kita ngomongin pay letter, solusi atau jebakan keuangan anak muda. Nah, kita bertiga nih sebagai anak muda, cia. Itu gimana kalian tim yang suka nggak sih belanja online?
2: Suka.
1: Kayak iya, belanja
2: suka.
1: Online tuh emang iya.
0: Betul. Suka. Sesuka apa? Kalau ini, kalau kalian Silvi dan Via
1: ibaratkan kayak kalau ada saldo rekening itu kayaknya beli nggak usah diemin duangnya gitu.
0: Kalau Via gitu juga
2: ya, kalau perlu kalau ada gitu juga saldo ya. Enaknya ya apa namanya, online aja nggak usah keluar rumah, ribet.
0: Oh gitu.
2: Pakai baju, kalau ada motor ya udah.
0: Iya kan, enaknya kayak cuma di ujung jari rasanya semua bisa kumiliki.
2: Iya, apalagi Gen Z ingin yang praktis aja kan.
0: Iya kan, kok keluar harus pakai sunscreen lagi. Aduh, kayak apa ya, kayak ada biaya tambahan ya say.
1: Iya. Kalau kakak kalian suka nggak?
0: Kak Dera karena ibu-ibu yang gak mau repot juga ya. Jadi kayaknya sekarang semuanya tuh serba online. Apalagi kan kalau online tuh kayak yang buy one get one gitu.
1: Iya,
0: kan
1: betul.
0: Terus ada tanggal-tanggal khusus nih yang memang
2: promo.
0: Iya kan, semuanya kita buru nih. Dan gak tau kenapa memang lebih murah sih gitu kan. Apalagi kalau apa ya, bisa kayak pay letter nih. Ada kan sebagian ngerasa, wah enak nih bisa beli dulu bayarnya nanti.
1: Iya
0: gitu.
1: Iya betul.
0: Tapi ini kadang kayak jebakan gak sih menurut kalian?
1: Setuju sih, karena kan namanya juga kan kayak buy now pay later kan.
0: Iya kan.
1: Tetap aja walaupun pay later ya kita tetap bayar, uangnya bakal keluar.
0: Tetap pay ya. Itu makanya mungkin yang membuat kita-kita nih, cie, kita-kita para generasi muda nih tambah tua yang ngerasa ah, kan ada pay letter, nanti aja dipikirin gitu.
1: Iya,
0: kan
1: betul.
0: Ngerasa kayak enggak apa-apa kok, nanti juga gajian, enggak apa-apa kok, nanti juga uangnya ada di dari ngumpulin uang jajan misalnya gitu. Ya enggak taunya yang udah dibeli di luar ini ya, di luar ekspektasi gitu kan, udah banyak banget.
1: Iya.
0: Kan pernah punya pengalaman pay letter sekalian?
1: Aduh jujur kalau aku nggak pernah pay letter sih kak.
2: Sama
0: kenapa sih kita sama? Iya. Ibu buat circle yuk.
1: Tapi kayaknya pengguna di Indonesia tuh ramai banget sih kak tentang
0: yang
1: pay letter
0: itu ya. Kenapa sih sekarang ya? Itu menurut kalian kenapa lebih banyak orang yang lebih suka menggunakan pay letter?
1: Karena itu kayak sebuah ilusi menandakan bahwa kita tuh mampu kak. Contohnya kita kepengen barang ini. Dan itu mahal kan kalau dilihat sekalian harganya.
0: Iya,
1: iya. Tapi kalau kita lihat pay letter itu dibagi per bulan, harganya jadi mungkin kayak 100.000, 10.000. Tapi padahal itu tuh
0: udah
1: akan
0: termasuk
1: beban,
0: udah termasuk sama biaya bulanan sih sebenarnya.
1: Iya.
0: Jadi harganya jadi lebih mahal nggak sih itu sebenarnya?
1: Betul.
0: Iya kan, kalau dihitung-hitung, dikalkulasi lagi, justru yang tiap bulannya 150, 100.000, tapi ada yang 36 bulan loh.
1: Iya
0: kan?
1: Setuju.
0: Ada 24 bulan gitu. Padahal kalau dijumlahin, kayaknya di jauh dari harga normal kan, harga
1: iya,
0: pasar. Kalau biasa kalian belanja gimana nih? Apa yang membuat kalian pengen belanja online?
2: Karena lebih praktis,
0: instan
2: ya.
0: Biasa belinya barang apa?
1: Skincare. Oh. Aduh itu kayaknya cewek banget sih.
0: Baju, fashion ya.
1: Kayaknya bahkan mulai dari bahkan makanan, tingkat sabun itu kayaknya
0: ya,
1: udah
0: kan?
1: Ke online sekarang.
0: Karena memang ya itu dia tadi, promonya juga lumayan.
1: Betul.
0: ya walaupun nyampenya agak lama ya kalau di Oren ya.
1: Iya, tapi kan harganya karena dari official shopnya gitu kan. Mm-mm. Jadi kayak lebih murah, dapat voucher lagi, gratis barang lagi.
0: Belum lagi kalau VIP. Udah VIP belum?
2: Belum.
1: Aduh, belum Kak.
0: Check out-nya pakai akun Kakak yuk.
1: Iya, check out-nya pakai akun Kakak aja sekalian.
0: Boleh, boleh. Jadi biasanya sebulan berapa kali sih kalian belanja online? Tuh ada target kah atau kayak belanja sebulan cuma boleh 2 kali atau mungkin ya kapan mau belanja belanja aja?
2: Iya, sesuai
0: kebutuhan.
2: Isi dompet.
0: Berarti enggak sesuai kebutuhan tapi sesuai isi dompet. Kalau isi dompetnya banyak belanja terus gitu ya.
2: Itu susah terkontrol ya.
0: Iya, aduh ini calon-calon ini ibu CEO ya kayaknya.
1: Amin.
0: Kalau Sylvie gimana?
1: Kalau aku ada juga target. Gitu sih Kak. Mm-mm. Sesuai kebutuhan juga sih sebenarnya. Tapi kalau uangnya masih ada ya
0: lanjut
1: kayaknya
0: yuk.
1: Kayaknya lanjut
2: keinginannya juga.
0: Iya, tapi terkadang kita tuh yang kita belanjain justru hal-hal kecil kan.
1: Betul.
0: Kayak yang cuma 50 ribuan, 40 ribuan. Tapi iya, sebulan tuh bisa sampai berkali-kali. Dan akhirnya kalau dihitung-hitung
1: lumayan.
0: Mau 500 ribu juga gitu.
1: Iya betul Kak. Kadang kita sekali CO, oh ini murah nih, murah-murah.
0: Iya,
1: ternyata
0: kan
1: pas di keranjang udah banyak banget.
0: Iya kan. Ngerasa gitu juga gak sih?
1: Ngerasa. Kakak pernah gak misalnya kayak beli barang nih,
0: iya,
1: pas sampai kakak pas dilihat kayaknya nih aku gak butuhin, yes, ngapain beli?
0: Itu dia saksi hidup ya, security company. Ada Dera paket. Hah? Kayaknya 2 hari lo, emang aku beli apa? Paket siapa? Sampai nanya, kadang bukan punya Dera bang, punya namanya nama Dera gitu. Pasti ya, emang kapan ini Cio? Benar. Tapi ya pasti buka, oh iya ya. Ternyata waktu, waktu beli, butuh di waktu itu. Di waktu beli, kayak, oh ini butuh nih gitu kan, udahlah beli gitu, nyampe udah gak butuh lagi. Pernah gak sih kayak gitu, kayak kejebak sementara gitu?
1: Iya itu, aduh,
2: iya kan? Susah banget juga sih. Besar ya.
0: Iya kan, makanya emang bener-bener kalau mau bener-bener mau belanja online nih teman pro 2 di luar sana, dilihat lagi nih, ini memang kebutuhan atau memang yang kalian pengen inginkan aja gitu kan. Kadang kita beli tuh bukan karena butuh tapi karena ingin kan.
1: Iya, apalagi kalau tiba-tiba barangnya datang kita nggak pegang uang Kak.
0: Nah,
1: aduh,
2: panik.
1: Aduh,
0: takut banget. Makanya kalau Kak Dera COD itu kalau udah seminggu mau gajian. Oh. Pokoknya akhir bulan tetap check out teman pro 2 ya. Kita udah prediksi om nyampe ya tanggal segini gitu. Nanti oh berarti udah gajian nih. Abang kurirnya nyampe nanti udah bisa transfer nih gitu. Ya kalian akrab enggak sih sama kurir kalian?
2: Iya, akrab.
1: Iya, kadang
2: saking
1: kayak paket nih.
2: Seringnya.
1: Saking seringnya tuh kayaknya mereka udah paket, paket.
0: Iya, udah.
1: Iya.
0: Lo lagi gitu.
1: Iya.
0: Kak Dera tuh sampai saking udah kenalnya ya dulu. Kak Dera punya kurir yang bareng Kak Diana. Bang apa itu Kak yang Bang Kodir? Bang Kodir tuh udah tahu banget gitu. Ya udah, paket ya, paket ya gitu. Cuma kan cuma ngirim oke ya, oke. Foto aja gitu. Kayak udah nyimpen banget nomor rekeningnya.
1: Kayaknya dia Dera lagi nih, Dera lagi nih.
0: Udah aman gitu. Bahkan kadangnya pernah saking deketnya tuh paket diantar pagi, aku transfernya siang.
2: Udah dipercaya
1: dia,
2: ya kan?
1: Dia oke okay gitu ya.
0: Iya, dan enggak apa-apa Bang, sorry ya telat gitu. Aman gitu ya.
1: Dipercaya sama kurirnya Kak ya.
0: Iya, jadi makanya untuk kalian yang COD itu juga harus diperkirakan nih, nyampe barangnya ada enggak duitnya gitu kan. Kadang kalau kita lihat ya pengalaman-pengalaman di media sosial, ada kurir yang udah nganter barang COD gitu diminta duit malah
2: enggak
0: mau, malah disuruh balikin.
1: Iya,
0: kan kasihan kan sama kurirnya. Itu banyak kan kasus-kasus viral yang
1: iya,
0: justru kurirnya tuh harus kerja ekstra.
1: Iya, dan juga sellernya tuh kasihan gak sih Kak?
0: Iya kan, harus
2: backing ya kan.
0: Kalau kita lihat, pernah lihat gak sih sistem gimana tuh kalau kita lihat kan Aceh DC gitu ya, barang kan itu Cengkareng gitu kan, ternyata banyak banget kan paket-paket orang yang mereka tuh harus apa sih, harus ngemisahin gitu.
1: Iya,
0: kayak yang kita ngelihat paketnya tuh aja kayak kayak benar-benar pusing.
1: Iya, paket sebanyak itu gimana coba kan ditandain?
0: Iya kan,
1: dipilihin.
0: Kok bisa ya?
1: Iya.
0: Dengan cuma modal nomor resi. Wah.
1: Keren sekarang. Serba
0: keren
1: digital.
0: Keren sekarang. Terus kalian kalau belanja online biasanya selain skincare dan juga fashion, pernah kejebak nggak sih? Oh ya, ini deh face apa skincare ya tadi. Mm-hmm. Gimana cara kalian ngebedain toko yang benar-benar ori atau enggak? Itu kan menjadi salah satu PR ya. Mm-hmm. Biasanya gimana?
2: Itu biasanya kalau di Oren itu ada tanda mall-nya itu.
0: Iya kan, iya, ori iya. Gitu ya.
2: Kalau enggak followers-nya tuh jutaan.
0: Iya, kalau yang star ragu-ragu enggak?
1: Lumayan
2: agak ragu-ragu.
0: Iya, harus diklik lagi tokonya.
2: Sama lihat reviewnya review, gimana?
0: Iya kan, bintangnya berapa? Pokoknya PR banget ya. Udah berapa lama sih kalian belanja online tuh? Ingat enggak dari kapan?
2: Sejak kuliah mungkin.
0: Mm-mm. Berapa tahun yang lalu tuh?
2: 4 tahun yang lalu.
0: Udah 4 tahun yang lalu. Pernah punya pengalaman yang ya gitu gak sesuai gambar, misalnya kayak fashion, baju gitu. Pernah gak punya pengalaman yang udah belanja tapi yang nyampe itu gak sesuai?
2: Ya pernah dulu awal-awal. Pesan mungkin belum ada literasi atau edukasi yang lebih ya. Yep. Karena baru pengguna baru, jadi digambar gini, pas datanya gini, ya kecewa gitu. Tapi
0: nggak kapok.
2: Mencoba lagi.
0: Sampai akhirnya tahu kalau belanja itu harus lihat review, ya. Terus agak tadi apa? Kalau di toko Oren ada mal ori, gitu kan. Kalau Sylvie gimana? Pernah punya pengalaman yang gak enak nggak sih kalau misalnya tuh belanja online?
1: Pernah kak. Jadi kayak aku tuh pesen raket badminton,
0: badminton, okay.
1: Terus datengnya, ya mungkin kita nggak tahu ya itu salah sellernya atau dari perjalanannya.
0: Datangnya raket pedal.
2: Alhamdulillah.
1: Datangnya peyot kak.
2: Patah ya.
1: Iya. Jadinya kayak ya udah deh ini gimana. Untungnya sellernya tuh baik, jadi bisa
0: ada dikembalikan. Video unboxing biasanya.
1: Iya ada video unboxingnya.
0: Itu juga menjadi salah satu catatan ya. Iya. Kak Dera tipe yang paling malas ngebuat video unboxing.
1: Aduh, sama, itu bahaya gak sih kak kalau misalnya tiba-tiba barangnya tuh gak sesuai?
0: Bahaya, makanya mau ngasih tau juga nih untuk teman produknya. Kalau udah ada peringatan video wajib unboxing di paket kalian semua itu ya udah berarti unboxing aja. Kita kan belum tahu nih isi dalamnya seperti apa kan.
1: Iya.
0: Jadi Kak Dera sampai sekarang tuh paling males banget kayak
2: buat video unboxing ya.
0: Padahal kan ya nggak lama kan, cuman ini tapi kayak ngerasa malas ya. Dan itu pernah kena batunya sih. Ya memang benar-benar barang yang dipesan udah warnanya beda, size-nya beda, dan pokoknya salah gitu. Terus kan kita inbox ya, chatting ya ke si Oren-nya gitu kan. Yang pasti si toko minta video unboxing dong, dan ya udah nggak ada mau gimana.
1: Rugi dong kak jadinya.
0: Iya, cuma modal foto dan sorry kak nggak bisa kalau nggak ada video unboxing, ya udah. Dan itu dia, mungkin ya memang rasa malas tidak bisa menolong kita apapun.
1: Setuju.
0: Kalau udah ngomongin malas tuh udah deh, emang nggak ada obatnya teman produser. Jadi untuk kalian yang benar-benar mau udah belanja online, yang kalau memang ada peringatan khusus untuk mohon video unboxing, gitu kan? Ya udah dibuat aja deh teman produser, daripada nanti
2: rugi sendiri,
0: gitu kan? Udah barangnya nggak bisa dipakai, di refund nggak bisa diganti lagi kan?
1: Iya.
0: Tapi akhirnya Sylvia gimana? Diganti, dikirim ulang
1: raketnya? Cuman uangnya aja yang dibalikin.
0: Okay. Si yang patah tadi
1: dibalikin ke mereka.
0: Oh gitu.
1: Barangnya iya.
2: Tapi biasanya raket itu dipakein apa namanya?
0: Bubble.
1: Kayak foam gitu ya?
2: Bukan foam, tapi kayu gitu.
1: Ini enggak.
2: Oh enggak, soalnya Via pernah beli juga tapi
0: oh, ya?
2: Dipakein kayu gitu, kayak lemari kecil dalamnya.
0: Oke, ada seperti pelindung lah ya.
2: Proper lah gitu.
0: Terkadang mungkin dari tokonya udah sesuai nih teman produser, udah sesuai, tapi ya pada saat perjalanan kan kita nggak pernah tahu gimana perjalanan barang yang udah kita ini kan ya COD itu ya. Barang yang udah kita beli. Pernah punya pengalaman nggak sih kalian barangnya tuh nyampe tapi lama banget nggak sesuai estimasi?
2: Iya pernah.
0: Pernah.
2: Dan itu pun biasanya kalau nggak sesuai estimasinya kan kita dapat voucher 10.000 tuh.
0: Iya kan.
2: Tapi dari tokonya itu mungkin ya
0: memperpanjang, mengubah tanggal.
2: Iya sama. Itu toko-toko nakal.
0: Iya, dan ini menjadi salah satu hal yang harus kita waspadai, teman Pro 2 ya. Oke, kita jeda sebentar, kita masuk waktu azan zuhur untuk Lok Semawi dan sewaktu. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur, teman Pro 2. Nanti kami balik lagi untuk muda kreatif selanjutnya.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Iya, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur antak laksme dan sewaktu. Balik lagi di Muda Kreatif, Dera, Silvi, dan juga
1: Fia.
0: Jadi nama mereka tuh Fia, Lutfia, dan Silvia, teman mereka. Jadi, aduh, takut-takut mirip-mirip salah, ya. Mirip-mirip ya. Iya. Tadi kita ngebahas tentang pay letter. Ini sebenarnya jebakankah atau mempermudah nih? Nah, menurut pandangan kalian sendiri yang tidak menggunakan pay letter gimana?
2: Kalau menurut aku itu, kalau dikatakan di awal itu mempermudah. Kenapa? Okay. Kayak kita pengen beli, ya udah nggak usah mikir harga dulu deh, karena kan bisa pay letter. Tapi kalau kita pikir resiko kedepannya, itu di situ baru bebannya. Okay. Bebannya numpuk di pas bayarnya itu.
0: Dan akhirnya menjebak diri sendiri.
2: Iya.
0: Kalau Via gimana?
1: Kalau menurut Via tuh solusi sih. Yang pertama itu solusi pasti. Tetapi dengan catatan kita bisa manajemen uang kita.
0: Benar.
1: Kalau dirasa-rasa kita tuh, misal hari ini kan peleter kan bayar kemudian.
0: Iya. Yep.
1: Dirasa-rasa nanti tanggalnya datang kita nabung gitu, itu nggak masalah.
0: Justru sebenarnya memudahkan ya, kalau kita sesuai sama cicilan. Terkadang yang dipeleterkan bukan cuma satu poin nih, banyak banget kan. Yang udah ini gitu. Dan biasanya juga kalau peleter tuh kayak barang-barang yang memang udah kayak 500 ribu ke atas. Betul. Gitu kan. Rasanya kalau belanja 100 ribu dipeleterin kayak gimana gitu. Atau mungkin 50 ribuan, kan gak mungkin. Ada nggak sih menurut kalian orang yang beli apa ya, misalnya lipstick deh, peleter gitu?
2: Kayaknya ada deh, kalau harga lipstiknya itu udah harga 100-an ke atas kayaknya gitu.
0: Peleter ya?
2: Karena peleter itu kan kayak memudahkan buat kita kan.
0: Iya, benar-benar.
2: Iya, tapi kita kayaknya tim COD. Kakak tim COD atau gimana?
0: Kadera tim salin ini. Salin kode.
2: Oh, salin kode.
0: Jadi kalau COD itu kalau udah mau dekat-dekat gajian. Kan akhir bulan nih, pokoknya akhir bulan harus check out gitu kan. Jiwa ini ya. Jiwa shopping kan akhir bulan tetap ada ya. Gimana caranya? Oh, deh COD dulu gitu. Jadi kita nyampe barang, kita udah gajian kan. Tapi biasanya ini udah di tahap-tahap indeks ekonomi banget adik-adik ya semuanya. Jadi beli yang benar-benar apa yang kita butuh.
2: Iya.
0: Atau mungkin pokoknya nggak pakai stok-stok lagi. Kak Dera tuh dulu tipe yang nggak apa-apa belum stok bulan depan. Gitu. Tapi sekarang nggak, kalau emang habis beli gitu. Kira-kira okay, minggu depan ini udah nggak ada nih. Ya udah pesan gitu. Kalau dulu enggak, memang benar-benar kemarin udah CO, terus nanti minggu depan nggak apa-apa, kan nggak apa-apa, lagi murah, bisa untuk stok bulan depan gitu. Ternyata itu adalah kebiasaan yang nggak baik ya.
2: Betul.
0: Jadi menumpuk barang yang takutnya juga nanti nggak kepake ya kan. Apalagi kayak misalnya nih skincare nih.
2: Iya.
0: Terkadang kita kan FOMO ya. Betul. Untuk cewek-cewek nih kan.
2: Iya.
0: Yang biasanya pakai merek A, tiba-tiba muncul si B dan itu viral.
2: Iya.
0: Coba nggak sih, harganya juga murah.
1: Iya. Langsung tertarik CO-nya.
0: Selebgramnya juga terkenal. Padahal si selebgram juga nggak gunain kan.
1: Endorse
0: gitu ya.
2: Iya. Kakak pernah nggak sih tergoda sama pay letter itu sendiri, karena kan banyak promosinya tuh banyak banget kalau beli pay letter.
0: Takut. Takut karena udah mengukur udah apa ya? Mungkin kalau kan mama ya. Kayaknya beli apa yang butuh aja deh. Udah di tahap itu sekarang. Jadi kalaupun kepengen-pengen kali dikeranjangin aja dulu, kan disediakan keranjang tuh ya.
2: Iya.
0: Pokoknya untuk meminimalisir rasa beli, oh udah keranjangin aja dulu.
1: Siapa terus tahu kebeli.
0: Iya. Dan perhatiin deh untuk kita nih para cewek-cewek ya, semuanya teman pro 2, kalau bisa kita lagi pengen banget nih barang A gitu. Terus kita keranjangin, tiba-tiba nanti kita ada rezeki, kita buka lagi keranjang itu dan itu kita udah enggak butuh lagi.
2: Betul.
0: Coba deh, pernah enggak sih kalian ngalamin itu?
2: Kayaknya emang selalu gitu gak sih?
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Berarti selama ini kita tuh beli ya bukan karena kebutuhan gitu ya, pengen beli aja gitu.
2: Iya.
0: Dan itu menjadi salah satu trik ya kalau menurut Kak Dera. Kan ada yang bilang nih, kalau kita pengen sesuatu, jangan langsung beli.
2: Oh.
0: Jadi di ada 3 hari waktu berpikir tuh. Jadi kalian kalau bisa pengen sepatu misalnya gitu, lagi FOMO banget nih olahraga ya sekarang gitu kan. Yang tenis lah, badminton, padel segala macam. Kan lagi booming banget sepatu olahraga nih, sepatu running, sepatu tenis gitu.
1: Banyak ya.
0: Jadi sebelum kalian beli, pikirin dulu nih, pikirin butuh enggak ya? Butuh enggak ya? Udah 3 hari. Terus kamu masih ke keranjang deh. Gitu nanti kalau ada rezekinya, kayaknya nggak butuh deh. Coba deh, itu sekarang udah di tahap itu sih kalau Kak Dera. Tapi kalau masih di seusia kalian, butuh nih, ada duit beli gitu. Ternyata ya nggak kegunain juga kan. Akhirnya tempat sepatunya jadi penuh. Dan akhirnya apa? Mubazir teman peradio.
2: Iya, akhirnya hari ini aku mendapatkan tips baru dari Kak Dera. Iya. Karena kalau dulu belinya selalu kayak, beli, kayaknya harus beli sekarang karena dari tokonya beli sekarang.
0: Saya sudah nggak banyak lagi. Ini harga termurah di toko kita. Habis ini nggak diproduksi lagi.
2: Betul.
0: Tetap aja keranjangin, nggak apa-apa. Kalau dulu, moto Kak Dera adalah lebih baik menyesal tapi beli daripada nyesel nggak beli itu.
2: Iya, sama kan.
0: Saking beli aja udah beli itu dulu, tapi sekarang kayaknya enggak kayaknya ya udahlah, berarti ya udah gitu. Dan ternyata setelah kita pahami, toko itu kan punya apa ya, cara marketing mereka kan gitu ya, kata-katanya beli sekarang, ini nanti kalau habis nggak diproduksi lagi. Dengar, sering dengar live-live-nya para apa seller kan gitu ya.
2: Iya Kak, bahkan ada toko yang misalnya ini harganya cuma hari ini, ternyata minggu depan pas aku tonton lagi harganya sama.
1: Jangan justru, minggu depan besoknya gitu lagi.
0: Iya, justru lebih murah kadang. Ini pokoknya warna ini paling best seller, warna apa gitu. Warna apa pokoknya habis. Memang warna itu kadang kadernya kan gitu lah, keranjang ubah variasi di bawah. Berarti kan warna itu udah habis. Iya, sedih gitu kan. Hapus tuh, hapus gitu. Nanti taunya ada lagi, ada lagi. Jadi
1: tambahin lagi.
0: Marketingnya emang keren sih.
2: Iya, mantep banget marketing mereka emang.
0: Jadi ya itu aja, keranjangin aja dulu gak apa-apa. Nanti gitu ada rezeki malah kita gak butuh lagi. Kalau Kak Dera seringnya gitu. Jadi kayak ngerasa, wah aku hebat ya, bisa
1: melewati apa ya? Itu semua.
0: Bisa apa ya, kayak menahan diri ini gitu kan. Jadi gak apa-apa lah itu. Jadi kalau kalian ngelihat sekarang keranjang Kak Dera di toko oranye itu ratusan deh. Banyak banget gitu kayaknya yang memang harus. Bahkan ini loh, sampai disaranin tuh sama si oranye, hapus deh, hapus. Udah
1: udah penuh.
0: Oke, semoga peleter ini bisa ngebantu untuk teman-teman yang memang benar-benar
1: membutuhkan.
0: Ya, karena kan diciptakan pay letter ini untuk memudahkan sebenarnya. Yang menjadi jebakan adalah kalau kita nggak konsisten sama hal yang udah kita lakukan ya.
2: Iya.
0: Udah ngambil barang tapi akhirnya nggak bayar. Akhirnya ya punya hutang di mana-mana gitu ya. Oke, terima kasih untuk Silvi dan Lotvia di siang hari ini Muda Kreatif. Dan akhirnya teman perdua kami bertiga adalah orang-orang yang tidak menggunakan peleter. Keren ya. Tapi kali ini nanti peleternya keguna kalau beli iPhone burgundy.
1: Ayo, siapa tahu ya. Ayo, mau gajian nih.
0: Mereka mau gajian, guys. Gaji pertama ini.
1: Iya.
0: Masya Allah. Langsung mau kemana? Tadi dengar-dengar sih mereka langsung mau ukur tanah katanya.
2: Iya, tapi gajian Kak, tapi kayaknya gajiannya bakal minus Kak.
1: Kenapa?
2: Karena listnya tuh udah banyak yang mau dibeli.
0: Pokoknya keranjangin aja dong.
2: Iya.
0: Oke, untuk siang hari terima kasih untuk Muda Kreatif ini, teman Prodio, untuk Via dan juga Sylvie. Nanti ngobrol lagi, masih mereka masih lama banget di Pro 2, teman Prodio ya. Masih ada 6 bulan lagi ya.
2: Iya.
0: Iya, jadi masih banyak waktu ngobrol sama mereka. Dan kita mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur tadi untuk teman-teman Prodio, tetap di Prodio Lux Mawi, teman terbaik kamu.
3: Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Lok Semawe, atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LokSemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 6715 952.

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loks Pawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital.

95,2 Pro Dialog Semawe, teman terbaik kamu. Di formasi di gue siang, teman Pro Radio udah pada makan, udah pada sholat ya. Takutnya ada sebagian dari kalian yang jam 2 siang ini udah belum sholat, belum makan. Sesibuk apa sih dunianya? Semoga minimal yang belum sholat ya udah makan siang. Atau sebaliknya, yang udah makan siang tapi belum sholat segera ditunaikan, teman Pro Radio. Yang enggak banget itu adalah yang belum dua-duanya. Ya, mau dibilang iya enggak makan siang karena lagi puasa Kamis, kok belum sholat? Semoga sesibuk-sibuknya dunia kita nih, teman Pro Radio, masih ada jeda lah ya untuk hal-hal yang wajib ditunaikan. Kita masuk di Jazz Music. Terima kasih untuk kebersamaan hari ini. Besok Dera nemenin kalian di jam 5 pagi. Semoga cuacanya baik-baik aja dan kita semua tetap sehat-sehat aja, teman Pro Radio.

siaran Pro 2 RRI Lux Mawi di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LuxMawi. Catat juga nomor WhatsApp-nya 08116715.

Kamu masih bingung mau mendengarkan radio lewat cara apa? Atau sudah dengar radio dari sejak lama, tapi masih pakai cara lama? Nah, sekarang waktunya kamu dengarkan radio dengan cara yang lebih modern dan kekinian. RRI kini hadir dengan wajah baru RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Dengar dan saksikan siaran visual langsung, siaran radio langsung, dan berbagai konten kolaborasi menarik dari berbagai program nasional. RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan RRI Net. Kamu juga bisa melakukan obrolan langsung antara penyiar dengan pengguna dan berikan komentar, like, dan share konten. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. Download aplikasinya sekarang melalui Play Store dan App Store. Daftarkan akun kalian dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15.

0: time kalau bisa sering-sering, kenapa enggak?
1: Me time di mana aja, kapan aja, asal bareng Tiatos. Keripik kentang asli dengan bumbu gurih nikmat, renyahnya pas, nyaman di mulut. Makin sering di time bareng Tiatos, makin santuy.

0: SD. Me time kalau bisa sering-sering, kenapa enggak?
1: Ayo Me time di mana aja? Kapan aja? Asal bareng Piatos. Keripik kentang asli dengan bumbu gurih nikmat, renyahnya pas. Nyaman di mulut. Makin sering di time bareng Piatos, makin santuy.

0: Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Lok Semawen. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LokSemawen. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811-6715-952.
1: Dari Jalan Betul Ibrahim 75 Tepok Tenggolok Semawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bilang selamat siang, kayaknya udah kesorean teman Pro 2 ya. Egy Putra kembali menyapa untuk shift ketiga di RRI Pro 2 kalau per jadwalnya ya. Hari ini tepat banget di pertengahan bulan ya, dimana banyak orang yang udah mulai terancam dengan isi saldonya. Tapi aku yakin banget buat kamu yang udah terbiasa dengan memanage keuangan kamu dengan sebaik-baiknya, it's okay aja lah awal bulan, tengah bulan, akhir bulan. Tapi minimal kita harus sadar diri, jangan terlalu lapar mata teman Pro 2. Egy Putra menyapa kamu di Pro 2 Vlog Semawe, teman terbaik kamu radio.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

the All My Love teman Frodo ya. Waktu tuh cepat sekali berjalan ya kan. Apalagi buat kamu yang setiap everyday-nya do better, berusaha untuk melakukan hal yang baik terus ke selanjutnya di esok hari berkelanjutan teman Frodo, Masya Allah. Dan membawa kita 6 menitan lagi udah masuki waktu sholat fardu asar wilayah Lhokseumawe Utara dan sekitarnya ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang menyegerakan sholat ketika sudah masuk waktunya ya. Jangan lupa nanti abis asar ya di jempatan, seperti biasa di Kamis sore kita bakal menyuguhkan English course ya, outside the box, yang setiap Kamis dipancarluaskan di Pro 2 FM Lhokseumawe. Selamat menunaikan ibadah sholat fardu asar sesaat lagi bersama RRI Pro 2 FM Lhokseumawe, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda, seluruh jemaah haji asal Aceh mendapatkan wakaf berupa uang sebesar 1.500 rial atau setara dengan 6 juta rupiah dari pengelola Baitul Asyi di Mekah. Kok bisa ya? Dilansir dari situs resmi Badan Wakaf Indonesia, dana wakaf tersebut hanya diterima oleh jemaah haji asal Aceh saja. Wakaf tersebut berasal dari tokoh agama asal Mekah, yakni Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau dikenal Habib Buga Asyi. Pada tahun 1760, Habib Buga Asyi datang ke Aceh dan menetap, serta menjadi orang kepercayaan Kerajaan Sultan Alauddin Mahmud Shah I. Saking cintanya kepada masyarakat Aceh, ia berinisiatif membeli tanah di Mekah untuk dijadikan rumah singgah bagi jemaah haji asal Aceh. Pada akhirnya, tahun 1809, Habib Buga kembali ke Mekah dan membeli tanah di sekitar Masjidil Haram dengan menggunakan uang pribadinya dan bantuan dana dari masyarakat Aceh. Saat ini, tanah di sekitar areal Masjidil Haram telah dibangun hotel yang megah oleh pengusaha Arab. Keuntungan bagi hasil hotel itulah yang diterima jemaah haji asal Aceh setiap musim haji tiba.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar hadirat Allah, kita lihat hari ini banyak orang cerdas, banyak orang pintar. Namun Al-Quran dan Sunnah punya pandangan berbeda bagaimana orang cerdas. Rasulullah SAW bersabda, tahukah kalian siapa yang dinilai manusia cerdas? Sahabat menjawab, hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui hal tersebut. Rasul melanjutkan, ketahuilah oleh kalian bahwa sesungguhnya manusia cerdas itu dalam pandangan Allah dan Rasulnya adalah orang yang mengingat kematian dan mempersiapkan dirinya sebaik-baiknya untuk menghadapi kematian tersebut. Pendengar dari hati Allah, kenapa Rasul menyatakan bahwa orang cerdas itu adalah orang yang ingat kepada mati, bukan kepada orang yang banyak gelar akademiknya, dan bukan pula kepada orang yang punya jabatan dan kekuasaan? Karena sejatinya mati itu adalah pasti, hanya persoalannya waktunya saja yang tetap menjadi misteri, kapan dan di mana. Dan hanya orang-orang cerdas yang akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi keadaan yang tidak bisa diprediksikan, namun pasti akan terjadi. Karena mati tidak mengenal usia, tidak mengenal jabatan, tidak mengenal pangkat, tidak mengenal harta dan kekuasaan dan sebagainya. Tapi saat kematian itu tiba, kita hanya membawa 3 lembar kain putih dan berdiam di dalam tempat yang berukuran tidak lebih dari 2x1x1.5 meter, tidak kurang dan tidak lebih, dan tidak ada secuil harta pun yang akan menyertai kita. Mari sahabat pendengar yang berarti Allah, kita persiapkan ketika hal tersebut di atas agar kita tidak mati sia-sia, tidak mati konyol, tapi mati terhormat sebagai orang cerdas dalam pandangan agama, karena kita telah mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian itu sendiri. Karena sungguh saat kita mati, kita tidak bawa apa-apa kecuali hanya 3: anak yang salih, ilmu yang bermanfaat, dan sedekah jariah. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 107,2 FM RRI Loks Mawi, teman terbaik kamu.
1: Sebatang dulu
2: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
2: Deh, egois, asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
3: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
1: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
4: Sis, akhirnya aku dapat email balasan lamaran kerja.
5: Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
4: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
5: Bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis, mendingan gak usah deh.
6: Dengerin siaran Pro 2 RRI Loks Mawi di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LoksMawi. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

0: yuk. Aduh, aduh. Ini pedes banget sih, ya ampun. Gak kuat nih, pedes banget.
1: Ah, ini masih kurang pedes. Abis ini beli seblak ya.
0: Enggak, aduh, aku udah gak kuat banget. Ini kayak pedes banget, bibir aku udah kayak kebakar. Pedes banget.
1: Udah, ikut dulu aja. Yang ini seblaknya nampol banget.
2: A few moments later.
0: Sakit. Please, sampein ya ke orang tua aku. Sakit. Kamu tenang ya, mereka udah aku suruh nunggu di rumah sakit kok.
3: Stok makan pedas berlebihan. Kalau kamu gak mau kena akibatnya. Makan pedas berlebihan bisa mengakibatkan nyeri perut, diare, maag akut, GERD, reflux asam, insomnia, dan bisa mengurangi sensitivitas lidah.
4: Ih, lihat deh anak baru di kelas kita. Kakinya pincang loh, lucu banget.
5: Gak boleh gitu. Dia memang beda dari kita. Tapi dia tetap punya perasaan tahu.
4: Dari Naja.
5: Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Memang dia tidak normal seperti kita. Tapi dia punya kelebihan. Dia pintar dan baik lagi. Lagian kan gak baik menilai orang dari penampilan fisiknya saja.
4: Iya sih, kamu benar. Aku menyesal sudah menghina dia. Kalau gitu, aku mau minta maaf deh.
5: Nah, gitu dong.
6: Hargai teman untuk kepribadiannya, bukan tampilannya.

0: Saatnya kita dengerin Outside the Box. English from the outside, welcome inside.
1: Yes, that's 5.2.2.5 Lock Cumawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Hari Kamis sore ya, seperti biasa kamu akan ditemani dengan Outside the Box. Dan sore hari ini kita udah kedatangan yang cakep-cakep, yang cantik-cantik ya. Biasanya ada yang ganteng-ganteng, tapi sore hari ini kita kedatangan Yohaniza dan Syarha Ataya. Aku manggilnya apa nih? I call you?
2: Taya.
1: Taya, dan satu lagi?
2: Yuni,
1: bukan Yuha ya?
2: Bukan.
1: Oke, okay. Gimana kabarnya kamu sore hari ini?
2: Super good, super excited datang ke sini.
1: Oh, Masya Allah, Masya Allah. Dan sore ini kita ngebahas mengenai Speak Globally Unlock Success. Yeah. Ya, bagaimana cara kita bisa mengelola kelancaran kita berkomunikasi. Ya, by the way, kalian mahasiswi atau gimana nih?
2: Yuni dulu mungkin?
1: Aha.
3: Ya, aku mahasiswi semester 7 di UIN Sultanah, Lok Sumawe.
1: Oke. Okay.
2: Ya, aku sekarang udah 3 tahun yang lalu lulus dari Presiden University, majoring di International Relations.
1: Ah, di Jakarta berarti?
2: Iya.
1: Presiden University. Dan mereka ini adalah dari Polyglot Chapter Lok Sumawe, teman Pro 2 ya. Dan kita bisa mulai mungkin alasan kita untuk bisa punya good communication mungkin di era kekinian seperti ini.
2: Alasan utama aku rasa sebenarnya cara kita berkomunikasi itu divine, gimana cara kita ngelihat seseorang dan gimana cara orang untuk memahami kita, ya nggak sih?
4: Iya, aku setuju juga.
2: Kayak gimana cara kita menyampaikan pendapat, gimana cara kita untuk berkomunikasi dengan orang itu juga mempengaruhi sikap orang yang akan orang perlihatkan ke kita.
3: Iya, because when we speak, kayak kalau kita ngomong, itu bakal memperlihatkan diri kita sendiri gitu, siapa kita gitu, dari cara kita ngomong.
2: Iya, the way we present ourselves aja sih sebenarnya.
1: Sejak kapan tuh udah mulai kepikiran yang kayak gitu?
2: Kalau aku sendiri sebenarnya dari SMP. Soalnya dulu SMP itu ada storytelling. Di kampus di SMP aku. Nah, jadi aku tertarik untuk ikut storytelling. Teater, sampai akhirnya di kampus aku suka ada debat, ada... Sampai akhirnya komunitas ini sendiri yang bikin kita makin lebih percaya diri.
4: Iya, makin lebih dekat dan kenal sama orang lain gitu.
1: Oke. Untuk di Polyglot Lok Sumawe sendiri kan udah berapa lama sih?
2: Aduh, aku baru lagi.
1: Baru?
2: Baru tahun ini. Yuni mungkin udah lebih lama pasti ya.
3: Kayaknya udah hampir mau jalan setahun.
1: Mau jalan setahun dan Taya baru.
2: Baru,
1: tapi
2: baru
1: basically 24. Kalian di ini, jadi asli orang Lok Sumawe?
2: Aku aslinya orang PD.
1: Oh, oke. Okay.
2: Tapi udah
3: same.
2: Bro, I just know this. Dia dari PD juga ternyata.
1: Oh gitu.
2: Oke, okay, we'll talk about this later.
1: Oh my god.
2: Tapi ya aku dari kecil udah di Lok Sumawe dan tinggalnya emang udah di sini, udah netap di sini.
1: Oke, okay, you know about Pantai Raja Village?
2: Oh my god, where is that? Pantai Raja Village.
1: Deket lah between Trenggading.
2: Trenggading.
1: After Trenggading. You meet the Pantai Raja Village.
2: Pantai Raja Village.
1: My father country.
2: Oh iya,
1: kantor.
2: Oke, okay, I will take a look on that.
1: Oke, okay, kira-kira apa lagi nih yang bisa di sharing buat pendengar ya, teman Pro 2 yang lagi mendengarkan kita di Outside the Box for this week, sore hari ini.
2: Aku rasa selain dari bahasa itu sendiri, cara kita berkomunikasi juga bikin kita makin lebih pede. Jadi untuk belajar bahasa lain, itu bikin kita mungkin ya, untuk beberapa orang makin lebih pede karena merasa bahasa Inggris ini ya mungkin, kan asing ya bagi kita. Bahasa asing ini malah bikin kita menjadi lebih pede. Kenapa? Kalau untuk case aku, ada beberapa hal yang di bahasa Indonesia, atau di bahasa Aceh mungkin, yang ketika kita ungkapkan mungkin terdengar agak kayak, aduh kayak bukan ini deh yang aku maksud gitu.
1: Okay.
2: Tapi ketika di bahasa Inggris kita dapatin hal itu. Atau mungkin sebaliknya, dari yang bahasa Inggrisnya ke bahasa Indonesia ataupun bahasa Aceh.
3: Kalau menurut aku sendiri, kalau aku belajar bahasa gitu, aku merasa lebih percaya diri waktu ngomong. Kayak sekarang itu kan kita di era digital yang dimana-mana kontennya itu pasti berbahasa Inggris atau berbahasa apa gitu. Jadi when we know the translation is, jadi kita kayak nggak perlu tuh buka komen cuma buat nyari manusia-manusia penerjemah gitu.
1: Betul,
3: kan.
1: Betul.
3: Jadi kayak aku ngerasa feelnya kayak aku makin percaya diri dan kayak naik level aja gitu.
2: Kayak we already know what the meaning is, we already know what they're talking about. Jadi we doesn't need to, apa ya bahasanya, we doesn't need to really deep down into the meaning, tapi malah kita ngobrol sesama kita saling lihat video itu, gitu, untuk mendiskusikannya lebih lanjut gitu.
1: Iya, jadi itu terbuka peluang nggak sih dari sana?
2: Betul.
1: Automatically sangat, ya sangat kan, banyak, jadi jadi sekarang nggak ada istilah nih teman Pro 2 mungkin untuk apa ya, untuk introduksinya mungkin kamu agak-agak kesulit begitu. Apa ya, pengenalan awan, pengenalan awal dengan bahasa Inggris. Tapi kira-kira punya punya treat tersendiri gak sih bagi Yuni atau Taya di sore hari ini? How to be first time untuk bisa learningnya gitu.
3: Kalau bagi aku sendiri, kalau for the beginner, aku biasanya ini vocab sih, perbanyak vocab dulu. Kayak misal kalian hari ini nonton apa gitu, nonton aja dulu, nanti dicatat. Tapi catatnya di buku aja. Soalnya kalau aku merasa ya, kalau catat itu di HP itu kurang efektif. Tapi kalau di buku kayak terngiang-ngiang gitu tulisannya. Terus habis itu dihafal aja gitu kan. Minimal hari ini catatnya 10 vocab gitu. Jadi itu dihafal, ditutup buku, kayak gitulah metodenya ya. Habis itu besok kita cari lagi vocab baru. Dan habis itu vocab yang lama yang kemarin itu juga harus diulang lagi gitu. Jadi itu berlangsung bagi aku tuh 1 tahun. Dan after that kayak aku mau nih, mau speaking nih, gimana caranya aku bisa speaking gitu kan. Jadi aku mulai nonton banyak video kayak vlog atau apapun itu, dan aku kayak ngomong di depan cermin, literally kayak ngomong sama diri sendiri, mau kamar mandi ngomong sama sendiri, kayak mau tidur gitu juga ngomong di pikiran sendiri gitu. Dan habis itu aku kayak aku butuh orang gitu buat practice, karena without practice itu bahasa itu sama sekali nggak berfungsi, karena otak kita kan selalu bekerja gitu ketika kita nggak menerapkan satu itu, jadi kayak terbengkalai gitu. Jadi aku nyari orang gitu, sekarang mudah, banyak sekali aplikasi-aplikasi yang meet online gitu. Dan pertama memang nervous, sangat takut salah gitu kan, takut dijudge juga, tapi it's okay if you don't learn today. Where you wanna do that?
2: Iya, setuju. Kalau dari aku sendiri sebenarnya benar kayak kata Yuni, vocab segala macam. Kalau aku mungkin metodenya sedikit berbeda karena aku tipe orang yang belajar itu lebih secara audio gitu. Nah, makanya dari itu ketika aku, I'm a big fan of Taylor Swift by the way. Jadi Taylor Swift is playing a big role in my vocab things. Dan ketika aku dengar lagu-lagunya itu otomatis ada beberapa hal yang kecatat di kepala aku. Tapi emang mungkin baiknya yang benar kayak kata Yuni dicatat, ya, instead of cuma di kepala. Tapi dari yang aku dengar lagunya, aku nonton film pertama pakai subtitle Indonesia, and then we change it into English subtitle sampai akhirnya nggak ada lagi subtitle, itu sangat melatih pendengaran kita dan pronunciation kita.
1: What is your favorite? Aku coba searching apa.
2: Oh my god, you cannot ask me that. That's so much. But okay, let's say right now the one and only album just getting out, Patient Zero. I love that song so much.
1: Okay.
2: Or Babylon, can play that as well.
1: Ya, kita lihat ya.
3: To meet you.
1: Oh, banyak banget ini Taylor Swift yang ada di ini kita. You need to calm down, only the young.
2: I love that.
1: Fortnite, ya. Ada layang lagi ya, happening-happeningnya nih, David of Pelia. Ya, ada love story, Opalite.
2: For sure,
1: Opalite aja deh ya.
2: Opalite boleh, Opalite ya.
1: Oke, kita jeda dulu sambil dengerin favorite of Taylor Swift. Requestnya Taya ya, di sore hari ini di Outside the Box. Jangan kemana-mana, tetap di Area Pro 2 FM Lok Semawe, teman terbaik kamu.
5: Kamu takut ketinggalan berita-berita terbaru? Atau kamu kepo dengan info-info yang sedang viral dan sedang hangat dibahas di masyarakat? Tapi bingung, mau cari infonya di mana? Atau sudah dapat berbagai informasi, tapi tahu-taunya hoax? Nah, sekarang kamu nggak usah khawatir. RRI kini hadir menjawab semua rasa penasaran dan menyediakan kebutuhan informasi kamu secara berimbang, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui portal rri.co.id, platform berita online yang cepat, akurat, dan siap mengisi kekosongan ruang informasi kamu. Temukan berita-berita terkini, terpercaya, teraktual dari berbagai penjuru daerah, nasional, hingga internasional, hanya di rri.co.id. Di portal rri.co.id, kamu juga bisa menikmati sajian editorial, berita foto dan video, infografis, in-depth news, maupun features. Dengan berbagai topik yang dikemas secara lugas, tajam, dan berkelas. Perluas wawasan kamu dengan sekudang informasi seputar isu-isu ekonomi, hukum, politik, kriminalitas, sajian berita olahraga, gaya hidup, kesehatan, wisata, dan hiburan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui rri.co.id, tidak perlu lagi takut ketinggalan informasi.

0: 95.2 Ready Pro 2 Evalok, semuanya teman terbaik kamu, radionya anak muda Linkin Park ya, The Ultimate Machine, teman Pro 2. Dan kita masih di Outside the Box sore hari ini.
1: Kamu masih dengerin Outside the Box, English from the outside, welcome inside.
0: Ya, masih barengan Taya juga dan Yuni ya. Aku yakin sekali nih kalau untuk pada umumnya orang-orang Aceh, khususnya orang-orang Lok Sumawa itu sebenarnya seneng gitu berbahasa Inggris gitu ya. Cuman mereka kayak apa ya, untuk memulai sesuatu conversation, mungkin percakapan tuh kayak punya rasa takut tuh. Nah, gimana sih untuk bisa memuluskan bahasa Inggris ini di awal agar kita bisa berkurang rasa takutnya? Takut salah mungkin ya, pelafasan kadang-kadang ada orang yang seneng kalau ya, writing tuh, nulis tuh mereka bisa gitu, tapi begitu ngomong kayak sesuai abjad yang ada tertera gitu, gimana nih?
2: Makanya menurut aku tuh penting banget buat seseorang ada di sebuah komunitas, sebuah kelompok atau grup yang memang positif isinya. Nggak ketika kita ngomong sesuatu langsung di judge di tempat gitu.
0: Betul.
2: Aku tuh lumayan tipe yang sedikit grammar police sejujurnya. Kayak kalau orang salah tuh aku kedengar. Tapi jujur niatnya tuh bukan benar-benar kayak itu salah di depan itu, it's a big no for me. It's like super iya kan, it will be super embarrassing for someone. Jadi untuk ketika memang dia salah, mungkin di belakang kita akan kayak pelafalan tadi yang benar gini gitu. Makanya ketika kita ada di satu grup yang positif, hal-hal kayak gitu nggak akan yang kayak aduh nih orang emang nggak bisa, nggak akan ada hal-hal kayak gitu aku rasa.
3: That's why we need that community, right?
2: Betul.
0: Mungkin dengan kita mencoba masuk ya, karena kalau untuk di Polyglot Lok Sumawe sendiri pasti gak ada intimidasi kan ya di dalamnya kan, untuk orang-orang pemula mungkin gitu. Terus gimana dong untuk bisa menarik simpatik orang-orang khususnya di Lok Sumawe nih, pemula-pemula tadi, agar ayo tuh join ke komunitas yang kalian ketahui gitu. Atau ada kan kita sering budaya FOMO ya, ikut-ikutan gitu. Menurut kalian selama, menurutku itu selamanya enggak selamanya negatif sih.
2: Betul, setuju. I mean, if FOMO is a good thing, why not? Kita ada yang FOMO lari kemarinan, FOMO nge-gym, FOMO bahasa Inggris. It's a good thing, kenapa enggak gitu kan. Jadi menurutku, kalau aku sendiri, polyglot ini taunya dari mulut ke mulut. Jadi kebetulan temanku ikutan, aku dibilangin, terus aku kayak, okay, this is interesting, kenapa enggak. Dan akunya juga ngajakin orang-orang lain untuk ikutan pada akhirnya.
0: Dan Yuni sendiri pengalamannya apa nih, udah setahunan di polyglot?
3: Kalau aku katanya taunya dari temen. Kalau aku memang dari awal terbentuknya polyglot kayak ada komunitas lain gitu, kayak orang tuh udah ayo join polyglot nih, kayak baru-baru nih kayak gitu. Jadi aku pertamanya kayak gak ada kesempatan buat datang gitu. Tapi I feel this community will be big and kayak interesting.
2: Iya, serius.
3: Karena bagi aku sendiri kayak yang memang anak perantauan kesini. Jadi I need a second home. I need to find any friends. Dan kayak ini nih kayak tempat wadahnya. Apalagi kalau kita memang dasarnya pengen ngelatih speaking kita.
2: Betul. I really think this is like a safe place untuk seseorang belajar, untuk seseorang berani practice dan doing something wrong gitu. Karena nggak mungkin kita benar tanpa kita doing something wrong dulu kan sebelumnya.
0: Betul. Dan di tengah persaingan global nih.
2: Betul.
0: Ya kan, gimana untuk bisa bahasa Inggris ini menjadi nilai tambah nih, terutama buat para Gen Z, orang anak-anak Gen Z ini kan biasanya lebih kreatif ya. Ya kan, kadang-kadang out the box banget apa yang menjadi ide mereka gitu. Dan itu semua sering banget relate dengan bahasa Inggris. Gimana nih agar mampu bersaing di zaman global yang seperti ini?
2: Zaman global ini kayak aku rasa bahasa Inggris itu udah jadi kayak salah satu kewajiban utama gitu bagi beberapa komunitas, let's say, atau perkantoran lah. Biasa kan ada diminta setidaknya bisa bahasa Inggris gitu. Jadi menurutku untuk seseorang bisa lebih banyak belajar berbahasa, doing practice dan lain-lain, itu akan menjadi nilai tambah bagi diri dia secara individu ke orang lain gitu.
3: Dan kayak dari konten-konten kreator sendiri, kalau memang bisa bahasa Inggris itu salah satu konten yang menarik dan bisa kayak ranahnya bukan lagi orang Indonesia aja, udah keluar gitu. Dan aku sangat terinspirasi kayak konten kreator Ageng Carlitos. And kayak memang itu kan perlunya, jadi membuka peluang-peluang lain, nggak perlu di hal kerja gitu. Mungkin kita mau kayak influencer atau apa gitu,
2: apapun yang.
0: Dan itu menjamin menurut kalian nih dari pandangan kalian sendiri, itu menjamin kesuksesan gak sih?
2: Menjamin enggak. Itu balik lagi ke masing-masing individu, apa yang dipunya oleh seseorang itu. Tapi menjadi nilai tambah sangat luar biasa.
3: Itu jadi nilai jual diri kita sendiri.
2: Iya, salah satu yang bisa kita jual di dunia kerja gitu.
0: Jadi harus punya sesuatu yang dianggap menjadi nilai plus ya, yang mungkin dari orang lain tidak ada atau kurang akurat gitu, mungkin ya bahasa Inggris yang diperdalami selama ini, tapi bisa menjadi suatu nilai yang lebih, tapi dan itu tidak menjadi suatu jaminan yang besar sekali.
2: Tidak akan menjadi jaminan, tapi balik lagi yang kayak tadi aku sama Yuni bilang, itu menjadi nilai tambah yang bisa jadi luar biasa lah gitu.
0: Nah, kalau kita mulai lagi dari nol nih, langkah apa sih untuk anak-anak Gen Z sekarang yang lebih punya keberanian doang, tapi untuk learningnya agak ciut gitu.
2: Oh oke, berani doang tapi learningnya kurang.
0: Aha, ya kan kayak dia tuh berani aja gitu, tapi begitu untuk mengasah, untuk kembali menggali kemampuan berbahasa Inggrisnya agak sedikit gimana gitu.
2: Soalnya yang sering aku experience itu adalah biasa orang itu pinter, cuma nggak berani gitu. Tapi kalau sebaliknya orangnya berani doang tapi nggak pinter, I think itu bisa jadi satu langkah pertama gitu, langkah pertama ya, bukan langkah utama. Berani aja dulu. Apa sih istilahnya? Fake it till you make it gitu. Jadi berani aja dulu, nanti setelahnya ketika sudah, let's say, berani bahasa Inggris tapi gak bisa bahasa Inggris, masuk aja dulu ke komunitas, joining, lihat orang-orang gimana, communication, conversation, dan segala macamnya. Setelah itu kita akan terbiasa dengan hal itu, kita juga akan mau belajar kok.
0: Karena ada sebagian yang kayak confidence gitu, orang-orang yang agak over confidence kan di awal, tapi begitu belajar dia gak ngedong gitu. Kan ada tuh yang kayak gitu kan. Tapi sebelumnya minta maaf juga nih teman produk, kalau agak-agak ada noise ya, ada gangguan, ada ngebor di belakang soalnya ya. Lagi perbaikan gitu. Oke, next.
2: Iya, menurutku baik-baik lagi kayak tadi, berani itu langkah pertama. Tapi yang paling utama adalah kemauan untuk kita belajar.
3: Iya. And menurut aku sendiri ya, kalau orang belajar tuh nggak bisa langsung 100% udah bisa gitu. Even bayi aja harus kayak tertatih-tatih dulu, apalagi kita yang belajar bahasa. Dan I know bahasa itu adalah bahasa komunikasi kita gitu. Bahasa pertama kita adalah bahasa isyarat, bahasa tubuh, kemanapun kita itu. Pasti kalau nggak tahu gitu, oh gini-gini dijelasin, diperagain gitu kan. Abis itu baru kita belajar buat ngomong gitu. Jadi jangan takut salah dan coba aja dulu.
0: Nah, pas belajar ngomong itu, kalau pengalaman kalian pribadi punya sesuatu gak sih, pengalaman yang apa, kepleset lah gitu cara ngomongnya di saat awal belajar nih, Aya Yuni?
3: Kayaknya sering deh. Karena kita kan ini bahasa ketiga ya, bahasa pertama.
2: Iya, bahasa ketiga, betul.
3: Ya, abis itu Indo, abis itu baru Inggris.
2: Betul.
3: Dan memang itu lumrah sih, nggak apa-apa gitu. Jadi kayak jangan malu karena gara-gara typo di mulut. Tapi ya udah, berarti semakin kita sering salah, semakin sering kita mau memperbaiki itu.
0: Ya, dan semoga dengan sesuatu yang kita motivasi di sore hari ini, teman Pro 2 bisa menggugah kamu semua untuk semakin mempelajari atau minimal memulai yang namanya bahasa Inggris. Karena secara global atau mendunia, yang berarti ketika kita mampu berkomunikasi dengan baik, itu semua akan membuka peluang kita ya untuk mendapatkan kesuksesan dan keberhasilan mungkin yang lebih dari sebelumnya. Amin, semoga ya. Kita jeda dulu nih. Ada request lagu mungkin?
3: Belum.
0: Nanti aku kita putarin dulu deh ya. Tapi sebelumnya ada yang lagi seru. Ini Love Like This, teman Pro 2. Ya, kamu lagi mendengarkan Outside the Box. Ada Taya dan Yuni barengan Nagi Putra, hanya di Pro 2 FM Lok Semawai, teman terbaik kamu. Radionya anak muda.

0: main yuk.
1: Main apa?
0: Main tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan apa pula itu?
0: Nah, ini ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
1: Apa rupanya?
0: Jawab dulu dong.
1: Nyerahlah, malas mikir aku.
0: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
1: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
0: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
1: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
0: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
2: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.
3: Kamu masih bingung mau mendengarkan radio lewat cara apa? Atau sudah dengar radio dari sejak lama, tapi masih pakai cara lama? Nah, sekarang waktunya kamu dengarkan radio dengan cara yang lebih modern dan kekinian. RRI kini hadir dengan wajah baru RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Dengar dan saksikan siaran visual langsung, siaran radio langsung, dan berbagai konten kolaborasi menarik dari berbagai program nasional. RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan RRI Net. Kamu juga bisa melakukan obrolan langsung antara penyiar dengan pengguna dan berikan komentar, like, dan share konten. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. Download aplikasinya sekarang melalui Play Store dan App Store. Daftarkan akun kalian dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

0: Masih dari media informasi dan hiburan program 2 RRI Lok Semawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda.
1: Kamu masih dengerin Outside the Box, Agnes from the Outside, welcome inside. Saatnya kita dengerin Outside the Box, English from the Outside, welcome inside.
0: Ya, pada akhirnya teman Pro 2 kita akan semakin paham ya dengan tema kita di Outside the Box sore hari ini, bahwasanya Speak Globally, Unlock Success ini mengandung pesan ya bahwa kemampuan berkomunikasi membuka pintu menuju berbagai macam kesempatan yang kita punya. Dan ketika kita berani berbicara dan terus belajar, dunia lebih luas dan akan terbuka, dan peluang untuk meraih kesuksesan semakin besar pula. Nah, pertanyaannya juga nih buat Taya dan Yuni yang masih ada di Studio Pro 2 FM Lok Semawe, seberapa awal kamu punya semangat untuk bisa belajar terus memperbaiki komunikasi kita gitu, dan punya ada peran lain gak sih atau orang lain yang bisa kembali menyemangati kalian berdua di saat menjadi pemula dulunya gitu?
2: Kalau aku sendiri, aku dari kawan aku sih, memang kayak kita tuh dia waktu ngechat aku selalu pakai bahasa asing gitu.
0: Oh.
2: Dan pas aku tanya artinya apa ya, terus dia kayak nggak mau bilang gitu.
0: Okay.
2: Dan dari situ aku jadi curious dong, jadi penasaran. Aku kok ketinggalan ya. Jadi dari situ aku merasa kalau dia aja bisa, kenapa aku enggak?
0: Oke, okay. Kalau Taya?
3: Besar sih.
0: Ketika
3: kecil itu aku lumayan bawel, sangat bisa dibilang. Dan bahasa Inggris itu udah jadi minat aku sejak kecil. Tahu nggak sih ketika anak kecil bawel ngomong, ibu harus tahu ini, ayah harus tahu ini. Mereka udah tahu, tapi they act like they know nothing. Hal kecil yang sebenarnya bikin aku yang kayak, nah aku kasih tahu hal baru berarti ke mereka. Itu jadi confident yang luar biasa sih ke aku ketika mereka mau mendengarkan aku untuk kasih tahu bawelnya itu gitu. Hal-hal ini, hal ini, hal ini, hal ini. Ketika mereka mendengarkan, ketika mereka mengapresiasi, itu jadi suatu hal yang bikin aku makin semangat buat belajar.
0: Modal pertamanya bawel. Ya, kurang lebih bawel seperti dulu. Itu. Dan ini juga pertanyaan yang sering banget ditanyakin sama aku nih ketika mungkin ada orang-orang baru yang kenalan segala macam. Ini kayak ada sesuatu yang relate antara belajar bahasa Inggris dengan belajar siaran.
3: Okay.
0: Iya, karena kalau dibilangin orang yang pertama, apa ya, syarat pertama untuk bisa to be good announcer mungkin mendekati hal-hal yang seperti itu adalah bagaimana tingkat kesmartannya kita lah, ya. Terus bagaimana knowledge yang kita punya, wawasan ini tuh. Sebenarnya itu gak jauh beda dari yang disebut, yang dijawab sama Taya tadi, bahwasanya seseorang itu harus punya kebawelan tersendiri. Iya kan? Gimana ceritanya orang mau jadi penyiar tapi dia nyanyi, buka mulut jadi malu. Ya kebanyakan mingkem, ya terlalu kurang confidence atau sesuatu. Karena ini bisa dipelajari dengan kebawelan yang dimaksudkan dengan Taya tadi. Cuman kebawelannya itu ada batasan tersendiri teman Pro 2 ya. Kalau kita udah banyak bicara, kita udah belajar kritis tentang sesuatu, insya Allah kita akan menjadi kok gitu. Nah, darur setelah itu kita akan terbentuk dengan wawasan. Sama mungkin dengan bahasa Inggris, dengan adanya conversation ya, kita terus mempelajari vocabulary ya, dalam bahasa Arab mungkin mufradat ya. Kurang lebih seperti itu kita belajar untuk berkomunikasi yang baik, karena dengan bawel tersendiri teman Pro 2 itu akan menciptakan sesuatu mungkin yang tadinya tidak lancar akan menjadi lancar untuk urusan ngomong, tinggal dikasih sentuhan aja gitu bahasa Inggris di dalamnya, maka dengan begitu akan lebih mudah komunikatif ya kan. Oke, ada yang ingin kalian sampaikan gak sih? Oh, tapi sebelumnya kalian background university-nya relate gak sih dengan bahasa Inggris?
3: Aku cukup relate, soalnya aku kan di international relation dan kebetulan di Presiden University itu kita emang full English, kita gak belajar.
0: Oke, okay. HI ya?
3: Iya, jadi sebenarnya ketika di kampus itulah yang aku benar-benar in total practice bahasa Inggris.
0: Oke, okay. Yuni?
2: Kalau aku memang pendidikan bahasa Inggris.
0: Waduh, ini dua-duanya relate banget ini. Dan Taya sekarang aktivitasnya di mana, kesibukannya nih? Mestinya di awal sih aku tanya tadi ya.
3: Iya, aku sekarang kerja dan kebetulan kerjanya bisa remote, jadi aku bisa di sini.
0: Oh gitu, seru dong ya. Apa yang belum dicapai dalam hidup kalian?
3: I would like to travel to another side of the world. Kebetulan sudah ada beberapa, tapi aku memang pengen selalu praktis apapun. Let's say yang paling dekat ke Malaysia, kita bisa praktis bahasa Melayu. Ke let's say Hong Kong, kita bisa pakai bahasa Inggris di situ, walaupun kita nggak bisa bahasa Hokkien mereka ya. Tapi kita bisa praktis Inggris di sana, karena logatnya pasti beda-beda kan. Jadi logat itu yang saat ini sedang aku sangat suka untuk pelajari.
0: Dan itu relate dengan yang kita bahas sore hari ini. Yuni?
2: Kalau aku sendiri sih belajar bahasa Spanyol ya. Jadi kayak dua-duanya gitu. Kalau belajar bahasa lain, otomatis di bahasa lain tuh kayak susah gitu translate dalam bahasa Indonesia. Jadi kayak translate-nya dalam bahasa Inggris. Jadi kalau bahasa Inggris sudah tahu gitu, jadi pas belajar bahasa lain jadi lebih mudah gitu.
0: Apa punya basicnya ya? Ya kalau istilah sederhana kita bahasa ibu. Setelah kita tahu bahasa Indonesia, mungkin kita akan mudah berkomunikasi dengan orang lain, dan kita juga akan mudah mengarahkan pada orang lain nih bagusnya kita seperti apa ya. Atau ada masukan nggak, kurangnya apa kan gitu ya, as human ya. Oke, ada yang kalian pengen sampaikan buat teman Pro 2 yang berhubungan dengan tema kita di sore hari ini?
2: Kalau aku sendiri kan belajar bahasa itu bukan cuma peluang di kerja, tapi ada juga hal yang paling penting nih. Jadi ketika kita belajar bahasa, otak kita kayak beban kan, kayak ada bebannya gitu. Jadi kayak kalau kita workout gitu, jadi kita kayak nge-gym, jadi dua-duanya ada otot gitu, jangan salah satunya aja. Dan dari situ ternyata bahasa itu mampu mengurangi demensia. Jadi penuaan otak itu biasanya penuaan otak tuh kan kalau kita udah tua gitu jadi kayak lemot gitu mikirnya ya. Tapi ketika kita bisa speak dua bahasa atau lebih, itu kayak kita dilatih buat selalu mikir. Karena ketika kita ngomong kayak gini aja, kita switch gitu. Jadi kayak mikir bahasa ini, mikir bahasa ini. Jadi ada dua gitu. Dan terus kita kayak gak kena Alzheimer gitu 4 sampai 5 tahun lebih lambat gitu. Dibanding orang yang cuma penutur satu bahasa gitu. Jadi bahasa itu penting sekali buat kesehatan otak kita dan juga buat peluang kerja kita.
0: Taya?
3: I think it's a pretty good statement from you. Kalau dari aku sendiri mungkin berkaitan dengan yang tadi sempat kita bahas, confident itself adalah ketika belajar sesuatu atau mau untuk belajar sesuatu, please jangan ditunda ataupun jangan merasa untuk malu ketika dijudge sama orang, karena at the end of the day yang paling penting untuk diri kita ya diri kita sendiri gitu. Jadi stop dengerin kata orang.

0: Sore Ceria, teman terbaik kamu.
1: Video
2: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
3: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling
3: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
5: Game, random.

wanita yang dari jauh imbas sore hari ini. Halo. Udah mulai familiar belum sih dengan lagu starnya Nona? Siapa zaman sekarang yang gak tahu Nona? Nyebutnya gimana lagi? Nona. Dan tadi kamu baru saja menyimak Outside the Box 92 ya, English course yang setiap Kamis selalu menemani perjalanan sore hari kamu.

Yes, kita calling down dulu boleh dong ya. Boleh banget. Kita balik lagi dengan lagu-lagu domestik, lagu-lagu Indo yang ada di playlist kita ya. Diawali dengan yang sering aku putar juga sih, tapi gak tiap hari juga ya. Ini dipopulerkan pertama oleh Reza Artamevia. Dan tahun lalu aku notice lagi ke kamu, Topati Fabio Asher kembali berkolaborasi dengan cinta kita yang satu ini, Teman Pro 2.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

0: Elderius.
1: Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

0: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
1: Sebutkan apa permintaanmu.
2: Pengen cepat kaya, Mbak. Punya banyak perhiasan. Dan pengen hidup selamanya, Mbak.
1: Banyak juga maumu, cu. Simba akan mengabulkan permintaanmu yang pertama. Terima modal sebagai investasi. Dalam satu bulan, uangmu akan berlipat ganda 100 kali lipat, cu.
2: Oke, Mbak. Segera saya transfer ya, Mbak.
1: Wah, asik nih. Bakal dapat uang berlipat ganda dengan modal investasi ke Simba. Pasti aku cepat kaya.
3: Hari gini masih percaya dengan iming-iming dan janji-janji. No way, cermati dulu sebelum berinvestasi ya.

Lagu asik ini judulnya Far East Movement from Friant Tadir Haha featuring Rocketter, teman Pro 2. Masih easy listening, iya banget. Masih enak banget didengerin. Tapi kamu tahu gak sih, lagu ini tuh udah sekitar 7-8 tahun yang lalu deh. Ya, dari zaman sebelum COVID kalau gak salah, 2018-2019 gitu deh. Tapi bener kan, masih easy listening banget. Jadi kalau kedenger nih kayak, ini lagu baru gak sih? Tapi kok baru denger gitu kan? Ya buat kamu semua yang lagi berwarawiri di Pro 2 Avalok, semua yang lagi mobile, berhati-hati di jam segini. Biasanya jalanan tuh lumayan padat ya, banyak orang dengan berbagai macam kebutuhan ya, punya tujuan masing-masing. Jadi please kurangi kecepatan kendaraan bermotor kamu, karena yang bayar pajak gak cuma kamu. Jadi semua orang juga butuh kenyamanan melintasi cakrawala di seluruh sudut perjalanan protokol yang ada di Loks Bawe Aceh Utara dan semua dunia.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Kamu familiar banget sama lagu ini, teman Pro 2 banget ya. Tahu banget kalau lagu ini pertama kali dipopulerkan oleh Eminem, Mockingbird, and Nisa version yang satu ini, teman Pro 2. By the way, kamu tipe orang yang gampang termelankolis dengan satu lagu yang pernah booming di masanya gak sih, teman Pro 2? Ya misalnya kayak lagu ini nih, udah lama banget kan, kayaknya more than 20 years ago. Bener gak sih? Sorry kalau salah gitu. Karena setahu aku tuh zaman-zaman ya belasan tahun lah, kalau gak 20 tahun ya kan. Nah, semoga lagu ini punya kenangan tersendiri, bukan yang nyakitin, tapi yang lumayan menghibur kamu lah di sore hari ini. Oke, okay, thank you sudah mendengarkan Pro 2 Avalox. Mawai, seperti biasa di jam segini tuh bakal ada penyiar yang pamit dari kamu semua, teman Pro 2. Ya, kita mesti banyak lagu keren yang bisa kamu dengar menyongsong waktu sholat fardu maghrib nantinya ya. Sekarang kan maghrib udah agak cepet. Jadi please, kamu juga yang pengen segera mendekati musola atau masjid terdekat ya, biar berlipat ganda pahala yang kita punya. Segera. Dan nanti seperti biasa di jam 7 kamu juga akan langsung mendengarkan Music Live Chat langsung dari Pro 2 Jakarta. Besok insya Allah kita ketemu jam 10 pagi, teman Pro 2. Thank you once again, and I'm so sorry kalau ada yang gak ngenakin sama aku nemenin kamu sore hari ini. Egy Putra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang baik hatinya, pendengar yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas tentang rezeki. Bahwa rezeki adalah ketetapan dan keputusan yang wajib diterima dengan keikhlasan dan lapang dada. Dan bahwa apapun yang telah kita usahakan, maka tidak akan mengubah apapun yang sudah menjadi ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu bukan hanya merupakan materi dan uang semata. Rezeki itu meliputi seluruh rahmat, nikmat, karunia Allah bagi kita yang dapat berupa kesehatan, kedamaian, ilmu yang bermanfaat, keluarga yang bahagia, nama baik yang dihormati orang, aib yang tertutupi, pengaruh yang besar untuk memajukan kebaikan dan mencegah terjadinya keburukan. Rezeki itu pasti dan tidak akan pernah tertukar, apalagi meleset dari target. Maka dari itu, hidup menjadi lebih mendamaikan. Rajinkanlah diri kita ini agar rezeki kita adalah rezeki orang yang melakukan banyak hal yang menyenangkan banyak hati, yang menjernihkan kehidupan orang yang sedang kalut, yang menguatkan mereka yang sedang lemah, dan menunjukkan jalan keluar bagi mereka yang sedang tersesat. Dan yang tertinggi nilainya dari semua puncak rezeki adalah tetap menyimpan keimanan dalam dada, menjalani hidup dengan penuh keimanan, dan mengakhiri hidup ini juga dengan tetap membawa iman di dalam dada. Inilah puncak tertinggi dari pencapaian rezeki. Dan setiap rezeki itu pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Orang yang bahagia ialah yang dijauhkan dari fitnah-fitnah, dan orang yang bila terkena ujian dan cobaan dia bersabar. Hadis riwayat Ahmad.

yang membuat Siti Khadijah menjadi bidadari syurga bagi sang suami. Bahkan Malaikat Jibril mengatakan, wahai Muhammad kekasih Allah, sebentar lagi, waktu masih hidup Khadijah, Khadijah akan membawakan makanan dan minuman untukmu, dan sampaikan salam dari Allah untuk Khadijah, dan sampaikan salam dariku untuk Khadijah, kata Malaikat Jibril, dan katakan bahwa Khadijah akan mendapatkan syurga yang di dalamnya tidak ada kebisingan dan tidak ada kepayahan, kesusahan, kepenatan lagi. Begitu kata Malaikat Jibril. Allah cinta pada Siti Khadijah. Malaikat Jibril pun menyampaikan salam kepada Siti Khadijah. Pun Nabi Muhammad SAW terus menerus, tak bisa ada seorang pun yang dapat menggantikan Siti Khadijah di dalam hatinya. Maka pertanyaannya, apa yang dilakukan Siti Khadijah sehingga beliau bisa mendapatkan kedudukan yang sedemikian hebat di hadapan Allah, malaikat dan juga suaminya? Kalau kita lihat, Siti Khadijah mendampingi suami saat suka maupun duka. Betul ibu-ibu sekalian? Ketika suami kaya, suami ada, suami hebat, punya jabatan tertentu, mungkin gampang bagi kita setia kepada suami. Tapi ketika suami susah, gak punya uang, diusir dari kampungnya, dicela oleh orang banyak, gak ada orang yang percaya sama dia, kita bisa percaya dan setia kepada suami kita. Maka Siti Khadijah dicintai sang suami karena setia. Kesetiaan yang sangat luar biasa, teman-teman sekalian. Kenapa Malaikat Jibril mengatakan di syurga tidak ada kebisingan lagi untuk Khadijah? Karena Khadijah tidak pernah meninggikan suaranya di hadapan Rasulullah SAW. Di syurga tidak ada kepayahan lagi untuk Khadijah, kata Malaikat Jibril. Kenapa? Karena Siti Khadijah tidak pernah membuat payah, tidak pernah membuat susah suaminya, justru membantu perjuangan suaminya. Itu yang dilakukan oleh Siti Khadijah. Ibu dan teman-teman sekalian, ketahuilah, para perempuan-perempuan punya jalan tol untuk bisa masuk syurga dengan syarat 4, kata Rasulullah. Pertama, wahai wanita para istri, engkau bisa masuk syurga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki, asalkan pertama, sholat 5 waktu, sholat yang wajib engkau kerjakan. Rasul tidak bilang kerjakan yang sunnah, Rasul hanya katakan kerjakan sholat 5 waktu yang wajib, puasa di bulan suci Ramadan, engkau taat patuh kepada suamimu, dan engkau menjaga kesetiaan, menjaga harga dirimu. Dengan begitu engkau bisa masuk dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Itulah yang dialami oleh Siti Khadijah. Bahkan perempuan manapun yang ketika meninggal dunia suaminya ridha terhadapnya, maka sang istri pun akan masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Ridha maksudnya apa? Sang suami merasa kehilangan betul karena sang istri telah berbuat sangat baik kepada dirinya semasa hidupnya. Ibu-ibu ingat beberapa bulan yang lalu, istrinya Ustadz Maulana meninggal dunia karena penyakit kanker usus. Ada sebuah video yang cukup viral di sosial media ketika jenazah itu dibawa dari rumah sakit menuju ke mobil ambulans. Viral kenapa? Karena kalimat yang diucapkan Ustadz Maulana. Apa yang beliau ucapkan? Tidak ada dosa sedikit pun engkau padaku, wahai istriku. Engkau terlalu baik. Kalimatnya, tidak ada dosa apapun engkau kepadaku, wahai istriku. Itu kalimatnya. Itu bukan kalimat biasa, Bu. Betul enggak? Sampai seorang suami bisa mengucapkan itu penghargaan besar untuk seorang istri. Enggak ada salahmu sedikit pun, enggak ada dosamu sedikit pun, enggak ada, artinya suaminya ridho terhadap sang istri. Karena terlalu baik istrinya selama ini, suami merasa begitu kehilangan. Karena teringat akan semua kebaikan dari seorang istri. Pertanyaannya, bisakah kita menjadi istri yang demikian, Bu? Ketika kita meninggal dunia, enggak ada di kepalanya sang suami, enggak ada memori keburukan tentang kita. Itu juga yang dialami oleh Rasulullah kepada Siti Khadijah. Bagaimana Rasul sangat mencintai Siti Khadijah, terus-menerus tak tergantikan di hati Rasulullah, karena semasa hidupnya Siti Khadijah tidak menyusahkan, tidak membuat kebisingan, keributan, tidak meninggikan suaranya, tidak membuat Rasulullah lelah, justru membangkitkan semangat Rasulullah SAW. Itu yang dilakukan oleh Siti Khadijah.

0: 5,2 FM Pro 2 Loksemawe, teman terbaik kamu.
1: Barang siapa membaca Al-Quran satu huruf, maka baginya satu pahala, dan satu pahala sama dengan 10 kali lipat. Hadis riwayat.

0: 95,2 FM Pro 2 Lok Semawi, teman terbaik kamu.
1: Allah sangat menyukai orang-orang mukmin yang mempunyai pekerjaan. Al

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

Nauru adalah negara tergemuk di dunia karena 95% penduduknya mengalami obesitas. Ada cerita panjang mengapa penduduk Nauru, negara kepulauan yang berada di barat daya Samudra Pasifik ini, bisa menderita obesitas. Pada mulanya, masyarakat Nauru bermata pencaharian sebagai nelayan atau petani dengan penghasilan utamanya dari memancing ikan dan berkebun. Pada saat itu, makanan yang mereka konsumsi tergolong sehat seperti ikan, sayur, dan buah. Selain itu, pada era 80-an, negara itu menjadi salah satu penghasil fosfat terbesar. Keuntungan dari aktivitas pertambangan didistribusikan kepada penduduk dan pendapatan per kapita Nauru menjadi sangat tinggi. Sebagai konsekuensinya, masyarakat sampai tidak perlu bekerja, hanya makan tidur. Negara Nauru memandang proporsi tubuh yang besar sebagai lambang kemakmuran. Namun saat ini, penduduk Nauru perlahan berjuang untuk keluar dari kondisi obesitas. Otoritas kesehatan setempat mengajak penduduknya untuk berjalan sejauh 4,8 km dan olahraga secara rutin guna membuat masyarakatnya sehat.

0: back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit, nemenin lo di malam hari ini, Bang Bro 2. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian, karena gue udah barengan sama Risa. Halo.
1: Hai.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam, Kak.
0: Wow, emang outfit lo emang selalu berwarna seperti ini ya?
1: Ya, selalu kuning dan ceria.
0: Kenapa emang suka ke kuning atau gimana nih?
1: Gak ada sih, emang kuning ceria aja, jadi aku suka ya.
0: Alright,
1: emang mentereng.
0: Mentereng warnanya ya. Yes. Anyway, how's your day, Risa? Gimana harinya?
1: So far so good sih.
0: So far so good ya. Benar-benar ya, seperti biasanya Jakarta lah ya.
1: Iya, mengalami kemacetan dan lain-lain.
0: Alright. Tapi apa nih kesibukan akhir-akhir ini, lagi sibuk dengan apa nih?
1: Aku akhir-akhir ini sibuk dengan karya-karya aku selanjutnya pastinya.
0: Alright.
1: Masih nulis lagi, masih mau rilis lagi nanti lagu-lagu selanjutnya.
0: Oh wow. Okay. Tapi kalau apa di musik udah dari kapan sih sebenarnya?
1: Aku tuh dari kecil udah suka ya. Hmm. Cuman intunya bikin lagunya dari 2021.
0: Oke. Okay. Kenapa tuh? Gara-gara COVID?
1: Salah satunya itu. Karena musisi itu makin terpuruk, makin bisa nulis.
0: Bener sih. Bener sih. Makin banyak ceritanya, makin banyak emosinya yang bisa dituangin ya.
1: Iya kan?
0: Ya bener. Tapi apa sebenarnya yang nge-trigger akhirnya, coba deh nulis lagu gitu. Karena itu kan bukan sesuatu yang mudah juga kan.
1: Ya karena aku kan reguleran juga nih, Kak. Jadi aku merasa kayaknya gak mungkin deh sampai aku tua nanti aku gak punya karya gitu, gak punya lagu. Yang which is aku sebenarnya pengennya ketika aku die nanti ya, ada yang bisa dibanggakan lah. Kalau aku punya anak kayak, ini ibu gue keren banget.
0: Asik, gitu. Punya legacy ya.
1: Yes.
0: Ini lagu ibu gue nih, yeah. Lagu nyokap gue nih.
1: Ternyata
0: gitu
1: ibu
0: ya.
1: Gue cantik juga ya.
0: Asik.
1: Dulu. Suaranya bagus lagi gitu kan.
0: Bener sih, itu sebuah kebanggaan tersendiri ya ketika ya udah kan? Punya karya ya.
1: Bener sih.
0: Kira-kira gue berkarya apa ya? Apakah gue harus bikin lagu juga ya? Kayaknya enggak deh ya. Alright. Tapi kalau ngomongin soal musik nih sebenarnya, kalau lu sendiri ngedeskripsiin musik lu itu seperti apa?
1: Aku sih masih, karena aku masih coba segalanya di musik ini. Jadi aku mendeskripsikan apapun perasaan aku tuangkan di lagu itu.
0: Oke. Okay.
1: Yang kepikiran aja. Oh. Semua asas yang hatiku, pengalamanku gitu-gitu loh.
0: Oke, okay. jadi semua base apa yang lu rasain ya.
1: Betul.
0: Oh, wow. Berarti emang benar-benar kayak apa ya, lu berusaha jujur di setiap lagu-lagu yang lu tulis dan nyanyikan ya.
1: Yes.
0: Wow.
1: Sama kayak lagu yang ini.
0: Nah, itu dia. Benar-benar. Jadi ini adalah single ke
1: Sebenarnya ini single ketiga.
0: Oke.
1: Okay. Cuman yang pertama itu karena pindah agregator, jadi ke takedown gitulah.
0: Ah, oke. Okay. Jadi sebenarnya yang udah officially rilis sebenarnya ada tiga,
1: yes,
0: gitu ya.
1: Itu.
0: Cuman sekarang yang mungkin bisa didengerin sekarang ada dua, berarti.
1: Dua.
0: Oke.
1: Okay. Spotify ya.
0: Oh, nah.
1: Kalau di YouTube masih ada kayaknya.
0: Oh gitu. Oke. Okay. Apa aja tuh? Berarti single debut lu, single pertama lu apa judulnya tuh?
1: Judulnya Itu Kamu.
0: Itu Kamu.
1: Masih ada.
0: Oh masih ada tuh.
1: Di YouTube.
0: Oh masih bisa didengerin di YouTube ya?
1: Iya. Cuman lagu pertama itu tuh bukan aku tulis sendiri,
0: okay.
1: Jadi aku nyanyi aja.
0: Ah, lagunya orang, cuma lu nyanyiin, bawain gitu ya. Wow, oke. Okay. Gimana rasanya ketika lu punya single sendiri pertama kali tuh, gimana rasanya sih?
1: Waktu pertama tuh jujur deg-degan banget.
0: Bener.
1: Karena kan belum kenal lingkungan industri ini kayak gimana ya.
0: Bener.
1: Deg-degan, terus masih cimit-cimit, masih umur berapa waktu itu?
0: Umur berapa itu?
1: 21 atau 19 gitu kan.
0: Oke, okay. Wow.
1: Ya takut lah.
0: Bener.
1: Melanglang buana.
0: Tiba-tiba ngerilis sebuah lagu yang suaranya sendiri gitu.
1: Yes,
0: kan.
1: Yes, itu dia.
0: Yang bisa didengerin semua orang.
1: Bener.
0: Gokil. Lo ada rasa takut gitu gak sih ketika mungkin lo nulis lagu, ngerilis lagu, lo ada anxiety tertentu gak?
1: So far enggak sih, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Lancar-lancar aja.
0: Lancar-lancar aja.
1: Karena
0: ya?
1: Menurut aku, apapun yang aku tuangkan, kalau itu selama based on pengalaman aku ya, rasanya fine-fine aja.
0: Oh fine-fine aja ya. Bener. Berarti di single pertama Itu Kamu, itu lo nyanyiin lagunya orang. Single kedua berarti baru tulisan lo sendiri?
1: Yang kedua itu bareng-bareng.
0: Oh bareng-bareng, oke.
1: Ada Glenn sama aku.
0: Oke.
1: Itu kita tulis berdua. genrenya belet-belet juga sih.
0: Oh oke, okay. Kalau yang pertama belet juga?
1: Mm-mm, judulnya Kalah.
0: Oke, okay. Yang kedua judulnya Kalah. Wow, ini tentang apa nih? Kayaknya terburuk banget nih kalau dari judulnya ya.
1: Biasalah ya, kaum Gen Z baru dewasa kan.
0: Nah, benar, benar, benar. Oke, berarti secara garis besar cerita tentang apa tuh Kalah?
1: Kalau Kalah itu, aku deskripsiinnya ya. Hidup itu gak semuanya harus kita ambil yang okay. A. Misalnya kita maunya A, bisa jadi kita
0: dapatnya
1: yang B gitu okay. loh. Jadi, dengan semua pengalaman itu, kekalahan itu mengajarkan kita.
0: Asik, bener, bener. Kadang apa ya, sesuatu yang gak sesuai ekspektasi kita, bahkan lebih baik gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul, mungkin ya. Kita gak tahu ya Tuhan bener. Naruh kita di mana.
0: Nah, itu dia masalahnya. Oke, berarti itu yang lu ceritain di single kedua lu, Kalah. Betul. Ya. Bener, dan ini adalah single ketiga yang sebenarnya udah dirilis di pertengahan tahun kemarin ya berarti ya.
1: Yes.
0: Di bulan Juni, judulnya adalah
1: Dah.
0: Dah. Literally DAH sama pentung ya.
1: Iya, sama pentung ya, jangan ketinggalan pentungnya.
0: Sama pentung, benar-benar. Apa maksudnya kenapa dah gitu, cuman dah doang ya akhirnya diambil gitu.
1: Sebenarnya lagu ini tuh kita tulis dulu pertama kali ketemu intronya.
0: Oke.
1: Okay. Intronya itu kan dari lagunya Stacy Ryan,
0: oh, okay.
1: Fall in Love Alone. Sebenarnya idenya dari situlah.
0: Oh,
1: terus
0: okay.
1: kemudian tulis refnya, ketemu refnya duluan, baru verse-nya. Terus karena kita bingung ya, apa ya judulnya gitu. Ya udah dah aja, dah. Tiba-tiba itu muncul.
0: Oke. Okay.
1: Padahal nggak ada di lirik.
0: Oh iya.
1: Gak ada.
0: Iya kan, makanya tadi gue sempat baca-baca liriknya, kayaknya nggak ada udah-udahnya deh, gitu kan. Ada dah atau udah gitu, kayaknya.
1: Gak ada sih, sudah.
0: Sudah ada ya, nah. Cuman kayak dah doang tuh kayaknya nggak yes. ada ya. Oke, okay, menarik, menarik, menarik, menarik ya. Jadi nanti kita bakal bahas lagi. Tapi gue mau tahu dong, apa maksudnya sekarang lately lo lagi dengerin siapa? Dengerin apa lagu-lagu?
1: So far aku lagi suka Olivia Dean lagi.
0: Oh iya, Olivia Dean.
1: Talk to me,
0: yeah.
1: So easy.
0: Talk to me. Seru sih, banget, Olivia Dean kan? Seru sih.
1: Iya kan?
0: Kan Januari mau kesini kan? Januari, yes. Februari ya? Gue lupa, awal tahun lah pokoknya.
1: Awal tahun
0: kan? Bakal kesini, nonton kan nanti?
1: Kita lihat jadwal dulu ya. Oh, sibuk.
0: Sibuk ya. Sibuk. Tapi how about menurut lu gimana lu melihat Nona sekarang?
1: Keren banget sih tapi itu.
0: Keren banget ya.
1: Yes.
0: Gokil, itu salah satu yang menurut gue baru muncul langsung meledak.
1: Iya. Tapi emang mereka juga ya udah keunggulan-keunggulan Indonesia gitu.
0: Nah, benar. Dia apa ya? Dia kan basically sebenarnya labelnya dari luar kan. Cuman emang nilai-nilai Indonesia kental banget tuh. Iya kan? Dari
1: dan
0: judul-judul
1: suaranya juga bagus-bagus.
0: Benar. Benar sih.
1: TOPBGT.
0: TOPBGT kalau kata Risa ya. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Risa. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen nanya, boleh banget sama Bro 2 langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-800-105 eh. Alright, abis ini gue bakal ngeplay satu lagu dari Nona yang kalau kata Risa TOPBGT ya. Emang sih, top banget dia. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Riza Paramita. Halo.
1: Hai hai.
0: Alright, ini tadi kita udah ngobrolin soal single-single sebelumnya ya. Dan tadi juga udah sempat di-spill dikit tentang Dah.
1: Yes.
0: Ya ini jadi single terbaru lo juga, single ketiga ya. Dan ngomongin soal single terbaru lo, Dah, secara garis besar nih ceritanya tentang apa berarti?
1: Secara garis besar ceritanya tentang aku sih sebenarnya awalnya punya mantan.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian aku diselingkuhin berkali-kali.
0: Wow.
1: Terlalu red flag.
0: Oke, okay, and then
1: ya akhirnya aku memutuskan untuk ngapain ya sama dia, masih muda juga.
0: Bener.
1: Terus ngapain mau disakitin terus gitu kan.
0: Okay.
1: Jadi aku menulis ini gitu.
0: Oh, berarti ini fase realize lu ya.
1: Yes.
0: Ternyata dia tidak worth it ya.
1: Enggak.
0: Tapi kenapa lu baru sadar ketika dua kali diselingkuhin coba?
1: Kenapa ya? Namanya kan plenger.
0: Aduh, bener. Kalau kata Gen Z plenger ya. Bener. Oke, wow. Tapi itu sebuah experience yang sangat apa ya, sakit banget dong,
1: sakit
0: pasti
1: banget.
0: Dong.
1: Sakit banget. Cuman mungkin karena masih kecil ya, jadi aku gak sakit-sakit banget sih.
0: Okay.
1: Sebetulnya bener-bener. Cuman kayak dua kali, satu kali lagi dapat piring kali ya.
0: Bonus piring. Bener-bener. Tapi pada saat itu apa yang bikin lo realize gitu?
1: Apa ya? Ya aku gak mau aja lah jadi korban terus gitu loh. Ngapain kita buang-buang waktu.
0: Bener.
1: Hidupmu. Kok jadi nyanyi? Tuh kan dibilang plenger kan.
0: Iya bener. Oh gitu. Oke, jadi kayak ya udah merasa muak kali ya.
1: Iya.
0: Udah dua kali juga disakitin.
1: Capek.
0: Bener.
1: Lebih ke malu sih.
0: Kenapa malu coba?
1: Malunya kan nanti ada yang DM ya.
0: Oh,
1: ini
0: iya,
1: pacar
0: bener.
1: Kamu ya.
0: Oh gitu. Berarti dapat laporannya dari DM tuh.
1: Iya kan, menggelikan kan.
0: Iya sih, jujur sih. Agak gimana ya ketika orang tahu, orang lain dulu yang tahu
1: iya,
0: kita ya kan.
1: Padahal kita mah enggak ada kepo-kepo ya.
0: Benar.
1: Tapi tiba-tiba aja ada yang DM kan, malu banget.
0: Betul. Kita berusaha percaya, tapi kok eladalah begitu.
1: Iya. Oh, keluar eladalah.
0: Eladalah ini. Benar-benar. Berarti ini lu tulis ketika lu sudah realize atau ketika proses itu?
1: Ketika udah jijik.
0: Udah iuh, apa sih
1: itu?
0: Oke, gini berarti setelah udah lewat masa itu, sedih-sedihnya udah, baru lu tulis gitu ya. Benar-benar. Tapi
1: makanya
0: kan ini
1: apoknya gitu kan kayak.
0: Ah iya benar. Iya lagi gue lihat tadi benar-benar. Oh, that's why ya. Robotnya seperti itu ya. Benar-benar. Oke. Tapi ini kan berarti dari pengalaman pribadi lu gitu kan. Lu tulis jadiin sebuah lagu, lu enggak ada apa ya? Tadi kan lu bilang kayak jijik, kayak malu gitu. Lu enggak ada rasa-rasa itu lagi, takut atau gimana gitu.
1: Udah enggak sih. Udah di titik wow, ilfeel sekali. Ilfeelnya udah level dewa.
0: Benar. Oke, jadi kayak yaudah lepasin aja deh,
1: iya,
0: gitu, rilis aja deh.
1: Eh, by the way, mantanku udah nikah loh.
0: Oh iya.
1: Wow.
0: Oke. Alright. Oke, tapi gimana cara lu menghadapi saat itu ya, ketika mungkin lu diselingkuhin bahkan sampai dua kali, gimana cara lu menghadapi hal itu tuh gimana? Karena kan itu sakit banget kan pasti kan?
1: Ya untungnya aku kerja sih, jadi lupa aja kayak dengan sendirinya gitu loh.
0: Bener.
1: Ternyata enggak penting-penting banget, lebih sakit dimarahin atasan gitu.
0: Bener sih, lebih serem juga dimarahin atasan
1: kan?
0: Ya. Iya sih, jujur, lebih pressure, jujur.
1: Lebih pengaruh lagi ke hidup kita.
0: Oke, jadi cara lu bisa ngelupain adalah mungkin lu sibuk melakukan apa yang mungkin lu sedang kerjaan sekarang. Waktu itu ya mungkin.
1: Waktu itu ya
0: lu bekerja gitu. Bener sih. Itu jujur cara gue juga melupakan kesedihan gitu.
1: Ampuh.
0: Jujur. Cuman ya kadang gitu, saking gak mau sedihnya kerja terus akhirnya.
1: Ketahuan kan.
0: Bener. Wow, oke. Tapi berarti di lagu ini lu nulis untuk orang lain kayak hati-hati jangan sampai diselingkuhin, atau mungkin ini loh caranya bisa bisa ngeheal lagi dari perasaan ketika lu mungkin diselingkuhin gitu.
1: Aku lebih pengen ngajak cewek-cewek khususnya ya, yang udah disakitin berkali-kali. Come on, kita juga bisa jadi bedi, bisa jadi centil gitu loh. Ngapain dipikirin?
0: Betul, centil era masa centil masih galau ya kan, gara-gara selingkuhin.
1: Masih nangis malam-malam. Aduh.
0: Cari lagi.
1: Bener loh tapi loh.
0: Iya kan. Bener-bener. Tapi menurut lo gimana, mungkin ada nih teman Pro 2 yang mungkin sedang merasakan sekarang gitu. Gimana caranya bisa ngehil lagi dari mungkin masa lalu atau trauma ketika diselingkuhin gitu. Karena itu kan juga bisa jadi sebuah trauma kan.
1: Yang pasti kalau ketahuan diselingkuhin ya, kamu pegang dulu pacar kamu itu yang sekarang.
0: Okay,
1: tampar pegang. Dia sekarang.
0: Waduh, jangan dong. Tiar udah
1: tampar. Biar puas.
0: Meluapkan emosi ya.
1: Iya kan.
0: Meluapkan emosi.
1: Masuknya enggak KDRT loh itu.
0: Bener,
1: karena
0: bener,
1: belum
0: bener.
1: Rumah tangga.
0: Iya benar sih. Benar kalau statusnya adalah pacar ya. Aduh, agak-agak brutal juga dia.
1: Enggak. Yang pastinya dengerin lagu ini semuanya terus lepaskan.
0: Asik. Benar.
1: Ih, Syahrini banget.
0: Syahrini banget ya. Mana dia lagi comeback lagi.
1: Iya kan.
0: Iya kan, dia lagi comeback lagi. Dan dia masih dengan karakternya dia pada saat dia menghilang gitu kan.
1: Tapi
0: dan
1: keren itu. Loh dia.
0: Keren kan? Keren. Sedap. Kan? Benar-benar karakternya kuat. Tapi kalau ngomongin soal karakter nih, lu sendiri ketika mungkin ngebuat lagu, membikin, menulis sebuah lagu, lu pingin karakter yang seperti apa sih sebenarnya? Dari Risa tuh pingin dikenalnya seperti apa?
1: Kebetulan dah ini adalah karakterku banget yang lucu-lucu, terus gemes-gemes tapi kayak ih gitu. Apa ya definisinya? Tapi centil, tapi ya ada keras-kerasnya juga. Apa tuh kerasnya?
0: Iya, paham, ada apanya ya? Kayak bedinya mungkin bisa dibilang ya.
1: Yes, kan?
0: Bener-bener kayak mungkin era-era seperti ini ya, mungkin gambarin lu. Karena dua single sebelumnya itu lagu-lagu ballad kan?
1: Iya, tapi kebetulan lagu yang nanti juga agak ballad juga.
0: Agak ballad juga ya.
1: Jadi aku pengen nyobain segala kolam.
0: Asik, bener-bener.
1: Kolam apa tuh?
0: Menyelami segala kolam yang ada ya. Bener-bener. Tapi kalau sekarang lu lagi into ke musik seperti apa sih sebenarnya?
1: Lebih pengen yang penting enak didengar aja.
0: Oke.
1: Enak
0: bener, enak di kuping. Itu penting sih zaman sekarang ya. Entah genrenya apa, sekarang kayaknya apa orang-orang tuh udah enggak terlalu meduliin genre ya. Karena sekarang banyak banget genre.
1: Betul. Gitu. Tapi kan? Aku kan ini aku lagi nyobain segalanya. Nanti kalau misalnya lagu ternyata dari tiga ini atau mungkin yang keempat nanti ada yang pecah, nah aku akan ngikutin yang itu.
0: Oke.
1: Nah berarti itulah jadi identitiku.
0: Asik.
1: follow market dulu aja.
0: Follow market dulu aja. Benar. Iya, benar. Oke deh, gue penasaran sama single terbarunya, single ketiga dari Risa nih ya. Judulnya adalah Dah gitu. Jadi kita bakal dengerin dulu. Dan abis ini mungkin gue bakal sapa-sapa kamu yang udah merapat barengan sama kita di MLC Music Live Chat ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: FC dan kita masih barengan sama Riza. Alright. Tadi kita udah dengerin singlenya dah, dan ternyata ini ada part rapnya ya.
1: Iya.
0: Part rapnya, rapnya ini diisi sama siapa berarti nih?
1: Sama Pako Aditya.
0: Alright.
1: Itu namanya.
0: Pako Aditya ya, dia juga yang nulis berarti.
1: Yang nulis rapnya betul sekaligus.
0: Alright. Berarti dari lagunya keseluruhan lu, cuman part rapnya dikasih ke
1: Pako
0: ya. Kenapa lu akhirnya mikirin kayaknya enak deh kalau ditambahin rap? Dan gue menurut gue juga oke lagi.
1: Ya kan?
0: Iya lagi. Kayak enak lagi.
1: Enggak, kalau part ada rapnya itu aku udah emang taro. Cuman aku pengen POV-nya tuh bener-bener laki-laki nih. Aku kan kasih bagian lagunya. Ini tuh tentang ini. Okay. Nah biar dia mikir sendiri gitu.
0: Oh, berarti lu kasih tahu kayak lu pengen ada apa di bagian rap ini gitu ya. Gitu. Oh. Oke, okay. Tapi kenapa harus ada POV cowok tadi kalau lu bilang gitu?
1: Bingung juga ya, kenapa ya?
0: Iya, karena kan ini kan tadi kan diceritainin tentang ketika lu diselingkuhin gitu kan. Kayak lu udah deh, udah muak gitu kan. Dan lu bilang kayak ini lagu diperuntukkan specially untuk cewek. Nah, kenapa akhirnya ada si Pako ini? Si Pako. Shout out Pako ya.
1: Sebenarnya yang pertama, aku kan sebelum jadi lagunya, yang aku pikirin dulu tuh artworknya malah.
0: Oke. Okay.
1: Nah, aku kepikiran pengen ada cowok di situ yang mukanya soft boy tapi agak kalau kata Sherry ini brengsek.
0: Aduh.
1: Pakai Z ya.
0: Pakai Z, benar.
1: Dan G.
0: Oh gitu. Iya. Jadi
1: soft boy penipu gitu loh.
0: Oh, soft boy covernya ya?
1: Iya, covernya. Padahal aslinya wow.
0: Wow, parah Pako. Lu dikatain Pako.
1: Maaf Pako, tapi emang iya kan?
0: Ditebelin. Oh, karena itu ya. Jadi lu pengen ada POV apa ya? Berarti bisa dibilang yang melakukan lah ya dalam tanda kutip ya.
1: Yes, aku pengen kelihatan aja ada cowoknya. Oh, begini bentuk cowoknya. Dan ceweknya kan mukanya jijik, cowoknya kayak melas-melas gitu kan.
0: Betul. Kebayang sih imajinasinya ya sih, kan? Memelas. Ayo dong balik lagi dong.
1: Iya, dengan segala tipu daya.
0: Aduh. Dan kemakan sekali ya.
1: Kemakan.
0: Nah menurut lo, cowok-cowok yang apa ya, tipikalnya seperti itu ya, mungkin kayak penipu, ya mungkin looksnya kayak kalem, soft boy, tapi ternyata dalam tanda kutip tukang selingkuh gitu ya. Itu gimana cara mewaspadai hal itu tuh? Gimana sih ciri-cirinya biar gak kemakan gitu kan?
1: Jujur kalau udah dijanjiin manis-manis di depan itu enggak sih. Kita realistis aja ya.
0: Bener.
1: Wahai perempuan ya. Jangan dia bilang mau nikahin tahun depan, tahu-taunya ngapa-ngapain juga belum ada.
0: Zar. Bener. Jadi cewek juga logikanya harus jalan ya. Bener
1: betul,
0: kan?
1: Betul.
0: Maksudnya ketika dijanjiin sesuatu harus ngeliat dulu nih.
1: Iya.
0: Ini janjiin ini ada pondasinya gak nih?
1: Tapi jangan salah ya, cewek juga harus tetap bekerja keras.
0: Betul.
1: Supaya gak kemakan janji manis itu. Kan kamu tahu juga usahanya capek.
0: Benar.
1: Jadi jangan mau sama yang bualan doang.
0: Aduh
1: gitu.
0: Masa kemakan sama yang modalnya bualan doang? Jangan sampai ya.
1: Jangan ya.
0: Udah. Oke, tapi kalau di partnya si Pako, apa yang lu kasih ke dia tuh apa aja briefnya tuh berarti?
1: Pokoknya liriknya aku minta dia tuh merasa jadi laki-laki yang dibuang.
0: Oke. Okay.
1: Terus ayo dong, gua enggak seburuk itu.
0: Ah.
1: Jadi kayak membujuk lagi dengan cara nge-rap. Ngebujuk dengan nge-rap tuh.
0: Ya, dengan bualan itu ya berarti ya. Udah. Oh, berarti kayak lu pengin kayak cowoknya tuh berasa dibuang. Oh, playing victim dia ya.
1: Iya. Iya kan? Banyak loh.
0: Iya kan? Iya benar.
1: Kok emosi?
0: Kok emosi yang masih ada?
1: Iya.
0: Benar. Oh, gitu. Berarti kayak seolah-olah dia malah jadi korbannya ya. Itu tuh.
1: Udah gak ngasih apa-apa, dibilang korban lagi, kita lagi yang dituduh.
0: Nah itu dia, itu ciri-cirinya ya.
1: Iya.
0: Itu ciri-cirinya harus diwaspadai itu. Alright, sekarang gue mau sapa dulu teman produknya yang udah gabung sama kita di malam hari ini di MLC ya. Ini ada dari Asta, katanya keren, sekeren Tiara Andini. Wow. Bener-bener, karena tadi juga ya kalau didengerin musiknya, lu bilang tadi ada apa, city pop ya. City pop, tapi city ditambahin pop. Ada unsur rapnya, ada R&B-nya.
1: Iya.
0: Iya kan? Benar-benar ini sesuatu yang baru juga sih menurut gue sih.
1: tapi
0: benar-benar maksudnya vibes-nya tuh ceria gitu kan.
1: Ceria banget. Lihat aja kuning-kuning.
0: Oh, bener. Alright. Okay. Selanjutnya ini ada Ilham ya, udah merapat di YouTube RRI Jakarta. Katanya kalau ada kesempatan bisa collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: By the way, aku akan collab lagi loh kalau tahu penyanyinya. Huh? Ada Glenn Clifton namanya.
0: Oh, alright. Itu di next project lo.
1: Next project.
0: Oke, okay, wow.
1: Tunggu apa yang akan terjadi.
0: Lihat nanti ya, ditungguin aja pokoknya ya. Benar-benar. Tapi kalau dream lo, impian lo, lo pengin collab sama musisi Indo atau luar boleh deh. Siapa yang lo?
1: Yang aku pengen banget gitu ya. Sebenarnya aku pengen sama vokalis cowok sih.
0: Oke, okay. Kenapa tuh? Vokalis, maksudnya band berarti? Vokalis band?
1: Enggak.
0: Oh enggak, penyanyi aja?
1: Penyanyi, soloist, bukan okay. Vokalis. Kayaknya aku memilih Ardian Khalif kali ya.
0: Wow,
1: seru kali ya.
0: Seru sih. Biar
1: dua. Apa aku mau diajak 2001 kali? Sampai 2001 kali itu kan bener kan?
0: Bener, 2001 kali. Oh iya, seru sih.
1: Seru kan?
0: Sih, bener-bener warna suara lu. Ya lu juga di sini nyanyinya apa ya, ceria, vibesnya happy gitu. Dengan kalau gue bayangin 2001 kali sih masuk sih.
1: Terus aku mikirnya gini, aku kan tonnya alto ya.
0: Bener.
1: Suaraku, kalau Ardian tuh tonnya malah kayak sopran gitu loh suaranya, tenor.
0: Bener.
1: Jadi aku pengen mencoba apakah bisa Ardian Khalif.
0: Siapa tahu lagi dengerin kan di mobil ya kan? Kan ya kan. Halo Ardian.
1: Halo.
0: Halo, ada Risa di sini ya. Oke, berarti Ardian Khalif ya, benar-benar cocok sih, menurut gue cocok sih. Benar-benar. Oke, kita lanjut. Ada Lara yang sudah berapa di WhatsApp ya. Selamat malam. Mau bertanya, nih katanya di tengah industri musik yang sering menuntut musisi untuk ngikutin tren gitu kan. Tapi gimana caranya Karisa untuk menjaga kejujuran dalam berkarya tanpa harus kehilangan kesempatan untuk berkembang nih. Gimana nih?
1: Kalau aku ya itu tadi nulis lirik itu berdasarkan cerita pengalaman-pengalaman aku aja,
0: okay.
1: Yang aku pikirkan dan aku rasakan. Jadi kita pun nyanyiinnya jujur gitu loh.
0: Benar-benar. Jadi kejujuran itu penting ya.
1: Iya. Genrenya apa aja terserah. Karena aku bilang mencoba segala kolam, tapi dalam penulisan liriknya itu kalau bisa biar nyampe ke orang gitu.
0: Oh, oke. Okay. Berarti caranya adalah dengan jujur dengan apapun yang dibuat ya.
1: Iya.
0: Alright.
1: Sampai monyong gitu ya.
0: Benar. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Risa. Jadi buat kamu teman Pro 2, pastiin tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Alright, kita masih barengan sama Risa di MLC Music Live Shoot. Alright, tadi kita udah ngobrolin soal lagunya gitu kan, dan juga latar belakang lo. Dan tadi juga sempat di off air kita sempat ngobrol, ada yang menarik nih sebenarnya sih. Tadi ya, ternyata iya juga gitu, gue baru kepikiran juga. Ternyata sebenarnya kan lagunya sedih gitu kan, lagunya sedih tapi lo kemas dengan suasana yang bisa dibilang happy, ceria gitu. Kenapa lo akhirnya bikin, ngebungkus lagu ini menjadi sesuatu yang seperti ini gitu?
1: Kenapa ya? Karena aku pengen coba juga, karena aku belum pernah punya lagu cepet kan, yang sebelumnya belat-belat terus. Aku pengen coba lagu yang cepet, centil gitu. Terus aku pengen, sebenarnya di hatiku tuh pengen kayak, bisa gak sih cewek-cewek kayak era-era Mulan Jamila yang lagu-lagunya tuh Pinkan Mambo gitu-gitu loh.
0: Pinkan Mambo, iya iya benar-benar.
1: Nah sebenarnya itu kan udah dibawa sama Marion Jola ya. Marion Jola kan centil juga kan ininya, karakternya. Tapi belum ada yang meneruskan gitu loh. Jadi dia seorang diri.
0: Asik.
1: Aku mau coba mengikuti, bisa gak ya kira-kira dengan konsep yang centil juga.
0: Akhirnya lu mencoba di kolam ini ya.
1: Iya. Di kolam ini.
0: Benar-benar. Tapi kalau dibandingin, karena dua single lu kan udah ballad gitu kan, udah sedih gitu. Tapi gimana ketika lu nyanyiin lagu yang upbeat gitu di lagu ini?
1: Jujur challenge. Karena mungkin aku emang nyanyi lagu-lagu begitu lagi ya, lagu-lagu yang slow.
0: Bener.
1: Yang ya ada beltingnya dikit-dikit
0: bener,
1: jadinya moodnya ini sebenarnya cara nyanyiku tuh tetap sedih loh.
0: Cuman
1: musiknya yang bikin fun gitu loh.
0: Iya, gitu. Paham, aku bayang-bayang. Karena ceritanya juga sebenarnya sedih kan.
1: Iya, benar.
0: Tapi apa maksudnya kesulitan yang selama lu apa, mulai dari workshop di lagu ini, bikin, nge-produce segala macem, ada kesulitan yang paling sulit gak?
1: Kesulitannya sih paling vokal kali ya. Karena kan aku sambil tetap nyanyi, terus pas take vokal tuh ada aja kalau take vokal tuh. Lagu yang keempat ini juga suaraku lagi abis gitu loh. Jadi karena ada aja itu, aku bekerja keras banget waktu rekaman. Titik darah penghabisan
0: ya. Gokil, karena ya selain lu mungkin reguler ya nyanyi juga kan hampir tiap hari gitu, lu juga harus sparein stamina, waktu buat nyanyi rekaman. Ya itu juga beda kan sebenarnya kan.
1: Tapi di lagu ini masih ada kok suaraku yang pitchy gitu ya, yang gak ngetun. Cuman aku membiarkan itu karena itulah seninya.
0: Asik. Bener. Biar ada kayak apa ya, naturalnya, raw-nya gitu.
1: Karena kan kita bukan AI. Kalau katanya AI.
0: Bener. Iya sih. Gue cenderung suka sama lagu-lagu yang terkesan raw gitu loh. Paham gak sih? Mungkin dari segi nyanyinya segala macem. Karena gue lebih jujur lebih suka nonton live. Live session gitu gue lebih suka sih.
1: Iya kan?
0: Iya kan?
1: Lebih nyampe gitu.
0: Bener dengan kerawan itu ya. Bener. Alright.
1: Kayak lagunya ini ya, Maybe I'm Wrong.
0: Iya.
1: Bener. Aku juga suka lagi.
0: Iya itu enak banget tuh. Alright. Berarti

0: Kebayang, paham. Paham gue agak. Oke. Itu kapan akan dirilis? Sudah ada timeline-nya kah? Boleh dikasih tahu kah?
1: Yang jelas sebelum tahun ini. Sebelum akhir tahun ini.
0: Oke, sebelum jadi, 2026 secepat, ya. Selesai akan ada single terbaru.
1: Jadi, jangan lupa ditungguin ya.
0: Nah, itu dia. Alright, berarti kalau mau dengerin lagu-lagu lo, terutama yang dah, bisa di mana aja nih?
1: Udah bisa di semua digital platform pastinya, di Spotify, Apple Music. YouTube juga udah ada lirik videonya by the way. Itu sudah ada liriknya, boleh di cover juga.
0: Nah, itu dia.
1: Apa aku keluarin ya minus one-nya ya?
0: Biar langsung bisa nyanyiin ya.
1: Iya. Benar.
0: Boleh lah, boleh nanti di cover ya. Benar-benar. Kalau MV akan ada kah atau gimana?
1: So far aku belum MV dulu.
0: Belum
1: sih.
0: MV ya.
1: Kecuali nanti udah ada yang meledak dar baru
0: bikin MV. Ya.
1: Benar. Biar agak niat gitu loh MV-nya. Jangan yang
0: jangan gitu sekedar ada ya.
1: Iya.
0: Bener sih. MV yang bagus kalian gitu ya.
1: Lebih baik produksiannya kan.
0: Betul. Alright. Pokoknya jangan lupa didengerin semua lagunya Risa ya di semua DSP. Lirik video tadi ya.
1: Yes.
0: Lirik video bisa ditonton juga di YouTube. Apa nama YouTube-nya?
1: Risa Paramita.
0: Risa Paramita.
1: Semuanya sama kok.
0: Alright. Bisa dicek di situ ya. Kalau pengen ngepoin Risa, bisa di mana nih? Pengen update tentang singlenya? Nanti kan di akhir tahun akan rilis kan?
1: Yes. Kebetulan aku update-nya banget di Instagram ada @_risaparamita.
0: Nah, bisa di follow ya biar kamu gak ketinggalan update-update atau single terbarunya nih. Ada lagu senja next-nya ya.
1: Senja romantis
0: benar-benar. Alright, thank you so much Risa.
1: Thank you. Guys.
0: Sukses selalu.
1: Yes,
0: nanti tunggu single-single selanjutnya. Amin. Semoga kita bisa ngobrol lagi ya.
1: Amin.
0: Alright.
1: God bless you.
0: Alright. Oke, terima kasih juga Tamam Pro 2 udah seru-seruan 1 jam terakhir ini di MLC Music Live Chat. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edit Tama pamit. Sampai jumpa di MLC berikutnya. Bye-bye.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pro 2 Information. Info Pro 2. Info Pro 2.
2: 95,2 FM Pro 2 Los Mawi, teman terbaik kamu di edisi 15 Oktober 2026 pukul 8 malam. Inilah Info Pro 2. Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualim menyatakan pemerintah akan terus mengupayakan pemenuhan kebutuhan listrik bagi warga korban banjir yang menempati hunian sementara, termasuk menanggapi aspirasi masyarakat agar biaya listrik digratiskan. Hal itu disampaikan Mualim saat meninjau huntara yang telah selesai dibangun untuk masyarakat korban banjir di Kecamatan Karangbaru, Kabupaten Aceh Tamiang. Dalam kunjungan tersebut, Mualim mendengar langsung aspirasi warga yang berharap biaya listrik selama menempati huntara tidak dibebankan kepada masyarakat terdampak bencana. Mualim mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan dalam penyediaan fasilitas huntara. Pemerintah Aceh akan terus berupaya memenuhi kebutuhan warga mulai dari fasilitas sanitasi, air bersih, hingga listrik. Untuk diketahui, aspirasi warga soal listrik memang baru diterima Mualim pada hari kunjungan tersebut. Namun, jauh hari sebelumnya, pada 8 Oktober 2026, Mualim telah menyurati Dirut PLN untuk memperpanjang dukungan layanan listrik bagi masyarakat korban banjir yang masih menempati hunian sementara. Dalam surat itu, Mualim menjelaskan berdasarkan perkembangan terakhir, dukungan layanan listrik tersebut akan berakhir pada Oktober 2026. Sementara itu, masih terdapat masyarakat terdampak bencana yang tinggal di huntara karena pengembangan hunian tetap belum seluruhnya selesai dan belum dapat ditempati. Berita selanjutnya, kabut asap yang menyelimuti Kota Los Mawi dan sejumlah wilayah sekitarnya menyebabkan jarak pandang di Bandara Malikut Saleh menurun hingga di bawah 3 km. BMKG Malikut Saleh memperkirakan kondisi tersebut berangsur akan membaik pada esok hari meskipun sebaran asap masih berpotensi terjadi. Informasi tersebut disampaikan perkirawan cuaca BMKG Malikut Saleh, Hesti Fauzia, dalam siaran info cuaca sore di Pro 1 RRI Los Mawi pada Kamis 15 Oktober 2026. Hesti menjelaskan, berdasarkan pemantauan BMKG, cuaca di 6 wilayah pelayanan BMKG Malikut Saleh, Kota Los Mawi, Biren, Benar Meriah, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Langsa, didominasi awan tebal dan udara kabur akibat sebaran asap lintas wilayah atau transboundary haze. Ia menyebutkan penurunan jarak pandang juga berdampak pada aktivitas penerbangan di Bandara Malikut Saleh. Hesti menyampaikan adanya pembatalan penerbangan pada Kamis 15 Oktober 2026 karena jarak pandang di bandara berada di bawah 3 km. Terkait kualitas udara, Hesti menjelaskan bahwa konsentrasi partikulat PM2,5 di wilayah pelayanan BMKG Malikut Saleh berada pada kisaran 15,5 hingga 55,4 mikrogram per meter kubik. Data tersebut perlu dicermati sesuai lokasi dan waktu pengukuran karena kualitas udara dapat berubah mengikuti kondisi atmosfer dan sebaran asap. Untuk perkiraan cuaca sore hari hingga malam hari sampai dini hari, kondisi di wilayah pelayanan BMKG Malikut Saleh diperkirakan berawan. Namun masyarakat di Kabupaten Biren dan Benar Meriah perlu mewaspadai potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang menjelang malam hari.

Masih 95,2 FM Pro 2 Halo Semawi, teman terbaik kamu baru aja kita dengerin Aura featuring NSG Temani Diriku. Selamat malam kembali teman Pro 2, apa kabar semuanya malam ini? Buat kamu yang baru aja sampai di rumah setelah seharian beraktivitas, akhirnya bisa juga ya duduk santai tanpa harus mikirin jalanan, kerjaan, atau urusan yang dari pagi belum selesai. Nah kalau yang masih sibuk sampai malam, semoga semua urusannya lancar dan cepat kelar ya. Malam hari memang punya suasana sendiri ya, ada yang ngabisin waktu bareng keluarga, ada yang lagi nongkrong sama teman, ada juga yang milih nikmati waktu sendiri sambil dengerin lagu favorit. Apapun cara kamu nikmati malam ini, semoga ada hal kecil yang bikin kamu senang hari ini ya. Gak harus kejadian besar, kadang bisa makan enak aja udah cukup bikin bahagia. Dan aku Marley bakal nemenin kalian di jaga malam ya. Jadi buat teman-teman dua yang masih terjaga, jangan kemana-mana dulu, kita nikmati malam ini bareng-bareng. Ditemani lagu-lagu pilihan yang siap bikin suasana makin asik. Stay tune di Pro 2 Lok Semawi, teman terbaik kamu.

RRI mempersembahkan sebuah program inspiratif yang mengangkat nilai-nilai positif dari gotong royong, toleransi, cinta tanah air, hingga kepedulian sosial. Kita Indonesia. Serentak di seluruh Indonesia tanggal 21 Juli 2025 dan jangan lewatkan live event nasional pada 23 Agustus 2025. Kita Indonesia, Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: Bulan, tahu gak? Hari ini aku tuh sedih banget. Pertama nih, aku berantem sama sahabat aku. Terus dimarahin sama ibu aku. Dan uang jajanku habis.
1: Hai guys, galau apa sih kamu hari ini? Ceritain di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Curhat kok sama Bulan, curhat itu di Produa aja. Caranya, kirimkan cerita kamu di 0811-6715-952 atau DM Instagram @produa_loksemawe. Kamu bisa ceritain kegalauan kamu setiap hari jam 9 malam di Produa FM RRI Loksemawe atau tonton di aplikasi RRI Digital. Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

Masih di Jaga Malam Teman Pro 2, darinya Arman Maulana, Be With You. Kita ngobrol-ngobrol sedikit Teman Pro 2. Pernah gak sih kamu gabung komunitas karena awalnya tertarik sama kegiatannya? Ternyata malah dapat teman baru ya, pengalaman baru, bahkan peluang yang sebelumnya gak pernah kamu bayangkan. Misalnya gabung komunitas lari, fotografi, musik, gaming, relawan, atau komunitas kreatif lainnya. Awalnya mungkin cuma pengen ikut-ikutan, cari teman, atau sekedar mengisi waktu luang. Tapi lama-kelamaan kamu jadi punya kegiatan rutin dan kenal banyak orang dengan minat yang sama. Nah, pertanyaannya, ikut komunitas itu benar-benar bikin kita lebih produktif atau justru diam-diam ngabisin waktu? Soalnya ada orang yang setelah gabung komunitas jadi lebih aktif dan berkembang, tapi ada juga yang jadwalnya penuh rapat, nongkrong, dan kegiatan komunitas sampai pekerjaan utama malah terbengkalai. Dan malam ini kita bakal ngobrolin soal itu, karena ternyata punya banyak kegiatan belum tentu berarti kita produktif ya.

0: too.
1: Waktunya jaga malam
2: bersama Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Ya itu dia darinya Keisha Lefron, ke Bahagia Tanpa Aku di Jaga Malam Pro 2 Los Mawe, teman terbaik kamu. Kita masih lanjut ngobrol yang tadi ya teman Pro 2. Salah satu keuntungan ikut komunitas adalah kita bisa belajar dari orang-orang yang punya minat serupa. Contohnya kamu baru belajar fotografi, kalau belajar sendirian mungkin kamu bingung ya nentuin pengaturan kamera atau milih komposisi yang bagus. Tapi ketika bergabung dengan komunitas fotografi, kamu bisa bertukar pengalaman, belajar dari anggota yang lebih berpengalaman, bahkan ikut hunting foto bersama. Hal yang tadinya sulit dipahami sendiri bisa jadi lebih mudah karena ada teman untuk berdiskusi. Selain nambah pengetahuan, komunitas juga bisa membantu kita lebih konsisten. Misalnya seseorang yang ingin rutin olahraga mungkin sering malas kalau harus melakukan sendirian ya. Tapi ketika punya teman komunitas lari yang rutin ngajak latihan, motivasinya mungkin bisa meningkat ya. Begitu juga dengan komunitas menulis, membaca, atau belajar bahasa asing. Ada lingkungan yang mendukung kita untuk terus mencoba dan berkembang. Jadi komunitas bukan cuma tempat berkumpul, tapi juga tempat jadi ruang untuk membangun kebiasaan baik dan memperluas relasi.

siaran Prodia RRI Loksmawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @prodialoksmawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15

Ya itu dia darinya Pamungkas. Berapa kali kita akan saling memaafkan? Harusnya berkali-kali bisa ya. Tapi kalau orang yang emang gak layak dimaafin, kayaknya gak cocok juga sering-sering ya. Berulah terus takutnya. Dan nomor 2, kita masih di Jaga Malam ya. Lanjutan dari obrolan kita tadi ya, ketika komunitas malah menghabiskan waktu nih. Nah, kita juga perlu melihat sisi lainnya. Kadang kegiatan komunitas yang awalnya menyenangkan justru mulai mengambil terlalu banyak waktu. Hampir setiap hari ada agenda kumpul, rapat, diskusi di grup, atau acara yang rasanya sayang kalau dilewatin. Belum lagi kalau grup percakapannya rame ya, dari pagi sampai malam. Kita mungkin cuma berniat membaca beberapa pesan, tapi tanpa sadar udah ngabisin 1 jam untuk ngikuti obrolan yang sebenarnya gak terlalu penting. Pertanda pasti. Masalahnya bukan karena komunitasnya buruk ya, melainkan bagaimana kita ngatur keterlibatan di dalamnya. Kalau setiap ajakan selalu diiyain, sementara pekerjaan, kuliah, keluarga, atau istirahat mulai terabaikan, kita perlu mengevaluasi diri. Apalagi kalau kita merasa harus selalu hadir supaya dianggap aktif atau takut kehilangan pergaulan jika sekali absen. Ingat, kita bergabung dengan komunitas untuk mendapatkan manfaat, bukan untuk menciptakan kewajiban baru yang bikin hidup kita semakin kewalahan. Kita tetap boleh milih kegiatan yang sesuai dengan waktu, kebutuhan, dan kemampuan kita, teman-teman berdua. Baik, jangan kemana-mana, teman-teman berdua. Kita masih ada lanjutan. Dan next ada Bricia Jody, Tabu.

0: guys. Udah ya jaga malamnya. Selanjutnya kita tidur malam yuk.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Los Mawi, teman terbaik kamu. Darinya Sabrina Carpenter, Couldn't Make It Any Harder. Masih di obrolan kita malam ini teman-teman Pro 2 tentang komunitas ya. Produktif itu bukan berarti selalu sibuk. Ada satu hal yang menarik untuk kita pahami, yaitu produktif nggak selalu berarti punya jadwal yang padat ya. Seseorang yang ngikut sama 5 komunitas belum tentu lebih produktif daripada orang yang hanya mengikuti satu komunitas. Bisa aja orang yang ikut satu komunitas benar-benar aktif belajar, menghasilkan karya, membangun relasi yang sehat, dan menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Sementara orang yang mengikuti banyak komunitas justru sibuk berpindah dari satu kegiatan ke kegiatan lain tanpa dapat manfaat yang jelas ya. Ya, karena itu coba sesekali tanyakan sama diri sendiri, apa yang sebenarnya pengen kita dapat dari komunitas ini? Apakah kita pengen belajar keterampilan baru, nyari teman dengan minat serupa, memperluas jaringan profesional, atau berkontribusi kepada masyarakat? Kalau tujuannya jelas, kita akan lebih mudah menentukan kegiatan mana yang perlu diikuti. Kita juga nggak harus selalu hadir di setiap agenda untuk membuktikan bahwa kita bagian dari komunitas tersebut. Pilih kegiatan yang memang bernilai buat kita, berani bilang tidak kalau lagi punya prioritas lain, dan jangan lupa tetap punya waktu untuk diri sendiri.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia Program Madolok Semawi kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore, hingga malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Info Pro 2 FM. Pro 2 Information. Info Pro 2.
1: Info Pro
0: 2.
1: Info Pro 2. Informasi pertama dari rri.co.di/Loksmawi. Kebakaran rumah terjadi di Gampung Menasah Manyang, Kecamatan Muara 2, Loksmawi, Kamis 5 Oktober 2026 kemarin. Sekitar pukul 11:05 waktu Indonesia Barat, petugas pemadam kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Loksmawi berhasil memadamkan api dalam waktu sekitar 44 menit. Berdasarkan laporan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana BPBD Kota Loksmawi, kebakaran tersebut berdampak pada 3 keluarga dengan total 9 orang berdasarkan daftar penghuni yang tercantum dalam laporan petugas. 3 keluarga tersebut masing-masing terdiri dari Inwati 44 tahun bersama 4 anggota keluarganya. Rizfa Muhammad 29 tahun bersama 3 anggota keluarganya. Informasi kebakaran diterima petugas damkar Kota Loksmawi pada pukul 11:05, regu yang dipimpin Komandan Regu Iskandar langsung bergerak ke lokasi dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dan 1 unit mobil pickup tim reaksi cepat BPBD. Berdasarkan laporan sementara, tidak terdapat korban luka maupun korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Sementara penyebab kebakaran dan jumlah kerugian materi masih belum diketahui. BPBD Kota Loksmawi menghimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran dan segera melaporkan kejadian darurat kepada petugas agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat. Informasi selanjutnya dari rri.co.id, pemerintah Kota Langsa membagikan masker kepada siswa di sejumlah sekolah sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang mulai menyelimuti wilayah tersebut.

Lingkungan sekolah menjadi salah satu perhatian dalam upaya pencegahan, mengingat siswa menjalani kegiatan belajar dan beraktivitas setiap hari. Pembagian masker diharapkan dapat meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya menjaga kesehatan ketika kondisi udara terdampak asap. Demikian Info Pro 2, nantikan informasi lainnya di 95,2 FM Pro Dialog Semawe.

0: juga.
1: Teman Produa, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Produa Lok Sumawe, teman terbaik kamu.
2: Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Sumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksumawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715952.

95,5 Komedia Pradi Alex Samawi, teman terbaik kamu. Selamat pagi, selamat hari Jumat teman Pradi untuk hari ini yang banyak berkah, banyak hal-hal baik yang bisa kita dapatkan untuk hari Jumat ini. Lak Semawi, kabut, atsap. Tadi pagi daerah tuh antara jarak rumah ke RRI sekitar 8 sampai 10 menit lah teman Pro 2 ya. Berangkat jam 4:30 pagi. Jadi sekitar 7 atau 8 menit udah nyampe kantor. Udah nyampe sini masuk ruangan, mata perih banget teman Pro 2. Jadi untuk kalian yang hari ini beraktivitas di luar, jangan lupa pakai masker ya, banyakin minum air putih untuk netralin kabut asap di kota Lok Semawi. Benar-benar perih banget matanya teman Pro 2. Kalau kalian ngerasain yang sama, ya udah pakai kacamata deh ya. Atau pakai helm ya, tutupin gitu. Dan penting banget untuk anak-anak yang sekolah hari ini berangkat sekolah, untuk kita semua pakai masker. Udah ada himbauan kok ya dari semua sekolah di kota Lok Semawi yang udah mulai menghimbau untuk para wali murid, wali siswa ya kan, untuk memberikan, memfasilitasi masker untuk anak-anak saat berangkat ke sekolah, saat berada di ruangan. Nah, di sekolah juga ada menyediakan masker ya, sebagian sekolah ya. Kita Lok Semawi itu ngerasa gak nyaman ya dengan bisa dikatakan kabutnya yang seperti ini. Yang seperti ini tuh maksudnya teman Pradua gak separah saudara-saudara yang ada di Kalimantan sana. Bayangin kalau kalian lihat di berita ya, di informasi-informasi media sosial juga memang sangat-sangat berdampak. Bayi balita di sana tuh udah mulai batuk-batuk ya, udah mulai ISPA, apalagi lansia teman Pradua. Sedih banget kalau lihat para lansia dan balita yang batuk. Masya Allah ya, rasanya kalau itu terjadi sama keluarga kita gimana ya teman Pradua. Jadi tetap harus jaga terus kesehatan. Dan jangan lupa mendoakan juga untuk teman, saudara, keluarga kita yang ada di Pulau Kalimantan yang terdampak karhutlah ya. Jadi menemani sampai di jam 9 pagi untuk kalian semua, tetap di Pro Dialog Semawi, teman terbaik kamu selama beraktivitas. Untuk yang WFH hari ini, semoga juga segala pekerjaan yang bisa dikerjakan di rumah tetap terlaksana tanpa hambatan apapun.